0: dah ada jodoh ke?
1: Ceria Pagi, 6 hingga 10, temani anda.
2: Ceria Pagi 6 hingga 10, Auni bersama dengan anda 8.12 minit pagi. Dan juga salam hujung minggu. Selamat bercuti untuk ada yang bercuti pada hari ini, okay? Semoga dipermudah segala urusan pada hari ini. Kalau ada yang rancang nak pergi jalan-jalan, nak pergi pasar hari ini tu, nak pergi pasar tu kena ingat. Kalau nak pergi pasar raya ke, ataupun pusat beli belah mana-mana ke, nak beli barang dapur tu, pastikan anda bawa beg anda sendiri, ya? Sebab kadang-kadang mungkin ada antara permis-permis yang tidak menyediakan plastik ni, ha? Jadinya bawa siap-siap. Nanti tak adalah kita susah nak bawa barang dapur. Punyanya banyak nak beli hari ni, kan? Jadi pastikan anda bersedia dahulu beg-beg yang sepatutnya. Ataupun kalau ada troli kecil ke, boleh gunakan dengan sebaiknya, ya. Dan pada waktu ini, Auni nak ucapkan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang hadir menerusi live TikTok Terengganu FM underscore. Kalau ada juga antara anda yang berkelapangan pada pagi ini, boleh borak-borak lah dengan Auni menerusi WhatsApp Terengganu FM. Kita ada Pak Su, katanya, "Assalamualaikum DJ TFM dan kru semua."

0: Udeng 81 pun hadir, Lan 087 dan juga Isi Dungun, orang Dungun kita, Dungun People is coming katanya. Terima kasih orang Dungun kita. Dan juga sambil-sambil tu dengarkan Auni pada waktu ini, kita nak borak-borak menerusi Cicat Pagi.
1: Cicat Pagi.
0: Kita nak borak-borak santai je lah pada pagi ni kan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita akan bertemu dengan orang yang baru ataupun kita akan berkenalan dengan orang yang baru. Contohnya bila kita nak pergi ke kerja ataupun pergi ke tempat yang baru ke, mesti kita berjumpa dengan orang yang baru. Tak kira lah kawan ke, kenalan ke, ataupun mungkin kita nak berkenalan dengan orang yang istimewa dalam hidup kita nanti kan. Dan juga dalam bila kita kenal seseorang tu, sebenarnya personaliti dia pun boleh bagi kesan besar juga pada cara kita yang rasa selesa dengan dia kan. Jadinya Auni nak bagi pilihan lah untuk rakan-rakan kita kan. Kalau anda berkenalan dengan seseorang yang baru, anda lebih suka yang mana? A, pandai ambil hati. B, pandai buat lawak. Sekali lagi, anda suka berkenalan dengan orang yang A, pandai ambil hati, ataupun B, pandai buat lawak. Sebabnya kita bagi situasi lah eh. Kalau contoh A, pandai ambil hati, dia ni jenis yang tahu jaga perasaan kita, tahu bila kita penat kan, tahu bila kita perlukan ruang. Benda kecil macam tu pun boleh buat rasa kita dihargai kan. Tapi kalau B, pandai buat lawak ni, tengah-tengah kita stres buat kerja ke apa ke, tiba-tiba datanglah orang yang lawak, ataupun bila berkenalan dengan seseorang tu, mungkin kita ni jenis macam tak selesa sikit lah, rasa macam pelik, awkward sikit kan. Tapi dia ni jenis pandai buat lawak. Sebabnya perkara-perkara yang macam tu, ada yang buat kita gelak ketawa, kehadiran dia tu buat kita rasa macam tenang, bukan bertambah-tambah lagi serabutnya. Jadinya anda pilih yang mana? Kalau ada juga yang dua-dua tu, kenapa? Cuba cerita dekat Auni, okay? 0962353330 juga 0962383330.

0: Kecil pagi di Terengganu FM. Kalau anda berkenalan dengan seseorang yang baru, tak kisahlah kawan ke, kenalan ke, ataupun cinta hati, tu dia. Anda pilih yang macam mana? A, pandai ambil hati. B, pandai buat lawak. Sebabnya kita bagi situasi jugalah. Ada orang ni, dia tak perlu cakap banyak pun, tapi cara dia ambil hati tu memang jadi. Dia tahu bila nak tanya khabar kita, dia tahu bila nak buat kita rasa dihargai, dia tahu cara nak lembutkan suasana tu sampai kita rasa selesa dengan dia. Pendek kata, dia ni jenis pandai ambil hati. Tapi ada juga yang jenis macam ni satu lagi tau. Bila dia masuk je dalam hidup kita, terus suasana tu jadi ringan. Mungkin sebelum ni kita jenis orang yang tak pandai nak berkomunikasi, tak pandai nak, maksudnya, buat lawak dengan orang lain. Dia ni tak serius sangat, tapi cukuplah untuk buat kita ketawa. Ada je idea lawak dia, ada je benda nak buat kita senyum walaupun hari kita ni tengah penat. Dia ni jenis pandai buat lawak, jenis pandai hidupkan mood kita lah. Jadi nak tanya jugalah rakan-rakan kita ni. Ada yang berkata, Poli 913, saya pilih A dan B, dua-dua saya nak. Tu dia. Terima kasih banyak-banyak. Lagi dan lagi boleh komen lagi, InsyaAllah ni akan bacakan untuk anda. Kita ada sahabat kita, Adi ni, dia kata, pagi DJ, saya kalau nak kenal kawan baru, saya jenis yang suka masuk air sikit-sikit, kelakor sikit. Best kawan yang masuk air ni. Betul, kadang-kadang bila kita jumpa kawan yang satu kepala dengan kita, yang sekufu dengan kita ni, terus rasa persahabatan kita tu sangat seronok kan. Okey, baik, terima kasih untuk Adin kita. Kita ada lagi komen daripada sahabat kita. Katanya Amir, dia kata, saya pilih yang A, pandai ambil hati. Sebab bagi saya, orang yang tahu jaga perasaan ni susah nak jumpa. Lawak tu memang seronok, tapi kalau tak ada hati yang ikhlas, lama-lama jadi kosong juga. Saya pernah kenal seseorang yang jenis ambil berat. Dia ni tak cakap banyak, tapi ni dia selalu ada bila saya susah. Itu lebih bermakna bagi saya. Baik, terima kasih banyak-banyak. Lagi dan lagi ada lagi komen ni. Katanya team B. Saya ni suka pilih B sebab katanya pandai buat lawak. Hidup ni dah cukup stres. Jadinya saya perlu orang yang boleh buat saya ketawa walaupun tengah penat. Barulah rasa best berkawan dengan seseorang tu. Alright, terima kasih banyak-banyak ya. Okay, kita di Karosa, dia kata, Papa Mak mudah terhibur. Pok Lim main kata-kata contoh. Mungkin Pak Mak ni, Papa Mak ni jenis orang yang mencari seseorang yang pandai buat lawak. Gitu. Pok Mak ni kata pilih B, pandai buat lawak. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi antara anda yang nak telefon now ni, boleh saja 0962353330, juga 0962383330. Lagi kita ada satu lagi komen daripada sahabat kita. Katanya, saya rasa jawapan saya A tambah B sekali, boleh tak? Boleh je. Sebabnya katanya, bagi saya, orang yang paling perfect ialah orang yang tahu ambil hati kita. Tapi dalam pada masa yang sama, boleh buat kita lawak. Sangat jarang jumpa sekarang. Okey, boleh. Pilihan sahabat kita masing-masing. Kalau ada lagi antara anda yang nak telefon, boleh sahaja. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ini sahabat kita mungkin dari TikTok datang ke talian ni. Abi ke ni?
1: Ajalah.
0: Abi bercuti ke ataupun bekerja hari ni?
1: Abi tak ada masa cuti pun. Tadi baru pilih subuh. Lagi ada kelas Quran pula. Lepas tu, lepas Zuhur, lepas Maghrib, ada 4 kali sehari lah.
0: InsyaAllah moga dipermudah. Abi juga diberi kesihatan ya.
1: Amin, termasuk tu juga lah.
0: InsyaAllah. Okey, baik, kita nak bertanya lah pada Abi. Kalau Abi berkenalan dengan seseorang yang baru, Abi pilih yang mana? Mungkin A, pandai ambil hati, ataupun B, pandai buat lawak.
1: Takkan. Bagi Abi macam ni, sebelum kita nak bagi, nak pilih orang, kita kena keluarkan apa yang kita ada dulu.
0: Okey.
1: Contoh, kalau kita seorang suka ke yang, contoh ambil A lah. Okay, kalau suka A, kita kena ada sifat A juga untuk dia. Bagus lah. Kalau kita pilih orang saja, kita tak ada sifat tu, dia akan jadi negatif positif. Jadi lah, dia keluar api yang negatif positif kan.
0: Betul.
1: Kalau boleh, menolak pun tambuh. Bagi aku, sifat melawak, kedua-dua Abi pilih. Sebab dia mendatangkan rasa, yang pertama kita boleh tengok keserasian. Yang kedua kita boleh menghiburkan orang tu sebagai hiburan. Macam DJ juga, DJ ni penghibur sebenarnya. Dia penghibur, DJ ni penghibur pendidik. keceriaan semua ada pada dia.
0: Ya.
1: Ha, tapi kita harapnya bukan masa duduk depan kamera sajalah.
0: Ha, dia kena seumur-seumur lah. Off camera, off kamera pun sama juga.
1: Ya, yeah, kalau luar pun maknanya inilah sikap yang lahir daripada hati kita.
0: Ya.
1: Benda yang keluar tu benda realiti, bukan benda yang berpura-pura.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak Abi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Abi untuk pesanannya. Kita ada seorang lagi pemanggil di talian ni. Hello.
2: Hello, saya Puan ni sekali lagi.
0: Ya, yeah, waalaikumsalam. Mas 14 ni.
2: Ya.
0: Yeah. Mas 14 suka cari orang yang pandai ambil hati ke ataupun pandai buat lawak, Mas 14?
2: Bagi saya dua-dua.
0: Dua-dua?
2: Ha.
0: Sebab apa tu? Sebab apa?
2: Sebab yang pertama tu, kita mula-mula kenal tu memang kita tak tahu dulu orang tu ganda ke, pandang ambil hati kita kedok ke, layanan dia ganda kita. Jadi kita nak ada dua-dua lah di samping bila dah kita kenal lama dia tu, bila ada kita tengok tahu dah layanan dia tu ganda-ganda kita, pandang ambil hati kita, seorang yang penyayang. Tapi tu juga kita nak ada lawak juga lah. Maknanya kalau kita stress-stress ke ataupun maknanya adalah macam dia ke, ada yang tak kena ke. Bila orang tu buat lawak, maknanya cukup orang kalau kita nak marah tu, cukup orang ada juga rasa lucu ke.
0: Tak jadi nak marah.
2: Kita boleh ku balik lah.
0: Okey. Mas Pablo dah jumpa ke orang yang ada dua-dua tu? Mesti dah jumpa kan? Ada jumpa dah tu. Alhamdulillah. Okay, salah lah kau orang tu baru yang main mana sana tadi. Gitulah, kita kiah-kiah gitulah. Tapi tak apalah, sebenarnya ada manis-manis lah dalam personality A dan juga B tu kan.
2: Dalam pengenalan tu ada marah, ada sayang, ada benci pun ada kadang-kadang. Tekan-tekan menghancurkan dia lah.
0: Ada belah ke? Tapi itulah sebenarnya manis-manis dalam satu-satu hubungan tu.
2: Kita orang manis dalam bercinta.
0: Gitu. Janganlah. Nanti saya main lagi lagu manis masa bercinta kan. Okey, baik. Terima kasih Mas 14.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kalau ada lagi antara anda yang nak berkongsi cerita, boleh saja, boleh terus WhatsApp kami menerusi talian 0103446632 ataupun boleh saja komen menerusi talian WhatsApp kami di 0103446632 ataupun boleh terus komen-komen di live TikTok Terengganu FM _ Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Pagi Terengganu FM, Maestro Ceria, 8.42 minit pagi. Dan juga untuk anda yang pada waktu ini dengarkan Terengganu FM, jangan lupalah untuk sentiasa dengarkan kami walau di mana juga anda berada. Sekali lagi frekuensi kami 88.7 MHz, Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Jadinya bila datang ke negeri Terengganu ni kan, berkenalan dengan orang dekat sini, insyaAllah bukan saja negeri cantik, budaya menarik, orangnya pun baik-baik. Baik-baik ada, lawak pun ada, pandai ambil hati pun ada juga. Sebabnya sahabat kita dari Melaka ni, 2381, katanya saya mencari orang yang pandai buat lawak. Sebabnya pandai ambil hati ni, kadang-kadang dia pandai berlakon, pandai buat lawak ni hati baik tau. Macam saya. Ni mesti sahabat kita Syari ni, kelakar orang dia ya. Kita ada Kak Abah Dungun juga ni. Dia kata dalam geng aduh, pandai buat lawak macam Kak Abah ni ha. Kak Abah memang pandai buat lawak, tengok stiker dia tahu dah. Dan juga paling bagus, pandai ambil hati. Kalau kita stres, hilang terus stres-stresku. Yang penting happy-happy. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak ya. Kita ada lagi komen daripada sahabat kita ni. Kalau saya, saya tak boleh pilih satu je. Tapi kalau terpaksa, saya pilih A. Sebabnya orang yang pandai ambil hati ni biasanya lebih memahami. Lawak tu bonus. Tapi kalau hati tak dijaga, hubungan pun tak lama. Saya pernah belajarlah benda ni dari pengalaman sendiri. Betul lah tu. Kadang-kadang pandai buat lawak ni sebenarnya salah satu faktor saja untuk kita serikan lagi satu-satu perhubungan kita tu. Tapi kalau boleh ambil hati tu, kena lebih arif dan juga bijaksana jugalah. Sebab kalau kita tak pandai nak ambil hati orang ni, kita jadi susah nak berkawan dengan dia, susah nak berkenalan dengan dia. Kita tak tahu dia nak apa dan dia pun tak tahu macam mana nak handle kita, macam mana nak uruskan kita. Okey, kita ada Mat Bunga. Katanya Mat Bunga, saya pilih A untuk Auni. Bukan, bukan. Ini topik lain. Okey, kita ada siapa lagi ni sahabat kita ni. Ada juga yang berkata, saya pilih B. Jenis yang pandai buat lawak. Sebabnya saya ni jenis pendiam sikit. Jadinya saya perlukan orang yang boleh hidupkan saya. Kalau jumpa orang yang lawak, terus saya rasa selesa. Kadang-kadang orang yang buat kita ketawa tu sebenarnya yang paling ingat kita sampai sekarang. Itu pendapat sahabat kita pula yang berakhir dengan nombor 9241. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi antara anda yang nak berkongsi cerita, boleh sahaja. Sekali lagi 010-344-6632. Satu lagi komen daripada sahabat kita. Kita ada yang berakhir dengan nombor 5341. Katanya saya pilih A, pandai ambil hati. Sebabnya bagi saya, bila kita kenal seseorang yang baru ni, perkara paling penting sekali adalah rasa selamat dan juga dihargai. Saya pernah kenal orang yang lawak sangat. Memang happy. Tapi bila dia ada masalah, dia tak tahu nak serius. Dia suka main-main. Jadi lama-lama saya rasa tak ada tempat nak bersandar. Jadinya sekarang saya lebih hargai orang yang tahu jaga hati. Baik, itulah antara perkongsian daripada sahabat kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada lagi, sikit lagi boleh Hauni bacakan untuk anda. Kita nak berehat dulu seketika. Ceria Pagi, Terengganu FM.

0: Kepekan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Dorong papan, tarik papan, buat siku, dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada rumah tu.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat. Umpan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.

Rancangan FM 8.54 minit pagi. Dah pun kita nak menjengah ke 9 pagi pada hari ini. Dan juga sebelum kita ke utama 9 pagi, ada sikit lagi komen lah ni nak baca daripada sahabat-sahabat kita ni. Kita ada Cik Mak Lorong Ciku. Katanya untuk topik pada pagi ni, saya pilih pandai ambil hati. Yang ni pun automatik ada juga lawaknya. Lawaknya tak melampau sangat lah. Kalau B ni, yang suka melawak tu biasanya dia tak tahu menilai perasaan rakannya. Tengah suka ke, tengah stres ke, nak buat lawak ke, mana mahu kalau kawan tu tengah serius ke, apa ke kan tiba-tiba dia buat lawak, boleh mencetuskanlah perbalahan. Jadi berpada-padalah kalau kita nak buat lawak, ya. Kalau sahabat kita Aziz Besut ni sebaliknya pula, katanya saya pilih kawan yang lawak. Sebab mereka sentiasa ada ketika saya susah dan juga sedih, selalu menghiburkan. Okey, terima kasih untuk sahabat kita. Dan juga kita ada Karun Macang juga, dia kata Roh pilih dua-dua. Sebabnya si dia tu pandai ambil hati tau. Dah lah pandai buat lawak. Pertama kali kena dekat Kuantan sampai sekarang ni, apa tu, masih menaruh hati dan juga harapan. Selalu doa dia semoga dipermudahkan segala urusan dan sihat walafiat hendaknya. Terima kasih banyak-banyak untuk komennya, ya. Baik, kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini Auni akan kembali temani di jam yang terakhir Ceria Pagi Terengganu FM.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan, perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
1: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas Akmal, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, nilai tertinggi yang pernah direkodkan. Lonjakan prestasi perdagangan itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan berdaya saing di peringkat global. Menurut Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan UPNM, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu menunjukkan asas ekonomi negara kekal stabil dan berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia kekal antara negara paling dipercayai dunia apabila menduduki tangga ketujuh daripada 28 pasaran global dalam laporan Endowment Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Jelas beliau, kedudukan itu memberi impak besar kepada reputasi negara dan keyakinan pelabur. Keselamatan data dan privasi maklumat peribadi rakyat kekal menjadi keutamaan dalam usaha memperkukuh ekosistem digital negara, khususnya ketika Malaysia mempercepatkan peralihan ke arah status negara AI menjelang 2030. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, strategi kepercayaan digital dan keselamatan data 2026-2030 akan dibentangkan secara bersepadu pada suku ketiga tahun ini.
4: Isu di hadapan kita adalah keselamatan. Kita bergerak ke era digital. Dalam era digital, kita nak minta rakyat supaya menggunakan platform-platform digital dan tools yang sedia ada. Dan dalam perkara itu, kita kena pastikan bahawa aspek keyakinan itu memang dapat kita kekalkan dan juga perkukuhkan.
0: Gobind Singh Deo. Kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat setelah menerima tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik dan tindakan perundangan.
5: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Zionis.
6: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Dato' Dr. Sani Arabi, Abdul Alim Arabi. Berita seterusnya. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan bagi melaksanakan projek naik taraf lorong motosikal di Lebuh Raya Persekutuan menerusi Rolling Plan 5 Rancangan Malaysia ke-12. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi berkata, projek itu bertujuan meningkatkan aspek keselamatan dan keselesaan penunggang motosikal yang menggunakan laluan berkenaan.
7: Jadi objektifnya adalah untuk kita pastikan laluan motosikal ini lebih selamat dan selesa digunakan. Sebab selama ini kerja-kerja hanya setakat naik taraf sikit ataupun kerja-kerja baiki saja. Kali ini dia lebih apa besar, lebih drastik lah boleh dikatakan begitu, belanja RM20 juta.
0: Projek naik taraf itu telah bermula dan dijangka siap Ogos ini. Luar negara. Konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 25 lori oleh Pertubuhan Kebajikan Hashemite Jordan JHCO dihantar ke Lebanon bagi membantu menangani keadaan kemanusiaan yang semakin beruncing di negara itu. Menurut JHCO, penghantaran bantuan itu diselaraskan bersama Kementerian Luar Jordan, Angkatan Tentera Jordan dan Program Makanan Sedunia bagi menyerahkan bekalan penting termasuk susu bayi dan ubat-ubatan. Setiausaha Agong JHCO, Hussein Shibli berkata, penghantaran berterusan konvoi bantuan ke Lebanon mencerminkan komitmen teguh Jordan

meningkatkan trafik melalui terusan Panama. Menurut Majlis Maritim Antarabangsa dan Baltik, jumlah transit melalui terusan Panama meningkat 8% setakat tahun ini berbanding tempoh sama tahun lalu. Terusan itu kini mengendalikan purata 38 lintasan sehari, hampir mencapai kapasiti maksimum. Sekurang-kurangnya 9 maut, manakala beberapa lagi cedera selepas sebuah bangunan 4 tingkat runtuh di Bandar Fez Maghribi awal pagi tadi. Pendawa raya bandar itu berkata operasi mencari dan menyelamat mangsa masih diteruskan kerana dikhawatiri masih terdapat mangsa terperangkap bawah runtuhan. Penduduk di bangunan berhampiran turut diarah berpindah sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan kejadian runtuh susulan. 6 mangsa berjaya diselamatkan. Bola sepak Liga Pro Saudi, Cristiano Ronaldo meledak 2 gol ketika membantu Al-Nassr meraih gelaran juara selepas menewaskan Denmark 4-1 pada aksi terakhir musim ini. Kemenangan itu menyaksikan Al-Nassr menamatkan saingan dengan 86 mata, 2 mata mengatasi pencabar terdekat Al-Hilal. Kejayaan itu menamatkan penantian 6 tahun Al-Nassr untuk merangkul gelaran Liga sejak kali terakhir muncul juara pada tahun 2019. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdagangan Malaysia cipta sejarah cecah lebih 1.1 trilion ringgit. Keselamatan data rakyat diutamakan perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagi-lagi terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

Jadi pagi Terengganu FM, jam yang terakhir ini bersama dengan anda 9.15 minit pagi. Dan juga pada waktu ini, sama-sama kita ikuti rancangan Senandika Bahasa. Dan juga kita nak mengenali dan juga kita belajar bahasa Melayu klasik. Ceria pagi, Terengganu FM. Terengganu FM. Senandika Bahasa. Menyingkap kata. Membuka warisan. Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini, kita akan mengenali perkataan tembis yang bermaksud memarahi seseorang dengan mengeluarkan kata-kata yang pedas dan keras. Contoh ayat, tiba-tiba pemuda itu tembis apabila mendapat berita palsu daripada bekas tunangannya.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam retro pilihan bermula 5.15 petang, semestinya dalam GG OK, Guanagamo orang kita.

0: orang itu menekankan keperluan menjaga kesehatan. Tapi Malaysia nombor satu dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan.
1: Kita perlu lihat bukan hanya gula yang gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos-sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, makan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan.
2: Berapa paket gula
3: Sebulan saya ingat kalau 2 bulan 1 paket
4: gula untuk pagi lah, selepas masa buat air, petang kita kena masak air.
5: Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman.
3: Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah kan? Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okey lah, tak ada masalah.

0: Kemaman 90.7.
1: Tarik nafas, lepas, tarik sekali lagi dan lepas. Ha, macam mana? Lega sikit kan? Alhamdulillah. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tertekan, sedang bersedih atau diuji dengan kesakitan, kesusahan atau apa-apa masalah yang membuatkan mereka kemurungan dan cuba jauhkan diri daripada kita. Jangan biarkan mereka sendirian. Kita cuba dekati dan cuba dengar masalah mereka. Mana tahu

0: hingga 10 temani anda.
1: Terengganu FM.
0: Gempak weh. Info gempak di Terengganu FM.
2: Terengganu FM, mesra ceria. Semoga pagi anda pada hari ini penuh dengan semangat, penuh kekuatan. Dan juga walaupun mungkin ada antara kita yang mungkin diuji dengan pelbagai cabaran, ingat satu benda, kita masih ada harapan untuk bangkit semula. Sebabnya bercakap berkenaan dengan satu kisah yang ini nak bawakan. Kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang datang bukan sekadar untuk dibaca, tapi untuk dirasai sampai ke hati. Di China, ada seorang lelaki yang bernama Li Jinju, berusia 32 tahun. Dia ni telah curi perhatian ramai bila dia tampil menyertai pertandingan bina badan ke-20 di Jinan. Apa yang membuatkan dia luar biasa bukan sekadar otot tubuhnya yang sasar tau, tapi kerana dia ni menyertai pertandingan tu walaupun hanya mempunyai satu lengan dan satu kaki. Bayangkan, satu ketika dahulu, hidup beliau ni berubah sepenuhnya lah apabila terlibat dalam kemalangan jalan raya. Dan juga dalam sekelip mata je, dia ni kehilangan anggota tubuhnya. Dan juga bukan itu sahaja, dia juga pernah melalui fasa kemurungan yang sangat dalam. Hari-harinya hanya dihabiskan dengan berbaring, memandang telefon, sampailah kesihatan dia ni turut merosot. Tapi di situ jugalah titik perubahan hidupnya. Daripada terus jatuh, sahabat kita ni mula bangkit. Keluarganya tidak pernah berhenti memberi semangat. Jadinya kata-kata mereka menjadi api kecil yang akhirnya menyalakan semula semangat dalam dirinya. Dan juga apabila dia kembali semula dalam dunia kecergasan ni, berlatih dengan penuh disiplin dan akhirnya berdiri di pentas bina badan. Sesuatu yang ramai sangat orang mungkin tak pernah bayangkan dia mampu lakukan. Dan juga dia ni digelar oleh netizen sebagai abang inspirasi. Dan kata-kata yang sendiri dia pernah sebut, saya cuma jatuh, saya belum mati. Mengapa anda percaya saya tidak boleh bangkit semula? Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh sahabat kita Li Jinju ni. Dan juga kadang-kadang sebenarnya dalam hidup kita ni, kita akan rasa kita hilang arah. Kita rasa kita tak cukup kuat, tak cukup bagus, tak cukup tu, tak cukup ni. Tapi daripada kisah Li Jinju ni, sebenarnya kekuatan sebenar bukan pada tubuh yang sempurna, tapi pada hati yang tidak mampu mengalah, yang tidak mudah mengalah. Dan juga apa yang paling menyentuh hati, dia hanya mampu membalas jasa gimnasium yang memberi dia peluang berlatih secara percuma. Seorang insan yang masih ada rasa syukur walaupun pernah kehilangan banyak perkara. Jadinya di hari Jumaat yang mulia ini, Jumaat Saidul Ayam, sama-samalah kita ambil peluang dan juga ruang untuk kita sentiasa mensyukuri apa yang kita ada. Mungkin orang lain ada yang apa yang kita nak, kita tak ada apa yang dia ada. Tapi sama-samalah kita bersyukur. InsyaAllah rezeki ni tak pernah salah alamat. Dan juga banyak-banyakkan berdoa, banyak-banyak berselawat. InsyaAllah apa yang kita doakan tu akan dimakbulkan mengikut masa dan juga mengikut waktu yang tepat untuk kita menerima satu-satu perkara tu, insyaAllah. Ya, Terengganu FM, mesra ceria.

Sukan FM Mesra Ceria 9.51 minit pagi. Nampaknya dah hujung-hujung dah tugasan Auni pada pagi ini untuk edisi hari Jumaat 22 Mei 2026 bersama Alima Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi apapun untuk anda, moga-moga hari ini bermula dan juga berakhir dengan baik. Kalau bukan hari ini pun, kita doakan untuk hari yang seterusnya lebih baik daripada hari yang sebelumnya, insyaAllah. Selepas ini akan bersama dengan Mek Ju menerusi ruangan Anggun Inspirasimu bermula pada pukul 10 pagi hingga 2 petang pada hari ini. Jadi salam kemaafan daripada Auni sepanjang 4 jam Auni ke udara, dan insyaAllah kita berjumpa esok pula menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Jangan lupa untuk anda, jaga diri selalu, selitkan doa untuk orang yang tersayang, dan juga sayangilah diri anda sentiasa. Sebab bila kita sayang diri kita sendiri, insyaAllah orang sekeliling pun akan turut sayang kita bersama. Bersuara-suara lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: ni mana? Macam mana ni?
1: Kan tadi dengan awak tadi kan.
0: Mana anak kita bang?
2: Makluman, sesiapa yang ada kehilangan anak kecil berbaju biru, sila ke kaunter pertanyaan sekarang.
3: Jagalah keselamatan anak anda di pusat tumpuan orang ramai. Kelalaian anda boleh membawa padang.

0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi, Ceria Pagi. 10 hingga 2 petang, Anggun. 2 hingga 6 petang, GGOK. 6 hingga 9 malam, Nurani. 9 hingga 12 tengah malam, Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita, pening.
1: Jangan risau, cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya, barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun, layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Jumaat. Semoga hari ini membawa 1000 kebaikan buat kita semua kan. Bertarikh 22 Mei 2026 bersamaan dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Tenang-tenang sajalah. 10.07 minit pagi dah pun kita ni. InsyaAllah bermula waktu ini sehingga ke pukul 2 petang nanti bertemankan saya, Mek Ju, senyum sentiasa menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Apa pun, terima kasih juga untuk rakan setugas Auni kan, yang baru saja kita kata menamatkan tugasan lah menerusi ruangan Ceria Pagi bermula pukul 6 pagi tadi sampai pukul 10 kan. Ada DJ Auni temankan anda semualah. Baik, dan untuk ruangan Anggun Inspirasimu edisi hari Jumaat seperti biasa jugalah 10.15 minit pagi nanti kita ada rancangan Ad-Dinul Khalis yang diterbitkan untuk siaran oleh Ijo ataupun Zulkifli Yusof. Juga jam kedua kita bawakan juga untuk anda ada lagu-lagu menarik kan. Pukul 12 kita ikuti berita utama 12 tengah hari. Yang nak berpantun hari ini 12.15 minit tengah hari nanti macam biasa. Okey, baik, itulah antara pengisiannya menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM. Jadi jangan tukar frekuensi anda, terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, dan juga terima kasih kepada penerbit Selat Adinul Khalis Zulkifli bin Yusof, dan kepada sidang pendengar Selat Adinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang melandaskan pada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi insyaAllah untuk slot pagi Jumaat ini masih lagi rumusan ringkasan sifat yang ketujuh, sifat yang ke-8, iaitu sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, sebelum nanti insyaAllah akan berpindah kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat iradah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Segala-gala perkara ni khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Segala-gala perkara yang Allah telah tentukan pada azal, baik iman dan ta'ah, perkara jahat, kufur dan maksiat, perkara manis, nikmat-nikmat daripada Allah contohnya, perkara yang pahit, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala contohnya, kesemuanya Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Allah yang bersifat dengan sifat iradah muafakah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang fokus kepada qada Allah perkara yang jahat dan juga perkara yang pahit. Dari segi iman akidah kita tetap dah, perkara jahat ke perkara pahit ke, kesemuanya datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat iradah. Itu iman kita, akidah yang khalis, akidah ahli sunnah jemaah, yang ianya adalah rukun iman yang ke-6. Kemudian sebagaimana pembicaraan selain terdahulu, saya masuk kepada pembicaraan sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci. Satunya akidah yang khalis, akidah yang suci. Satunya sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci yang dipanggil sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak. Saya pergi pada sifat redak, redak dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan qada Allah itu akidah yang khalis. Redak dengan qada Allah itu adalah hati yang khalis. Jadi sekarang ni Selat Adinul Khalis masih lagi membicarakan akidah yang khalis. Belum masuk lagi pembicaraan berkaitan dengan hati yang khalis, yang mana insya Allah Selat Adinul Khalis ni selepas selesai
pembicaraan keenam-enam rukun iman, akidah yang khalis, akidah ada sama jemaah. Saya bercadang untuk berpindah kepada bicara sifat-sifat hati. Manakah sifat hati yang khalis, yang suci? Manakah sifat hati yang dipanggil mazmumah, yang dicela pada syarak, sifat hati yang kotor? InsyaAllah nanti pergi kepada bicara bab hati dalam solat adinul khalis. Bicara bab akidah yang khalis, fardu ain tauhid. Bicara bab hati yang khalis, fardu ain tasawuf. Adapun fardu ain pekohnya, bahagian sayanya, kalau fardu ain pekoh, solat nurani itulah. Pukul 6 petang hari Isnin. Kitab idaman penuntut. Itu fardu ain pekoh. Jadi solat adinul khalis ni, saya bercadang membicarakan fardhu ain tauhid sekarang, dan insyaAllah nanti akan berpindah kepada fardhu ain tasawuf, bicara bab sifat yang khalis. Jadi sekarang ni belum nak bicara lagi sifat hati yang khalis dalam ilmu tasawuf, cuma saya ambil satu sahaja, iaitu redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Redha ni terima hati, setuju hati dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Qada Allah adalah perkara yang dikehendaki oleh Allah, dan juga perkara yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya. Redha, terima hati, setuju hati. Perkara yang baik, perkara yang manis, itu jelaslah. Kita pasti redha sangat-sangatlah. Allah qadakan kita di kalangan hamba yang beriman dan beramal soleh. Oh, redha sangat-sangatlah kitanya. Allah qadakan dengan qada yang manis. Yalah, kita ni kalau nak hitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tak akan terhitung nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu qada yang manis. Saya nak pergi pada macam mana kita nak redha akan perkara yang Allah qadakan, perkara yang jahat, kufur dan maksiat, dan perkara yang pahit. Pahit ni ini ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak pergi kepada hak berkaitan qada yang pahit dahulu. Sebab selok yang terdahulu saya datang dah, qada yang pahit umpama Allah qadakan kita sakit. Segor, tiba-tiba reboh. Ini ada yang seumpama ni. Ada orang, dia menyedari dia ada penyakit. Maka dia mulalah berobat. Ada orang yang dia buat ujian, ujian darah lah. Itu perubatan lah, saya boleh sebut setakat tu je lah. Keputusannya memang alhamdulillah lah, sehat. Dia pula orang yang jaga pemakanan, jaga kesihatan, selalu exercise berpeluh-peluh contohnya. Mana orang yang aktif lah, tiba-tiba reboh. Ni kadang-kadang mengejut ni. Kalau yang memang kesihatan tu sedikit demi sedikit, kurang elok, dia tak mengejut. Hak mengejutnya, sehat, tiba-tiba reboh. Ni contoh. Tak apalah. Sama ada sakit itu sakit yang tiba-tiba ke, sakit yang sudah dijangka sebab dia kesihatan bertambah merosok. Kita imani sakit tu qada Allah. Asbabnya kerana tak jaga pemakanan. Asbabnya kerana tak jaga kesihatan. Itu asbab. Asbab tu doktor kena beritahulah supaya kena ubah pemakanan, dan juga kena ubah hak berkaitan dengan jaga kesihatan tu asbab. Tapi hakikatnya asbab dia tu tak jaga pemakanan, tak jaga kesihatan, qada Allah Ta'ala pegangan kitanya. Cuma kena ingat,
Kalau asbab tu perkara yang buruk, perkara yang tak baik, perkara baik ni perkara comel, jaga kesihatan. Perkara yang tak baik, tak comel, tak jaga kesihatan. Apa ha, dah jaga pemakanan. Oh tu baik, comel. Tak jaga pemakanan. Ah ha, tu tak baik, tak comel. Ingat baik. Hak buruk jangan sesekali menyandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jangan lupalah. Pegangan kita baik, jahat, manis, pahit. Qadha Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenaki oleh Allah dan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang baik sahaja, yang manis sahaja kita sandar kepada Allah. Yang jahat, yang pahit jangan disandarkan kepada Allah. Yang pahit ni sakit. Sakit berpunca daripada kita sendiri. Asbab hakikatnya qada qadar kita sendiri tadi tu. Ha, tu pada asbab zahir. Kita sendiri. Ha, contoh-contoh. Merokok. Merokok tu kita sendiri yang pilih. Kita sendiri yang merokok. Habis duit banyak mana. Kita sendirilah. Tapi hakikatnya, apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, oh, tu rukun iman yang keenam lah. Qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan pula saya merokok ni kerana Allah qadakan saya. Oh tu haram, cakap seumpama tu tidak beradab. Apa adat ni? Jadi perkara yang buruk jangan sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita cerita asbab lah. Asbab kerana kelemahan kita sendiri, kecoyan kita sendiri. Jadi Allah qadakan dengan sakit. Kita imani itu qada Allah. Kemudian kita wajib redha terima di hati. Redha terima. Mana apa? Kita terimalah. Mula-mula dengar apabila keluar keputusan ujian kesihatan, Allah lah terduduk kitanya. Menitis air mata kitanya. Itu sifat manusia. Sifat manusia tu. Tiba-tiba keluar keputusan laporan pemeriksaan kesihatannya agak berat. Tiba-tiba dia senyum je. Dia ketawa je. Ha, tu doktor kena pantau tu. Takut kan dia terjun bangunan. Pelik gitu tu. Sebab keputusan ni agak serius ni. Perlu pada perubatan patut. Okey lah, pembedahan segera ke apa ke. Eh, dia senyum je. Dia ketawa je. Ambil keputusan dia pun keluar. Tu doktor kena ikut. Tu doktor kena ikut. Sebab apa? Tak normal gitu. Tak normal. Hal normalnya. Manusia. Apabila keluar keputusan yang agak berat. Nampaklah kesedihan dia. Menitik air mata dia. Kejuknya dianya. Sedihnya dianya. Itu sifat manusia. Faham tak ni? Tenang. Barulah ujian daripada Allah. Tapi dengan mulut tu dia redak. Dah diterima. Dia terkejut tu sifat manusia dia redha. Itu ujian daripada Allah. Perkara pahit lah dia panggil. Sihat lama-lama tu perkara manis. Wahulwihi wamurih. Nabi kata, manis dan pahit. Manis lama dah manisnya. Apa manis? Tuhan qadakan sihat. Itu manis lama dah. Tuhan uji pula kemudian dengan pahit. Sakit. Sakit tu pahit lah tu. Redha. Tak, kalau kita tak redha, kita nak lari ke mana? Redha boleh pahala wajib. Kita imani qada Allah itu pahala iman, pahala akidah. Redha dengan qada Allah ni ni pahala taat hati, boleh pahala wajib. Tapi kalau tidak redha, qada Allah qada pahit sakit ni, kita mempersoalkan, kenapa ya Allah? Saya ni semayang tak tinggal, ya Allah. Kenapa engkau qadakan saya sakit? Orang tak semayang ramai tu. Orang kapir ramai tu. Kenapa engkau qadakan dia sihat?
Saya ni orang semayang. Kenapa engkau kodokkan saya ni sakit? Ah, tak reda. Dosa. Dosa satu dah pulak. Kalau kita tak reda, apa manfaat dunia kita dapat? Adakah penyakit tu akan lari daripada kita? Oh, bahkan penyakit bertambah berat kalau hati tidak reda. Nah, doktor pun, kalau jenis pesakit seumpama ni, dia meronta-ronta, dia mengamuk, dia menyalahkan qada Allah. Oh, doktor kena cocok pula obat penenang. Kena tengok pula tadilah, takut dia terjung bangunan. Jadi susah pulaknya. Tapi kalau pesakit yang Allah qadakan dengan kesihatan yang berat tu, dia tenang je. Dia tenang je. Doktor kata, dia punya dari segi mental dia tu tenang, dari segi aspek perubatan, jadi sangat baik. Pandai ni, pahala boleh. Dari segi mental dia, sebab dia hati dia terima, itu semua qadak daripada Allah. Allah qadak lama dah, dengan qadak yang manis sehat. Kemudian Allah qadakkan dengan qadak pahit sakit ni, dia terima. Jadi segi dunia pun, baik. Dari segi dunia pun, dapat manfaat. Tapi sebalik kalau tidak reda, akhirahnya berdosa. Dunianya, adakah penyakit tu lari? Tidak, akan bertambah sakit lain pulaknya. Pandai ni? Contoh-contohlah. Sedar tak sedar, ada anggota dia sudah tidak ada. Kena potong kemalangan. Dia pun mengamuk. Sakit tak tepat hok-hok cedera tu. Bertambah sakit. Dia sedar daripada pensang. Kemalangan tu dia pensang, dia koma. Di sedar tu tak ada anggota dia. Tangan ke kaki ke tak ada. Oh, dia pun meronta-ronta. Mengamuk-ngamuk. Lepas tu, sakit pula jadi tempat hok cedera tu. Mana? Dunia pun. Jadi, mudarat juga akhirat. Tu berdosa lah. Sebab apa dah? Itulah perjalanan kehidupan yang Allah atur kepada kita pada azal. Terima. Reda. Pernah. Ceritalah. Budak perempuan. Muda lagi. Dia kemalangan ketika bawa motor. Kaki dia digilis dengan tayar. Bila dia sedar daripada pengsang, dia beritahu kaki dia tak ada, dia tenang sahaja. Air mata keluar tu manusia. Dia tenang sahaja. Orang tengok pun, oh, bagus budak perempuan ni. Dah lah kalau dia tak tenang, dia tak redok. Kaki tu akan mari semula. Kalau kata, tadi kalau tak redok, penyakit akan lari. Kalau tak redok, kaki tu akan mari semula. Sambung balik, tu katung. Mana ada. Tapi dia tenang je. Walaupun dia muda sangat-sangat. Sebab apa? Allah telah qadakan seumpama tu. Kita tidak boleh nak menolak qada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada yang boleh menolak. Tidak ada yang boleh mengelak daripada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Nak tolak pun tak boleh. Nak elak pun tak boleh. Jadi, macam mana kitanya? Ha, redak lah. Terima. Boleh pahala wajib. Sabar pula. Boleh pahala wajib yang lain pula. Pada ni. Reda. Sifat. Ini sifat hati yang khalis. Pahala wajib. Sabar. Sifat hati yang khalis. Pahala wajib. Ha. Dengan ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dapat pahala akhirah. Dan atas dunia pun. Dia dapat manfaat. Kemudian dia berobat tu, nanti dia panggil syariat zuhir pekoh. Contoh lagi. Sebelum pergi pada qadak jahat, kufur dan maksiat. Yang mana selok terdahulu saya sudah pergi pada qadak jahat. Saya pergi kepada contohnya, maksiat dilakukan oleh anak tak semayang subuh. Saya contoh selok terdahulu. Dan akan sama balik tu. Perkara jahat. Cuma saya nak fokus pada yang lebih mudah lah bicara. Iaitu qadak pahit ni mudah bicara. Qadak jahat, kufur dan maksiat ni, kita kena duduk sela lendik molek. Sekali dengar tak faham, ulang dengarlah dalam FB Terengganu FM.
Tapi kalau kodok pahit atau mudah macam tadi, dah sakit, kita imani kodok Allah, kita redok lah. Allah kodokkan sakit. Sebab apa? Allah kodokkan sihat lama mana dah. Pandai ni. Redok lah, terima. Ini mudah kita nak cerita. Saya contohkan lagi kodok yang pahit. Daripada kita ni berjaya, kita berjaya, tak okeylah meniaga ke apa ke, asbab ditipu. Asbab ditipu. Yang boleh tertipu ni biasanya ditipu oleh orang yang dipercayai. Rakan kongsi lah kita kata. Kawan yang sangat dipercayai. Dia payuh nak kena tipu ni kalau tidak dipercayai. Dipercayai ni yang berlakunya ditipu. Pandai ni. Jadi, asbab kawan ditipu dia. Daripada dia berjaya, jadi melingkuk. Daripada hidup senang, jadi hidup susah. Daripada kaya, jadi miskin, jadi muflih laginya. Apa yang berlaku penipuan tu? Imani, itu qada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia jadi susah, miskin, jadi muflih. Itu qada Allah. Dia imani, kemudian dia wajib redha, kena terima. Mana apa ni? Rezeki dia sudah tidak ada. Pada satu pekerjaan tu lah, rezeki sudah tidak ada. Dia kena redha. Kemudian, dia berdiam diri. Dia kena menuntut hak dia. Cari jalan lah kok mana pun. Itu dari segi zahir. Redha ni hati terima. Tapi bukan bererti perbuatan rakan kongsi ditipu dia, dia redha, maka dia pun berdiam diri. Tidak. Carilah jalan. Kalau ada jalan lah. Kalau ada jalan, cari jalan. Supaya hak dia dapat dituntut kembali. Dan tadi kata redha, duduk diam sudah lah. Redha ni hati. Tasawuf. Lepas tu, dia memperjuangkan hak dia. Itu zahir. Macam tak disebut sakit. Redha tu hati. Buabak tu zahir. Berdoa tu zahir. Sekarang ni dia ditipu. Jadi, susah jatuh miskin dia. Hak tu, dia redha, dia terima. Itu hati. Lepas tu, diam. Kenapa nak berdiam diri? Sebab dia ditipu oleh orang yang dipercayai. Dia kena usahakan supaya dia dapat hak dia kembali. Faham tak ni? Melainkan, dia memang dia tak ada jalan dah nak usaha. Sebab memang kesilapan dia sangatlah. Dia seruh bulat-bulat kepada kawan dipercayai. Jadi kawan dia pula tipu dia tu memang adat kata dari segi perjalanan dunianya, tak ada jalan dah nak tuntut kembali. Pandai ni. Kalau tak ada jalan dah, tak nak usahalah lah. Cuma saya nak ceritanya, redha dengan qada Allah, penipuan yang berlaku, itu dari segi hati, hati yang khalis, hati yang suci. Bukan bererti dari segi zahirnya, kita berdiam diri, bukan. Kalau kita ada jalan. Pandai ni? Kalau kita ada jalan. Ada paham boleh itu? Antara redha sifat hati dengan usaha zahir kita. Hak bahagian pekoh. Bahagian iman tu tajuk kita dah. Tajuk kita dah. Akidah yang khalis. Akidah lisanah jemaah. Perkara jahat. Perkara pahit. Datang daripada qada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tetap dah. Pandang ni. Jadi kalaulah ditipu. Orang timpakan mudarat, bukanlah kita membiarkan kemudaratan datang pada diri kita. Orang nak naya kita, kita redha. Lepas tu, kita membiarkan penayaan daripada orang. Tidak. Kita cari jalan lah. Kita cari jalan. Orang tipu ke, orang anayai ke, itu adalah qada Allah
ujian daripada Allah. Kita sebagai hamba yang lemah, kita wajib redha. Tapi bukan bererti kita berdiam diri, bukan bererti kita membiarkan kemudaratan kena atas diri kita. Kita kena lepaskan diri daripada penipuan orang, daripada kemudaratan yang yang dilakukan oleh orang yang lain. Itu dipanggil syariat zahir. Faham tak ni? Redha, lepas tu duduk diam je. Bukan. Contoh-contohlah. Mungkin untuk selok kali ni, saya tak masuk lagi lah kepada kodok jahat, kufur dan maksiat. Walaupun selok terus saya datang dah contoh hak kodok jahat tu. Cuma untuk selok ni saya lebih fokus pada kodok yang pahit. Kodok yang yang pahit daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh, isteri tu dizalimi oleh suami dia. Yalah, suami dia tak bagi nafkah. Suami dia pukul dia, contoh. Dari segi akidah yang khalis, itu qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita imani. Kemudian kita bicara sekarang, redha. Hati terimalah. Itu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tambahan pula, pasangan tu kita sendiri yang cari. Yang mak ayah terdahulu tak berapa bersetuju, tak mau dengar kata mak ayah. Mak ayah kata, dong, pasangan awak tu, lelaki tu, mak ayah rasa tak berkenan lah. Sebab gini. Sebab mak ayah tahu juga latar belakang budak lelaki tu. Lelaki tak mau dengar kata, kerana cinta punya pasal, nasihat mak ayah dah terima. Itu semua benda ni ujian daripada Allah Ta'ala belaka tu. Hakikatnya qada Allah Ta'ala belaka. Maka kemudian dia pun, apa yang dibimbangi oleh mak ayah dia tu, memang kena sungguhlah. Nafkahnya tidak disempurnakan, tambah dia pukul pulak. Wajib redha. Itu adalah qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu isteri yang dizalimi oleh suami tadi berdiam diri. Tidak, dia kena cari jalan untuk melepaskan diri daripada penganiayaan, kezaliman suami. Itu pekoh, zahir. Dia kena usahakan lepas diri daripada penganiayaan, kezaliman suami ke atas dia. Cara mana? Cara lapor kepada pihak berkuasa ke? Lapor kepada pejabat agama ke? Itu jalan dia. Bukan kata diam je. Sentiasa kena pukul. Kamu ni macam mana? Saya redha, nasib saya dah gini. Saya pilih pasangan ni yang mak ayah saya dulu tak setuju. Saya pakai redha. Dia panggil apa tu? Macam pasrah. Jadi pasrah gitu. Dah tak redha ni, kita terima qada Allah, ujian daripada Allah. Tapi bukan berdiam diri. Kena cari jalan untuk melepaskan, untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman pandai oleh suami. Itu zahir pekoh. Cari jalan lah. Mungkin jalan tu ni mudah ke payuh ke, wallahualam lah. Tapi kena cari jalan untuk melepaskan daripada dizalimi dan dianiaya oleh suami. Beriman itu qada Allah tetap. Sekarang redha, terima hati, setuju, itu bahagian dia dah. Mungkinlah ujian daripada Allah serta pembalasan daripada Allah sebab tak dengar nasihat ibu bapa. Mungkinlah. Faham tak ni? Tapi redha boleh pahala wajib. Bukan maknanya membiarkan diri kena mudarat, dizalimi dan dianiayai oleh suami. Jadi kena tak molek. Islam, iman dan ihsan. Kita ada tiga rukun agama. Bagai iman, imani qada Allah. Bagai Islam zahirnya, cari jalan untuk melepas dan kemudaratan. Bagai ihsan tasawuhnya, hati redha, terima hati. Semua tu ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah, kita imani pula ada hikmahnya belaka. Dan sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Redha pahala wajib, sabar pahala wajib. Redha sama, sabar sama, satu lagi syukur. Ketiga-tiga ni lah alamat tanda seseorang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iman yang sempurna. Redha satu, sabar satu, syukur satu. Alamat seseorang
beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai iman yang sempurna. Tapi ketiga-tiga tu dia panggil apa? Sifat hati yang khalis, yang suci, sifat kepujian. Jadi untuk slot akan datang, saya akan tekan kembali kepada qada Allah, qada yang jahat, kufur dan maksiat, yang mana ijma' ahli sunnah wal jemaah, perkara baik, perkara jahat datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Pegangan rukun berkenaan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang jahat, yang buruk, yang tak comel datang daripada kelemahan, kesalahan diri hamba sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada kita untuk memahami lengkap bahagian agama Islam, iman dan ihsan, lengkap fardhu'ain tauhid, pekoh dan juga fardhu'ain tasawuf. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 8.7 MHz itu frekuensi untuk anda yang dengarkan kami di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dah pun 11.02 minit pagi waktu ini memasuki jam yang kedua. Mek Ju temani anda semua menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Eh, ada yang dengar kita juga menerusi aplikasi RTM Klik kan? Ah, yang dah muat turun aplikasi RTM Klik menerusi telefon pintar anda yang gunakan App Store ataupun Play Store. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kan dah senang kita kata nak dengarkan siaran radio RTM menerusi telefon pintar anda. Senang saja walau di mana sahaja anda berada. Yang penting kena ada data internet lah kan. Okey, mungkin waktu ini ataupun hari ini, hari Jumaat ni, ada yang bercuti kan. Tak kurang juga untuk yang bekerja kan. Untuk anda yang bercuti tu, apa perancangan ataupun aktiviti anda hari ni? Mungkin ada yang ambil kesempatan yang nak balik kampung kan. Dah balik kampung kan. Mungkin ada juga yang apa tu, hari cuti hari ni ambil peluang juga untuk kemas-kemas rumah kan. Nak bersihkan kawasan rumah. Anak-anak dah mula cuti sekolah kalau di sebelah pantai timur, di apa tu, di Terengganu kan, di Kelantan lah. Okey, kalau di Pahang masih lagi bersekolah hari ni tu. Okey, jadi untuk anda yang mungkin hari ni ambil kesempatan kan, lakukan apa tu, kita kata gotong royong di sekitar kawasan rumah ke, dekat taman perumahan ke kan. Mek Ju nak cerita juga berkenaan dengan nyamuk Aedes. Kan, nyamuk Aedes, okey. Dan sebuah kita ada juga yang Mek Ju nak kongsikan ni, yang mana ada sebuah nursery lah di Sungai Buloh telah pun kita kata dikenakan denda RM10,000 selepas ada pemeriksaan mendapati terdapat pembiakan nyamuk Aedes di premis tersebut. Dan menurut laporan sebenarnya, jentik-jentik yang ditemui dalam air bertakung di alas pasu bunga dan ujian makmal kemudian mengesahkan ia adalah spesies Aedes. Nampak macam kecil kan? Cuma kita kata ada air dalam bekas alas pasu tu je. Yang orang kata macam kita selalu terlepas pandang. Nantilah saya bersihkan, nantilah kita buanglah air tu kan. Tapi dengan perkataan macam tu lah, nanti dari situlah nyamuk Aedes sebenarnya boleh membiak. Bagi kita kata nasihat jugalah kepada pemilik premis, taska, kedai makan kan, nursery, pejabat, sekolah ataupun rumah sendiri. Ini satu peringatan yang sangat jelas sebenarnya, yang mana Aedes tidak tunggu tempat tu kotor untuk membiak. Dia hanya perlukan air yang bertakung. Tak kisahlah dalam alas pasu ke, dalam baldi ke, dalam tong ke, longkang yang tersumbat, bekas minuman yang kita buang tu, tayar lama, bekas yang kita guna untuk tadahan air hujan tu pun, semuanya boleh jadi punca untuk Aedes membiak tau. Dan sebenarnya kes denggi bukan sekadar angka dalam laporan, tapi di sebalik satu kes ada keluarga yang rasa risau kan. Ada pesakit yang demam teruk, ada yang masuk ward, ada yang juga tak sempat diselamatkan kan. Jangan tunggu kena compound dulu baru kita gaduh nak tengok keliling rumah kita tu ada pembiakan nyamuk Aedes ke tak. Sebenarnya cukup dengan hanya kita kata meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit pusing kawasan rumah atau premis pekerjaan kita, terbalikkan bekas-bekas yang kita kata mungkin boleh menjadi tempat untuk pembiakan kan, buang air yang bertakung, berus alas pasu tu, dan pastikan tiada tempat untuk Aedes ni menumpang. Dia kadang-kadang punca bahaya ni bukan benda yang besar. Kadang-kadang ia bermula dari sedikit air yang kita biarkan terlalu lama. Dah boleh jadi punca, dah boleh jadi tempat pembiakan Aedes dah kan. Jadi gitulah, kena tengok-tengok, kena perhati tengok kan, keliling rumah kita, alas pasu ke macam mana ke kan, yang boleh kita kata jadi tempat pembiakan tu, kena bersihkan. Okay, 11.06 minit pagi waktu ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja, tenang-tenang sajalah eh. Bertemankan Mek Ju menerusi ruangan Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.
1: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik. Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiu 96.2, Dungun 97.7.
2: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM. Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan.

0: Itu dia Haziq Rosbi dengan lagunya Nur Lela. Mana dia Nur Lela? Kat tangan sikit. Oh, comelnya Nur Lela pagi ni berbaju kurung berwarna hijau. Nak ke mana? Kan? Apapun terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM 11.15 minit pagi dah pun kita ni. Dan seketika Mak Ju nak bawakan kepada anda ini rancangan terbitan Aisyah Lughatul Jannah untuk edisi hari ini 22 Mei 2026. Jom kita dengarkan seketika di Terengganu FM.
1: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan berbincang salah satu daripada tajuk dalam subjek bahasa Arab. Okay, tajuknya ialah harful jar. Okey, harful jar. Okey. Maksud dia ialah kata sendi nama. Okey, kata sendi nama ni kalau dalam bahasa Melayu dari, daripada, di dalam, kepada, pada ataupun tentang. Okey, itu tak kata sendi nama. Untuk harful jar dalam bahasa Arab, kita akan tengok beberapa contoh. Itu harful jar ni terbahagi kepada 8 bahagian yang kita akan bincangkan pada video kali ini. Okey, yang pertamanya ialah ila. Okey, ila ni bermaksud ke ataupun kepada. Contoh ayat dia, Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Okey, tengok kepada perkataan, perkataan ila bermaksud ke. Okey, Zahaba Muhammadun ilal madrasati. Telah pergi Muhammad ke sekolah ataupun Muhammad telah pergi ke sekolah. Okey, seterusnya yang kedua. Okey, yang kedua ni ialah an, iaitu maksudnya tentang. Contoh ayat dia, nata'allamu 'anil fawakih. Nata'allamu 'anil fawakih. Okey, tengok perkataan 'anil fawakih. Ani. Okey, kami, nata'allamu, kami belajar 'anil, tentang al-fawakih, buah-buahan. Seterusnya ialah kata sendi nama, seterusnya ialah ala. Okey, ala. Ala juga harful jar. Okey, ala ni maksudnya di atas. Okey, ijlis alal kursi ya Ali. Duduklah di atas kerusi wahai Ali. Okey, seterusnya harful jar yang lain ialah li. Huruf lam baris bawah aje, li. Maksud dia untuk. Okey, ashrabul haliba lissihhati. Okey, saya minum susu untuk sihat. Okey, saya minum susu untuk sihat. Okey, seterusnya harful jar yang seterusnya ialah ka. Maksudnya ialah seperti. Muhammadu kal asadi. Okey, Muhammadu kal asadi. Muhammad diumpamakan seperti singa. Okey, Muhammadu kal asadi. Muhammad diumpamakan seperti singa. Maksudnya Muhammad ni seorang yang garang, yang tegas. Okey, singa. Okey, kemudian B. Okey, huruf ba baris bawah B. B maksudnya dengan. Okey, dalam bahasa Arab B maksudnya dengan. Okey, contohnya, contoh ayatnya, ja'a Umaru ilal madrasati bidarrajati. Okey, kita nak pada huruf ba kat sini. Okey, Umar datang ke sekolah dengan basikal. Okey, seterusnya harful jar yang ketujuh ialah fi. Fi ni maksudnya di ataupun dalam ataupun pada. Okey, ya'malul amilu fil idarah. Ya'malul amilu fil idarah. Pekerja itu bekerja di pejabat. Okey. Dan harful jar yang ke-8 ialah min, dari ataupun daripada. Okey, qama Muhammadun minan naumi. Qama Muhammadun minan naum. Muhammad bangun dari tidur. Okey, itu contoh ayat dia. So, kita belajar tentang harful jar, iaitu kata sendi nama dalam bahasa Arab. Okey, kita ulang sekali lagi. Ila, ke ataupun kepada. An, tentang. Ala, di atas. Li, untuk. Ka, seperti. Bi, dengan. Fi, maksudnya di dalam ataupun pada, min dari ataupun daripada. Okey, itulah harful jar ataupun kata sendi nama yang kita gunakan dalam ayat-ayat bahasa Arab. Okey, seperti mana contoh-contoh ayat yang kita telah beri kat sini. Kalau ila zahaba Muhammadun ilal madrasah, telah pergi Muhammad ke sekolah. Okey, kemudian an nata'allamu anil fawakih, kami belajar tentang buah-buahan. Okey, kemudian ala ijlis alal kursi ya Ali, duduklah di atas kerusi wahai Ali. Okey, kemudian li ashrabul haliba lisihati, saya minum susu untuk sihat. Kemudian ka, okey, Muhammadun kal asadi, Muhammad diumpamakan seperti singa. Kemudian bi, dengan jaa Umaru ilal madrasati bidarrajah, Umar datang ke sekolah dengan basikal. Okey, kemudian harfu jar untuk perkataan fi, bermaksud di dalam ataupun pada, ya'malul amilu fil idarah, pekerja itu bekerja di pejabat. Dan seterusnya min dari, mini dari ataupun daripada, contoh ayat dia qama Muhammadun minan naum, okey, Muhammad bangun dari tidur. Okey, itulah tadi apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk kali ini, iaitu harfu jar ataupun kata sendi nama, penggunaan kata sendi nama dalam bahasa Arab. Kita dah kenal 8 contoh kata sendi nama berserta dengan ayat-ayatnya. Semoga ini memberi manfaat dan membantu untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran bahasa Arab. Semoga kita jumpa lagi dan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنكانو FM. Bahasa Syurga, kunci ilmu keimanan.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

bersama kami di Terengganu FM 11.34 minit pagi waktu ini. Mek Ju ada lagi ni temani anda semua menerusi ruangan Anggun Inspirasi Muda. Mek Ju teman anda sampai pukul 2 petang nanti, okey? Dan untuk waktu ini, kita harapkan semuanya sihat-sihat sajalah. Yang mungkin rasa macam hari ni lemau badan ke kan, ada yang batuk ke, ada yang selsema ke, ada yang demam dah 2-3 hari ke tapi masih lagi tak pergi klinik. Jangan macam tu, kena pergi klinik lah sebab kita tak tahu apa yang yang terjadi pada badan kita kan. Makan ubat tapi demam tak keboh. Dok, okey. Jadi kena pergi klinik, dapatkan nasihat daripada doktor lah. Okey. Dan cerita berkenaan dengan kesihatan juga sebenarnya ada yang Mek Ju nak kongsikan dengan anda. Ini berkenaan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.

dengarkan ataupun ikuti kami juga menerusi live TikTok Terengganu FM underscore sekarang. Yang belum follow kami lagi tu, boleh buat carian sekarang lah di TikTok anda. Typekan saja Terengganu FM underscore dan boleh terus tekan butang ikut ataupun follow kami di situ. Okay? Dan untuk waktu ini ada yang Amanda nak kongsikan dengan anda ni kan. Ini berkenaan dengan ada yang kata bila orang nampak macam badan macam besar sikit, ada yang kata pemalas lah kan. Ini bukan nak mengata tau. Ini bukan nak shaming-shaming orang tau. Tapi ayat ni sebenarnya nampak macam biasa. Tapi bagi orang yang kita kata sedang bergelut dengan obesiti, ayat macam tu dia boleh jatuh ke tempat yang paling sakit. Boleh buat orang terasa hati kan. Tapi hakikatnya sebenarnya obesiti ni dia bukan sekadar isu makan banyak ataupun kurang bergerak. Ia adalah kita kata penyakit kronik yang kompleks. Mungkin ada faktor genetik kan, hormon, ubat-ubatan, penyakit tertentu, mungkin sebabkan stres, tidur tak cukup pun boleh jadi obesiti juga. Mungkin berpunca dari trauma hidup kan, ekonomi keluarga, persekitaran makanan dan banyak lagi sebenarnya perkara yang tak semua orang boleh nampak lah. Ada orang membesar dalam keluarga yang kita kata memang mudah naik berat badan. Ada yang mengalami PCOS kan, masalah hormon atau perlu mengambil ubat tertentu. Ada yang sakit lutut dan susah nak bergerak. Ada yang kerja shift, tidur terganggu, hidup penuh dengan tekanan. Lalu makanan tu dia menjadi tempat yang paling mudah untuk kita kata mencari sedikit rasa lega. Tapi itu bukan bermaksud usaha tu tak penting. Kena jaga pemakanan kan, aktiviti fizikal dan juga rawatan tetaplah penting. Tapi pendekatan kepada obesiti ni perlulah kita kata lebih berperi kemanusiaan. Bukan dengan menghina, bukan dengan menyindir, bukan dengan menjadikan tubuh seseorang tu sebagai bahan lawak tau. Obesiti ni perlu dibantu dengan ilmu, dengan sokongan, dengan rawatan yang betul. Bukan dengan rasa malu yang kita beri kepada mereka setiap hari, yang ditambah setiap hari kan. Dan berat badan sebenarnya boleh berubah, tapi luka daripada kata-kata orang kadang-kadang dia jauh lebih lama untuk sembuh. Kan, jadi daripada kita mengata kan, daripada kita body shaming orang kan, apa salahnya kita bantu dia sebenarnya, kita nasihatkan dia kan. Dia mungkin ada masalah-masalah yang memang tak dapat dielakkan. Janganlah kata pemalas, janganlah kata tak jaga makan, jangan macam tu kan. Dia ada masalah-masalah yang kita sendiri tak nampak sebenarnya kan. 11.50 minit pagi waktu ini. Kita harapkan semuanya bereh-bereh belaka. Dok kisahlah macam mana sekalipun, asal sihat sudah deh. Sebabnya saya rasa nikmat kesihatan tu adalah satu nikmat yang paling besar untuk kita. Sebabnya apa? Kalau tak sihat, satu apa pun tak jadi kan. Baik, selepas ini pukul 12 tengah hari, kita ikuti seketika berita utama 12 tengah hari dan kita akan kembali bersama-sama menerusi ruangan Anggun Inspirasimu di Terengganu FM.

Rasimu kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 11.46 minit pagi dah pun kita ni, rakan-rakan kita di Setiu dan juga Besut. Boleh terus kekal pada frekuensi anda 96.2 MHz. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, yang tak dapat dengar menerusi frekuensi radio, boleh juga

0: Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Kepekan Kuala, membeli bingka, sayang pesanan, terlupa sudah. Indahnya pantun, tirai dibuka, dengan alunan madah yang indah.
2: Ingin bermadah indah?
3: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
2: Adakah anda peminat pantun?
4: Dorong papan, tarik papan,
2: yeah.
4: Buat siku dalam raga.
2: Mm-hmm.
4: Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman tu.
5: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
2: Ya.
5: Puan cemburu tak kira masa.
2: Amboi.
5: Laki cemburu tengoklah tempat.
2: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
1: Anggun Inspirasimu.
0: Ya, dah mari dah ni untuk indahnya pantun yang nak berpantun. Nah, kan, boleh tembusi talian kami lah 0962-35330, juga 0962-38330. Ataupun boleh hantarkan pantun anda melalui WhatsApp kami 0103446632. Pantunnya tema apa, Mek Ju, minggu ni? Kita bertemakan Hari Raya Aidiladha. Boleh? Pantun untuk kita kata mungkin ada yang nak lakukan ibadah korban. Cuba selit-selitkan. Cuba jadikan dia tu kita kata satu pantun. Boleh ke tidak? Mesti boleh kan? Sebabnya pendengar-pendengar Terengganu FM ni saya rasa semua kreatif. Semua pandai kan? Jadi hantarkan pantun anda sekarang lah. Lepas ni Mek Ju bacakan, okey? Lembu dikorban tanda takwa, ikhlas hati kerana Tuhan. Aidiladha membawa makna pengorbanan jadi pedoman. Okey. Lagi yang nak hantarkan pantun tu boleh hantarkan pantun sekarang lah. Okey, lepas ni Mek Ju bacakan. 0103446632. Kita ada sebenarnya pemanggil di talian yang nak berpantun ni. Kita ada siapa? Halo.
6: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Atas kayu. Hai Mek Ju, di sini Ayu.
0: Oh, disamakan kita dengan kayu pula je. Boleh lah tu. Asalkan kita kata buka panggilan tu dengan pantun dah. Sihat ya Ayu ya.
6: Alhamdulillah sihat, baru sudah masuk ni.
0: Alhamdulillah. Oh, baru sudah masuk awal dia. Guana kalau lewat-lewat tu ada macam lebih pada bersenam ke?
6: Patut juga. Kadang-kadang dia bagi muka kajian awal saya. Tapi hari ni ada lepas-lepas Jumaat tu yang nak keluar.
0: Siapkan awal sikit lah dekat dapur kalau nak keluar ya.
6: Lah, nak pergi cari present untuk orang kahwin sikit.
0: Okey, baik. Kita ada pantun untuk pantun minggu ni. Bertemakan Aidiladha. Silakan.
6: Okey, ada dua Mek Ju.
0: Ya.
6: Tudung lauk di bawah saji, buat kuih pelbagai warna. Zulhijjah bulan menjelaskan haji, Aidiladha melekapi pengorbanan penuh makna.
0: Mm-mm.
6: Cantik sungguh rumah pusaka, rumah pusaka Kota Melaka. Bila ada kata membekas luka, semoga pintu maaf sentiasa terbuka.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan kita harapkan macam itulah kan. Okey, apapun.
6: Salam Hari Raya Aidiladha buat Mek Ju dan semua warga.
0: Samalah kita juga. Terima kasih Ayu.
6: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Itu dia pantun dari Ayu, Kuala Ibai. Okey, kita ada juga dari Kimi Batu Rakit ni. Dia hantar akan pantun. Pergi ke masjid di pagi raya bersama keluarga hati gembira. Aidiladha bukan sekadar pesta tetapi pengorbanan penuh cinta kan. Okey, lagi ni untuk katanya ni untuk di Jeju. Pagi-pagi minum kopi sambil dengar lagu nostalgia Terengganu FM, peneman hati di Jeju mencerikan suasana. Gitu. Terima kasih. Okey, baik, lagi pemanggil di talian. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
7: Tok Ma dulu.
0: Tok Ma, Tok Ma, kita nak patung tema Raya Aidiladha ni.
7: Boleh. Dengar ya?
0: Ya, dengar.
7: Hari Raya Haji tahun sekali disambut mariah hajah dan haji. Hidup dunia hanya sekali, jangan siakan orang yang ada setiap hari. Pasang kedua.
0: Okey.
7: Selendang biru dari Tanjung. Selendang dipakai pergi ke Pekang. Bila rindu tidak tertanggung. Dua dadi dan tidak termakan.
0: Baik, terima kasih Tok Omar. Oh, tu macam gaduh sikit bunyi. Okey. Baik, kita ada pantun yang dihantarkan juga di live TikTok ni. Ada Abi ni, anak ayam terenang-renang, anak itik dalam perahu, mi samak seorang duk mengenang, orang dikenang buat dok tahu. Dia mengenangkan siapa tu Abi? Okey. Lagi kita bacakan pantun di WhatsApp Terengganu FM. Tadi Kak Ani terlemong. Mana tadi? Pergi ke masjid di hari raya. Berbaju indah penuh seri. Selamat Hari Raya Haji semua. Semoga hidup diberkati Ilahi. Okey. Terima kasih. Ada Kak Ita dari Rawang juga ni. Cik Ani pasang pelita. Buat penganang pulut inti. Aidil Adha ni mengajar kita erti pengorbanan seikhlas hati. Penuh serban itik serati, tepian kemah tumbuh bidara. Semangat berkorban kita hayati, kemakmuran ummah sentosa negara. Gitu. Terima kasih Kak Ita. Baik. Lagi pemanggil di talian. Hello. Hello.
8: Hello, Jul.
0: Ya, saya. Siapa ni?
8: Tak kenal.
0: Oh, bila goyak tak kenal gitu baru kita tahu. Suria.
8: Suria.
0: Ya, selamat tengah hari. Masuk dah lagi tengah hari ni.
8: Baru nak masuk remi.
0: Baru nak masuk remi? Beli mana remi?
8: Beli kat Batu Rakit.
0: Beli kat Batu Rakit. Jauh dia beli remi. Baik, ada berapa pantun bagi tengah hari ni?
8: Masuk gula kuning.
0: Okey, baik. Masuk gula kuning. Okey, silakan pantunnya.
8: Ada dua.
0: Ya.
8: Jalan-jalan ke kota tanda. Nak sepeda tanda panjang.
0: Aha.
8: Tidak terasa tak kebik telah memandang. Hanya Haji Nadeha telah datang.
0: Okey, satu lagi pantunnya.
8: Buah durian tumbuh di ladang. Sajak kena makan pisang. Kemat api telah memandang. Kerana kita sambut dengan hari yang.
0: Okey, baik. Terima kasih, Suria.
8: Sama-sama dengan Ju.
0: Ya, sama tengah hari juga. Pantun dari Suria. Dua pantun tau. Diberi untuk kita tengah hari ni. 12.26 minit tengah hari. Untuk anda yang nak hantarkan pantun, boleh hantarkan melalui WhatsApp kami. 0103446632. Ini lagu Pandang-pandang Jeling-jeling. Persembahan Syazikir dan juga Izzat Lazim. Terengganu FM.

0: Sepekan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang terkerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Dorong papan, tarik papan,
1: yeah.
3: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman pers.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Kumpan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, Anggun Inspirasimu, kita menerusi ruangan indahnya pantun yang nak berpantun bertemakan Hari Raya Haji. Ha, boleh hantarkan pantun anda 0103446632 ataupun tembusi talian kami sekarang 0962353330 juga 0962383330. Kita ada pemanggil di talian. Hello.
6: Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Lam Belanda dari Kemama.
5: Okey, baik. Sihat ke hari ni?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Pantun Hari Raya Haji ada berapa?
6: Hari Haji kalau biasa boleh
5: tau. Biar boleh lah. Boleh lah.
6: Okey. Bunga meluk dalam jambangan di tepi kolam menjadi hiasan. Ku cita pantun buat renungan semarak nilang empunya wawasan. Mekah sejambak bunga gubahan, jatuh seguntung di atas peti. Pakai itu suruhan Tuhan, ahlak diturun menjadi bukti.
5: Gitu pantun dia. Okey, silakan.
6: Harum sungguh bunga kemboja. Bunga karangan cantik tersemat. Janganlah membaca kulit sahaja. Pilihlah kandungan sehingga tamat.
5: Gitu. Baik. Terima kasih abalan kita.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya jugalah. Kan? Okey. Baik. Nak baca juga pantun yang dihantarkan melalui WhatsApp Serengganu FM. Kita ada Wah Kemamang ni. Wah Kemamang ni, kambing lari masuk longkang. Kena kejar dengan Pakcik Ramli. Selamat Hari Raya Haji orang kampung. Jangan lupa daging korban bagi kat kami. Macam tak kena je ni. Macam tak kena je ni. Okey. Kita ada Cik Ana AMBS. Mari makan buah-buahan, buah tempatan jadi pilihan. Sambil makan kita mengail, mari amalkan ibadah korban. Ni dua orang. Tak kena juga pantunnya. Kita dah baca dengan ada pantun dah tu. Tapi pantunnya tak kena. Cuba baca balik pantun tu. Okey. Ada kita daripada siapa lagi ni? Pokli. Membelah rotan di tengah hutan. Mari diikat buat sejadah. Daging diagih tanda ingatan. Merapat ukhuwah di hari ibadah. Menjunjung tinggi titah ilahi kisah Nabi Ibrahim yang taat. Ibadah korban tulus di hati, tanda takwa membawa berkat. Gitu. Tu baru kena pantunnya. Kan? Okey, lagi kita tengok juga ini, kita nak dengarkan kita kata nota suara yang dihantarkan juga oleh rakan kita. Sebentar ya, kita nak cuba dengarkanlah ni nota suara yang dimuatkan oleh rakan pendengar kita di WhatsApp. Kita ada siapa? Cik Gani. Cik Gani, nota suaranya bunyi macam mana pantunnya ni?
7: Assalamualaikum, Mak Ju.
5: Waalaikumsalam. Baik khabar, alhamdulillah.
7: Di sini Cik Gani Brunei dari Kuala Lumpur.
5: Ya. Yeah.
7: Ada serangkap pantun. Begini bunyinya.
5: Ya. Yeah.
7: Pohon rambai lebat berbuah. Kembang seroja di waktu pagi. Sudah dapat gading bertuah. Tanduk tidak berguna lagi. Itu sajalah Meju. Banyak terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Sama-sama kasihlah. Dok. Cik Gani, good night kita. Tu kita ada juga ni nota suara daripada Tok Umi Kuala Ibai.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
8: Tok Umi dari Kuala Ibai.
5: Ya, kuat sangat bunyi angin.
8: Satu pertama, buah pinang warnanya merah hendak ku bawa begitu. Luka di tangan nampak berdarah.
5: Baik, terima kasih. Tok Umi kita tak boleh nak dengar perhabis pantun Tok Umi sebab bunyi angin kuat sangat tu. Terima kasih Tok Umi . Baik, kita ada juga ni rakaman suara daripada Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji Kadir ni. Mari kita dengar pantun dia tu bunyi macam mana tengah hari ni.
9: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
9: Mek Ju senyum sentiasa.
5: Ya.
9: Cik Mi sentiasa ada.
5: Ya.
9: Indahnya pantun. Cik Mi ada dua rangkap pantun. Pantun pertama, bulan Zulhijjah sungguh terpuji. Banyakkan zikir dan bersedekah. 10 hari pertama ini, pahala melimpah bawa berkat. Pantun kedua.
5: Ya.
9: Pohon bidara di tepi muara, tempat singgah si burung nuri. Bulan Zulhijjah penuh sejahtera. Mari tingkatkan amal dan diri. Sekian, terima kasih.
5: Ya, baik. Itu daripada Cik Mi Masjid Haji Kadir. Kita ada lagi pemanggil di talian waktu ini. Halo.
10: Hello, Assalamualaikum, Mek Ju.
5: Waalaikumsalam. Siapa ni?
10: Selamat Raya Idul Adha.
5: Selamat Raya.
10: Anak Arnab di Kejar Gajah. Ajar Zainab dari Alu Gajah.
5: Okey, baik. Ajar Zainab, ada berapa pantun untuk kita?
10: Ada satu pantun aja.
5: Baik, silakan.
10: Pak Haji pakai serban naik basikal pergi ke paya. Idul Adha ramai yang berkorban. Jangan lupa orang yang kurang upaya.
5: Gitu. Kita sama-sama mengingati antara kita kan.
10: Ya,
5: terima kasih Haja.
10: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. 12:37 minit tengah hari. Banyak pantun yang kita dapat tengah hari ni kan. Lepas ni Mek Ju bacakan, okey. Ini dia. Kita ada lagu raya juga untuk anda. Pohon restu ayah bonda Mama Aziz, Terengganu FM.

0: indahnya pantun. 12.40 minit tengah hari. Dah pun kita ni yang nak berpantun bertemakan Hari Raya Haji. Boleh. Tembusi talian kami sekarang 0962353330 dan juga 0962383330. Nak hantarkan WhatsApp boleh juga 0103446632. Boleh komen juga pantun anda menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM. Kita ada pantun yang dimuatkannya juga di live TikTok ni. Kita ada Mama Jah ni. Anak ayam dalam reban, anak itik berenang di paya, hidup kena banyak berkorban walaupun tak dapat balik beraya. Ah. Gitu punya pantunnya. Terima kasih Mama Jah. Okey. Kita ada pantun dan juga di WhatsApp Terengganu FM. Haji Hanafiah ni. Anyam bakul dari rotan, baik diikat ketat-ketat, bulan Zulhijjah bulan berkorban, daging diagih moga berkat. Terima kasih. Ada Kamarul Kemaman. Masak lemak ikan tenggiri dimasak oleh si Mak Siti. 10 Zulhijjah kian menghampiri, tanda pengorbanan tulus dan suci. Terima kasih. Kita ada Edi Asmadi. Bunga mawar merah menyala, cantik dipandang di pagi hari. Hati hancur kerana didusta, sanggup kau mencari pengganti. Alah, alah, alah, alah. Pergi ke Mekah membawa harapan, tawaf dan sa'i penuh takwa, ibadah korban menjadi santapan, tanda kasih sesama jiwa. Mak Losong pun ada ni. Mak Losong mana pantunnya? Bertemakan Hari Raya. Kita ada siapa ni? 8892 Ramlan. Dihantarkan ucapan. Okey. 20 Mei hari jadi isteri tersayang, anak kedua belajar di Yusim. Salam sebelum Aidiladha disambut, jangan lupa sembahyang. Teringat korban Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Diselitkan macam tu ya. Kreatif kan? Okey, baik. Pemanggil seterusnya di talian. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum. Selamat tengah hari you.
0: Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Siapa dia ni?
1: Kedak angin badan menggigil. Inilah Kak Ani dari Ajin.
0: Okey, baik Kak Ani. Pantunnya berbunyi macam mana?
1: Dua.

0: Dalam kolam ada ikan, ikan bernama ikan kelisa. Daging korban diagih-agihkan yang kurang mampu dapat merasa.
1: Nah, gitu. Baik. Terima kasih untuk pantunnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Dan seterusnya kita ada pemanggil di talian lagi ni. Halo.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ini Zakaria daripada Kuala Lumpur.
1: Ya, yeah, silakan pantunnya.
2: Lupakan yang indah di hari raya. Hendak pergi ke rumah Mira untuk merahkan seri tali silaturahim. Marilah kita bergembira di hari raya. Janganlah kita bersedih hati.
1: Ah, okey. Baik. Terima kasih.
2: Okey.
1: Bolehlah tu. Okey. Baik, kita ada lagi kiriman daripada Mi Samak ni. Apa pula pergi Padang tu? Kampung Sungai Lembing lalu Kok Rasau. Jumpa Jaleha nak pergi Duana. Lembu kambing dah mula risau. Itu tanda Aidil Adha in the corner. Okey. Baik, itu lagi satu kita ada ni. Poli tadi dah baca dah. Okey, Kak Ita Rawang pun dah baca dah ni. Okey, lagi pemanggil di talian. Halo? Halo?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Syarifah kat Pahang.
1: Siapa?
3: Syarifah.
1: Ah, Syarifah. Okey, baik. Teruskan pantunnya.
3: Okey. Pertama, burung merpati terbang sekawan. Hinggap sebentar di pokok sena. Lakukan korban penuh keikhlasan. Mendidik hati penuh makna. Yang kedua, idea adalah hari bahagia. Hinggap sebentar membeli perangan. Saudara jauh dan dekat bertemu mesra di hari ID adalah berjabat tangan.
1: Okey, baik. Terima kasih Syarifah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia pantun dia bunyi macam tu kan. Okey, kita tengok lagi dekat WhatsApp ni kalau ada ni. Siapa ni? Pok Kero. Pok Kero. Burung tempua buat sarang. Sarang dibuat di pohon duri. Biar jauh di negeri orang. Raya haji pasti jadi. Mesti kaya tetap kaya. Okey. Baik. Tak nak nak hantarkan pantun. Boleh terus hantarkan lah. Lepas ni kalau sempat meja bacakan lagi. Okey. Ini dia Syura untuk anda. Canda. Terengganu FM.

0: Kepekan koala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Indahnya pantun tirai dibuka dengan alunan madah yang indah.
1: Ingin bermadah indah?
2: Kembang indah menawan hati, sayang tergerak di tengah hari. Kesetiaan, kejujuran perlu dibukti, ianya hadir di sanubari.
1: Adakah anda peminat pantun?
3: Sorong papan, tarik papan,
1: yeah.
3: Buat siku dalam raga. Kalau umur iman panjang, iman nak buat jasa pada iman pers.
4: Langit biru terang angkasa, di laut biru duyung melompat.
1: Ya.
4: Puan cemburu tak kira masa.
1: Amboi.
4: Laki cemburu tengoklah tempat.
1: Kongsikan pantun anda bersama kami setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari dalam
0: Anggun Inspirasimu.
5: Ya, terima kasihlah untuk anda yang hantarkan pantun kan, yang hantarkan melalui WhatsApp, yang tembusi talian. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita nak bacakan yang terakhir lah. Kita ada Mazuki Mamat di live TikTok ni. Indahnya pantun di tengah hari, penuh makna, maksud tersirat. Sikit hari raya haji, learning pakai kad, dah duk pakai surat katanya. Terima kasih banyak deh. Okey, jadi gitulah untuk ruangan Indahnya Pantun sampai di sini saja untuk minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan dan minggu-minggu seterusnya setiap Jumaat 12.15 minit tengah hari akan kembali bersama-sama dengan anda menerusi ruangan Indahnya Pantun. Terima kasih yang hantarkan pantun di WhatsApp, yang tembusi talian kan, yang komen juga pantunnya di live TikTok tu. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan selepas ini insyaAllah, bukan selepas ini, sekarang Mik Ju nak kongsikan juga kepada anda waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.06 minit tengah hari, Besut dan Setiu 1.09 minit tengah hari, Hulu Terengganu 1.08 minit tengah hari, manakala bagi kawasan Kuaman dan juga Dungun, waktu zuhur di tempat anda akan masuk pada pukul 1.07 minit tengah hari. 12.51 minit tengah hari dah pun kita ni. Selepas ini insyaAllah sama-sama kita nantikan juga siaran langsung khutbah Jumaat. Terus kami bawakan kepada anda dari Masjid Abidin Kuala Terengganu. Sama-sama kita nantikan selepas ini menerusi ruangan Anggun Inspirasimu. Terengganu FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubah duli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj, dan juga kubah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqubillah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: 1:18 minit tengah hari waktu ini dan masanya untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan perantara di sana, Rizalimi Muhammad. Silakan.
1: Terima kasih, Ju. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bersama dengan 22 Mei 2026 kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat terus dari Masjid Abidin pada tengah hari ini, dan program ini adalah dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Terengganu, Majlis Agama Islam dan juga Adat Melayu Terengganu, Maidam Al-Jihad dan Kuasa Masjid Abidin serta Terengganu FM. InsyaAllah kita akan ikuti secara langsung tajuk khutbah Jumaat hari ini, menghayati bulan Zulhijjah. Sekali lagi saya ulangi, tajuk khutbah Jumaat hari ini iaitu menghayati bulan Zulhijjah, yang akan disampaikan di situ oleh khatib yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Wan Muhammad Hazim, Wan Muhammad Hashim. Manakala Alhamdulillah Bilal hari ini yang bertugas, Al-Fadil Ustaz Azhar Mustafa. Dan imam yang akan mengimamkan solat Jumaat hari ini iaitu Al-Fadil Ustaz Syekh Muhammad Abdul Hamid Kulaik. Dan saya masih menantikan atau isyarat dari mimbar Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti khutbah yang bertajuk menghayati bulan Zulhijjah, yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Wan Muhammad Hazim. Sama-sama itu kita ikuti terlebih dahulu intipati khutbah tengah hari ini, iaitu Zulhijjah adalah antara 4 bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya bulan ini terkandung hari kebesaran umat Islam, iaitu Hari Raya Aidil Adha, di samping mempunyai kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah dan terkandungnya Hari Arafah pada 9 Zulhijjah serta hari-hari Tashrik yang melaksanakan ibadah korban. Bulan Zulhijjah amat istimewa kerana ianya mempunyai rukun Islam yang kelima, iaitu kefarduan menunaikan haji. Jadi pada bulan ini umat Islam perlu merebut peluang akan keistimewaannya dengan memperbanyakkan ibadah dan amal kebajikan dengan berdoa, zikir dan memohon keampunan. Bagi mereka akan mengerjakan ibadah haji, lakukan dengan penuh tawaduk dengan mengambil pelbagai pengajaran yang mengajar disiplin, kesabaran dan pengorbanan. Semoga dikurniakan haji mabrul, manakala yang tidak berkesempatan lagi, rebutlah peluang dengan mengambil bahagian dalam ibadah korban pada hari raya yang pertama dan hari-hari tashrik, dan berpuasalah pada hari Arafah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan dosa setahun sebelum dan setahun selepas akan dosa hamba-hambanya. Marilah kita memperbanyakkan amal soleh serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Jalil. Itulah antara intipati khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk menghayati bulan Zulhijjah, dan dipetik dari sumber Jabatan Hal Ehwal Agama Negeri Terengganu. InsyaAllah saya masih menantikan isyarat dari mimbar Masjid Abidin. Sebelum itu sedikit info yang hendak saya kongsikan bersama, iaitu Qiyamulail 10 awal Zulhijjah 1447 Hijrah 2026 Masihi, jadilah dijemput bersama-sama menghidupkan malam-malam penuh keberkatan di 10 awal Zulhijjah tahun ini, berlokasikan Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu, antara jam 3.45 minit pagi hingga pukul 5 pagi, bermula 22 Mei iaitu malam pagi nanti sehinggalah 26 Mei 2026, dan akan dipimpin oleh Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulaib Azhari, Imam Khas Masjid Abidin, Masjid Negeri Kuala Terengganu. Jadi muslimin dan muslimat adalah dijemput untuk hadir, dan itulah antara info yang boleh saya kongsikan. Dan juga pada petang nanti juga klinik hawa yang dibawakan kepada rakan-rakan kita, wanita kita, pada hari ini petang ini 3 petang hingga 4 petang di Anjung Sayyidatuna Aisyah, Masjid Abidin, Masjid Negeri, yang akan disampaikan pada petang nanti oleh Ustaz Ahmad Syafiq Rahim. Ustaz Ahmad Syafiq Rahim, iaitu penceramah bebas dengan tajuknya Aidil Adha memaknakan kehidupan dengan pengorbanan. Aidil Adha memaknakan kehidupan dengan pengorbanan. Jadi semua wanita yang berkelapangan dijemput hadir pada petang ini di Anjung Sayyidatuna Aisyah, Masjid Abidin, Masjid Negeri, Kuala Terengganu. Jadi insyaAllah bila masa saja lagi kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Imam Masjid Negeri, iaitu Afadil Ustaz Wan Muhammad Hazim, Wan Muhammad Hashim, manakala bila yang bertugas Afadil Ustaz Azhar Mustafa, dan akan diimamkan pada sementara nanti oleh imam yang bertugas Afadil Syekh Dr. Muhammad Abdul Hamid Kulib Al-Azhari. InsyaAllah bila-bila masa kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat yang bertajuk sementara nanti khutbah yang bertajuk memaknakan menghayati bulan Zulhijjah untuk hari ini 5 Zulhijjah 1447 Hijrah, dua bersama dengan hari ini 22 Mei 2026 Masihi. Tajuk khutbah iaitu menghayati bulan Zulhijjah, dan insyaAllah sebentar nanti kita akan ikuti secara langsung khutbah terus dari Masjid Abidin. Belum lagi saya menerima isyarat dari mimbar Masjid Abidin untuk kita sama-sama ikuti khutbah tengah hari ini dengan tajuknya menghayati bulan Zulhijjah. Dan sekali lagi sedikit info ataupun intipati khutbah, Zulhijjah adalah antara empat bulan haram yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istimewanya bulan ini terkandung hari kebesaran umat Islam, iaitu hari raya Aidil Adha, di samping mempunyai kelebihan 10 hari pertama Zulhijjah dan terkandungnya hari Arafah pada 9 Zulhijjah serta hari-hari Tashrik untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi bulan Zulhijjah amat istimewa kerana ianya mempunyai rukun Islam yang kelima, iaitu kefarduan menunaikan haji. Jadi pada bulan ini umat Islam perlu merebut peluang akan akan keistimewaannya dengan memperbanyakkan ibadah dan amal kebajikan dengan berdoa, berzikir dan memohon keampunan. Jadi bagi mereka yang sedang mengerjakan ibadah haji ketika ini, lakukan dengan penuh tawaduk, dengan mengambil pelbagai pengajaran yang mengajar disiplin, kesabaran dan pengorbanan. Semoga dikurniakan haji mabrur. Manakala yang tidak berkesempatan, rebutlah peluang dengan mengambil bahagian dalam ibadah korban pada hari raya yang pertama dan hari-hari Tashrik, dan berpuasalah pada hari Arafah yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pengampunan dosa setahun sebelum, pengampunan dosa setahun sebelum dan setahun selepas akan dosa hamba-hambanya. Malah marilah kita memperbanyakkan amal soleh serta mempertingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Rabbul Jalil. InsyaAllah bila-bila masa kita akan ikuti secara langsung khutbah Jumaat pada tengah hari ini terus dari Masjid Abidin, Masjid Negeri di Bandaraya Terengganu, ataupun lebih dikenali oleh penduduk-penduduk tempatan dengan nama Masjid Putih. Alhamdulillah saudara, saya dah pun menerima isyarat dari mimbar Masjid Abidin untuk kita terus ikuti secara langsung khutbah Jumaat terus dari Masjid Abidin. Dipersilakan.

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah dengan penuh teliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan jangan cakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

Menunaikan salat Idul Adha serta melaksanakan ibadat korban yang berterusan daripada 10, 11, 12 dan 13 yang dipanggil 11, 12, 13 itu sebagai hari-hari tasyrik. Maka amalan ini merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta untuk menzahirkan penghayatan kita terhadap pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS dan anak endanya Nabi Allah Ismail AS. Kesimpulan daripada khutbah kita pada hari ini sedang jemaah sekalian, khatib ingin mengajak kita semua dan diri khatib untuk kita merebut segala peluang yang ada dengan memperbanyakkan amal salih serta mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dalam baki lagi bulan awal, dalam baki lagi 10 awal Zulhijjah ini. Bulan yang penuh keberkatan ini, saudara, wajar sangat kita manfaatkan sebaik mungkin melalui amalan seperti puasa sunat, ibadat korban, berdoa, berzikir, baca Quran dan pelbagai lagi kebajikan yang lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ. Maksudnya, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengurniakan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, kebaikan yang banyak. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata. Dan sembelihlah korban. Sesungguhnya, orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus daripada Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azima li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما رزمنا.

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، wahai hamba Allah sekalian, berbaktilah kita semua kepada Allah dan jagalah saudara setiap gerak-geri dan tutur kata kita, setiap tindakan yang kita lakukan dan setiap perkataan yang kita ucapkan pastinya akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saudara, setiap kita akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti. Dan ketika itulah setiap yang tercatat dalam buku amalan kita tidak lagi dapat diubah dan tidak lagi dapat dipindah, senang jemaah sekalian. Mudah-mudahan peringatan ini akan menjadikan kita hamba Allah yang mendapat rahmat Allah dan beringat dalam kehidupan kita untuk kita mendapat keredaan dan keampunan daripada Allah Ta'ala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, marilah kita pada saat ini membanyakkan ucapan dan salam kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam suratul Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalli.

dah pun 1.52 minit tengah hari dan Mek Ju dah pun di hujung-hujung tugasan temani anda semua untuk edisi hari ini. Selepas ini Gigi OK Guana Gamut orang kita, Kak Teh akan sambung tugasan di konti sehingga ke pukul 6 petang nanti. OK, jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga keselamatan anda walau di mana sahaja anda berada. Salam kemaafan dari Mek Ju jika ada ketelanjuran kata. Sepanjang 4 jam Mek Ju temani anda, insyaAllah lain masa lain ketika kita bersua lagi. Okey, jangan lupa untuk terus senyum selalu, hormat selalu, insyaAllah kita akan terus jumpa selalu. Assalamualaikum, bye bye.

Terengganu FM. Di mana pun anda berada, kami sentiasa temani anda. Dengar kami secara dalam talian. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play dan App Store sekarang. Bersama anda seawal 6 pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Melaka. Apa khabar? Berih kedok tu. Alhamdulillah, hari ni bismillahirrahmanirrahim. Hari ni hari Jumaat ni. Penghulu segala hari, hari yang penuh barakah, penuh keberkatan. Semoga kita dilimpahi rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah, hari Jumaat hari ni 22 Mei 5 Zulhijjah kan? Kok mana pun, kalau tadi bersama-sama dengan Ju, Mek Ju kita dalam Anggur Inspirasimu, dan dek petang dalam Cicik Okey ni bersama Kak Atif pulak lah sampai pukul 6 petang. Ada benda kita nak boleh cerita, ada benda kita nak boleh berkongsi info pun boleh, tak ada masalah. Boleh kongsi, boleh hantar mesej ke kita melalui nombor WhatsApp kita macam skala di 010-344-6632. Tak? Jadi gitulah kita ni kadang-kadang baru makan. Kadang-kadang hari ni duk dah makan. Sebab apa? Banyak benda nak ngemah. Situ nak ngemah, sini nak ngemah. Macam-macam kerja buat hari ni, macam-macam kerja macam-macam benda kita rancang hari ni. Hari lain sibuk dah. Ada orang kata seminggu tu cuti sehari je. Ada orang kata seminggu tu tak ada cuti. Dah buat bila? Perancangan dengan keluarga bila? Pandai-pandai ambil cuti kadang-kadang tu dah. Dia bergantung kepada kerja kita. Kalau kerja dengan orang lain peseng. Kalau kerja sendiri, lain pulut pesennya. Dia macam-macam cabang lah kita ni. No, ada hak kerja gini, ada hak kerja gitu, ada hak kerja tak minat, tapi hak tu lah ni boleh. No, ada hak orang tu kerja minat sangat. Kena dengan hati, dengan jiwa tau. Cerita buat kerja tau. Hari kau mana pun, saya kita tunggu bersama-sama Kak Atifmu ni. Dalam GJ OK. GJ OK kenapa? Hak baru dengar tu. Hak baru balai. GJ OK ni, gua negamu orang kita.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan surah pilihan.
1: KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: kenapa belum ngarut?
1: Udah baru cendan nah.
0: Iya kak. Euji,
2: di sinilah suara bertemu suara.
3: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya
3: Radio RTM.
2: Stesen berkembar.
3: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
4: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
5: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
4: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
5: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
4: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap look terma.

Itulah dia, rapat dah rapat Sibuk Pinang dah. Bulan depan cepat Minang ke mana? Ke Sandoh hati ayat dah. Ada gitulah kita dah. Hari ni ada yang melangsungkan perkahwinan, majlis kahwin, akad nikah lah, majlis pertunangan, kenduri, kendara, beg wah macam lah hari ni. Hari Jumaat bermulanya cuti lama. Ah, cuti lama dah ni anak-anak kita pun dah. Jadi kat mana pun cuti raya, lepas tu gabung dengan pula cuti hari Wesak. Jadi ramai lah hok duduk luar tu balik belaka noh. Ada gitulah kerja, cerita buat kerja buat ni macam-macam kita boleh buat kerja dah. Tapi ada setengah orang hidup boleh buat kerja di luar benda dalam keadaan yang panas. Tempat-tempat panas hidup boleh. Kerja je tempat panas, mari pening lalu lah, pening kepala. Sebab panas tak biasa. Daripada muda, siapa kala ni duduk lekong je kerja dia. Mana duduk tak biasa buat. Ada setengah tu dia memang biasa dah, daripada kecil-kecil dulu pun biasa main panah ada. Siapa dok kena tuang. Dah kerja kat panah, siapa kan learning, maknanya ada bisa tiga biasa dah. Maksudnya dia biasa dah. Nak kata orang kata daripada kecil atau muda, lepas tu dewasa, lepas tu learning, duduk kerja kat luar daripada rumah. Kerja luar daripada contoh bukannya kerja dah jabat kira tau. Tapi kalau tak ada dia menemu ni, ada benda kita talai. Cendeng lah. Kita cendeng jadi kerja buat kita. Kalau tak ada orang hok jom main serupuk. Jadi rupuk panjang kat rumah. Kalau tak ada orang jom buat rumah. Tak ada lah kita rumah. Maksudnya gitulah. Maknanya kita dalam kerja buat ni. Jangan sumbong sama sendiri tak. Sama je kita ni. Kadang-kadang dunia yang berbeza. Cara kerja yang berbeza gitulah. Sebut pasal kerja ni, Amu nak tanya Demer lah. Kalau lah Demer dok jadi kerja macam Len ni, Demer nak kerja benda, agak-agak Demer kerja benda. Contohnya Len ni Demer kerja jadi misi. Kalau lah Demer dok jadi misi, Demer kerja benda agak-agaknya tak. Jangan dikata suri rumah tu kerja. Suri rumah tu satu pekerjaan nak ayat we. Lebih teruk daripada orang kerja jabat lagi suri rumah ni. Ada di antara kakak-kakak kita tau. Suri rumah tangga sepenuh masa tu kerja sebenarnya. Career dia. Main-main. Tu dia. Jadi kalau demo lah. Kalau demo dok jadi suri rumah, demo rasa jadi benda. Kerja suri rumah. Ataupun kalau demo dok jadi kerani ni, demo kerja benda agak-agaknya lah. Ada setengah tu kata kat teh, kalau hamba dok kerja jabat agak-agaknya hamba kerja sendiri lah. Buka jabat diri gitu. Bagilah pandangan untuk sesang kita tu, pengalaman demo sendiri. Dok, kat arah mana agak-agaknya lah. Dok, kita nak kerja lain tapi dapat kerja lain. Itu namakan rezeki. Allah atur dah untuk kita dah. Kita hanya kata berlakon di pentas dunia. Jadi boleh hantar WhatsApp mesej kita di 0103446632. Kalau lah demo dok kerja sebagai sekian-sekian-sekian, demo kerja benda benar. Akan jadi benda agak-agaknya lah. Boleh kongsi dengan kita, boleh cerita dengan kita tak? Ataupun dia boleh telefon kita kejap lagi lah, 6235330, 6238330, ataupun hantar WhatsApp di 0103446632.

Tu dia sejak ku bertemu padamu. Saat ni sahurin tak? Buat apa? Saya sangat terima kasih yang Kati baru buka TikTok ni. Kita ada anak sulung tadi, Khairuddin Brahman. Kak Teh dah bersama-sama Kak Teh hari ni. Jiji okey pun dengan mak kita. Sama Kak Teh lah. Kadok Kak Cik, Kak Teh. Kak Teh awang, tak awang Cik Heng. Tak pun ya Teh. Tak? Gitulah, kita tukar-tukar. Ada lagu mana cerita sesang kita tu? Mungkin ada dah macam cadang. Balik kapal. Balik kapal Limi dah. Ada juga dah ambil cuti dah. Lama panjang kek ambil cuti terik ni. Tak? Terima kasih lah. Kak Teh cuma nak tanya. Ni parik kaboh. Parik kaboh betul ke sebut gitu? Assalamualaikum kata dia. Waalaikumsalam. Kalau demo dok kerja seperti yang demo kerja sekarang ni. Maksudnya demo kerja benda agak agaknya dah. Sebab apa? Kadang-kadang buat kerja buat ni kadang-kadang dok dikira juga dok. Ada setengah tu dok boleh kerja setepak lama-lama. Mulalah dia rasa macam dok sedap duduk dok. Kalau hak jenis dia punya kata jawatan tu boleh tukar ke mana-mana, tak apa, mudah dah. Kalau jenis outer grade tertutup tu payah sikit lah. Kena cari hak sama jabat kau. Tapi tempat lain lah, negeri lain. Kalau setiap daerah ada jabat, lagi mudah dah. Jadi dia boleh

kata nak raya haji ni dah. Ha, kita ambil aura dia. Lagu raya dah. Tengok bersama-sama di tengah FM Surat Ceria. Bertemankan Kak T. Sama pukul 6 petang dah. Wang tak terima kasih. Pomeng kita, dia kata. Wang kata pomeng. Oh, lah ni kerja benda, Wang.

0: Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, mesra ceria.
1: Dungun 97.7.

Kerja kerja rumit mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pastinya meningkatkan semangat anda. Gemam.

Ya, dengan FM pastinya mesra ceria. Terima kasih. Terima kasih dalam TikTok ni. Digitok kata dia makan nasi benda tak deh. Lauk budu dia kata. Lauk ikan singgah budu ulang jerit muda. Terima kasih. Sniper, terima kasih lagi. Lagi siapa lagi nak kita dalam TikTok ni? Terima kasih banyak dah. Kalau lah Kak nak tanya, kalau lah demo dok kerja macam sekarang, dia mau kerja benda ke agaknya dok? Boleh kongsi kita, boleh atas WhatsApp di 010-344-6632 ataupun boleh telefon kita 0235-330-0238-330 dah. Okey. Terima kasih Kak Zul dari Parker. Hadirlah pudiri ni, dia kata. Pertama sekali nak ucap selamat hari lahir buat insan tersohor. Apa ni, Pok Teh Doraemon hari ni ho. Pok Teh Doraemon, selamat hari lahir, selamat hari lahir yang keberapa tu. Semoga Pok Teh sihat seumur dan sentiasa diberi kesihatan yang baik. Paling penting, semua-semua tetek skrin dah. Beri ucapan untuk Pok Teh Doraemon. Kalau Kak Zul tak jadi bisnes rumah, rasa Kak Zul, kalau Kak Zul tak jadi bisnes rumah, rasanya Kak Zul jadi cikgu. Sabar dah Kak Zul kita. DJ Tok kata kalau dok kerja macam sekarang, kita kerja pergi bersih kebun kita lah. Kerja sendiri lah maksudnya. Kerja pelah panah lah orang kata. Orang ulu kata kerja pelah panah. Pelah panah. Pelah panah ni tempat panah lah. Sama-sama kita tu apa lagi? Terus bersama-sama dengan kami. Hey, Gigi OK. Guana gamuk orang kita. Wow, sama kat atasmu ni. Ho, ho. Ada-ada duduk big kat patah kata. Angin kukus. Dengan orang kata seimbang dengan kepanasan matahari.

0: Cinta.
1: Ha, gitulah. Kita ni kalau buat kuah singgang orang Terengganu kita ni tak sama dengan hak luar no. Dok, tapi kuah singgang tu jangan buat manis. Ya. Kalau buat manis dok kaya balik nak makan, dok lewa panggil dok culio. Dok pecah liu lah. Mana dok sedap kalau ada manis ngak. Ada rasa amani. Ha, maknanya lari selalu dah selera dah. Tak berapa nak selera mana. Ha, gitu. Ah, terima kasih semua ni. Haji Mu'i. Assalamualaikum Kak Menda. Au ni ha. Kak Menda Kati. Oh, Dimi gitu pula ha. Cik Fri Sulung, terima kasih. Katanya macam DJ Tok kata tadi dia makan ikan singgang. Cik Fri Sulung kata hak telur ikan ayah tu sedap. Oh. Oh, goreng pucuk paku sakning. Oh, sedap kot pucuk paku. Kalau lamba kalau duduk kapung kot, kutip belakang rumah pucuk paku. Buat kabur, kira lah. Oh, gitulah kami. Jadi gitulah kita dah. Ramal lah, bercari cadang, nak balik kapung cuti lama ni. Oh, dah. Jadi, Kak Tin nak tanya sesoalan hari ni. Kalau dia duduk kerja macam hak dia kerja sekarang ni, dia agak-agak dia kerja benda. Terima kasih macam Kak Azul tadi cikgu dia kata. Macam Abang Zek Mama. Kalau jadi penjawat awal, saya jadi nelayang je. Dah pecen dah Kak Teh. Oh, tak apalah duit pecen dah dah. Kalau kata nak pergi lauk kali-kali tu boleh. Ayi Mu'ih makan tak lah guys. Makan dah. Khalid jat eh ikan ayah singgang bubur durian sulah. Kenyit lah ada jarum. Oh, padang lah wayak hal gini. Oh, Kak Teh muduk boleh lah lauk gini ni. Mudah terliu. Dah kalau terliu tu kena buat lah tu. Ngewayak bulok bubur durian seulah kinyit dada jagung. Tak ada apa dah lah. Makan nasi dua pinggan. Tak sedar orang lalu belakang. Kalau buat ikan singgang ni ada sejarah dia. Makan benda gapai tak. Jadi bubur durian dalam budu huyum. Ya tambuh pulak hak gitu. Tak apalah kita balik kapur lah dulu ke mana. Dah. Ya, mak dalam perjalanan tu. Selamat lah.

0: Ya, DJ okey kena gambar orang kita. Terima kasih lah mana ni. Ha, SA Collection Dok Mai hadir dari Kemamang. Suparno tak sabar Jakarta. Dia kata jauh di mata, dekat di hati. Mamat Zubir. Lepas tu siapa lagi? Okey. Ramalah bersama-sama dengan kita hadir. Untuk hari ni Cik Mam Belia katanya ada latihan sikit untuk persembahan di Muzio Dungu malam ni dengan JKKN. Bulan Limi ada juga tau. Bulan Limi. Terima kasih Bulan Limi. Jadi Kak Teh nak tanya sesayang kita. Alam risau. Assalamualaikum Kak Teh. Waalaikumsalam. Aku Moklong. Aku Moklong 23. I'm sulung ke Mamang. Terima kasih. Jadi kalau dia duduk kerja macam dia kerja sekarang ni, agak-agaknya dia kerja benda tu. Terima kasih Pak Deng ke Mama atau WhatsApp kita di 0103446932 tu. Dia kata, Kak Teh betul sangat kita saling memerlukan dengan tugas masing-masing. Pak Deng ni sekarang jual jagung kat Pasar Kemamang. Cita-cita nak jadi askar. Tapi tak kesampaian. Alhamdulillah selesa dengan kerja sekarang ni. Nega okey apa Pak Deng? Okey, rezeki daripada Allah lah ke? Maksudnya, walaupun ada kat kawasan kita tu, ada juga jual jagung. Tapi ingat, rezeki masing-masing. Orang ada sengau tu, orang kenal hak Pak Deng. Ada tu orang kenal hak Pak Mak. Tak, jaga Pak Mak gitulah. Lepas tu ni siapa ni? Hanita binti Mustafa. Celur pucuk betik, cicuh budu lagi raya kat dia. Sudah kerja boleh pedoh dah. Healing ni menang. Terima kasih. Masuk kat kita. Ni boleh telefon kita lah. 6235-330-6238. 330 nak cakap juga dengan Nimi ni. Hello, siapa dia tau?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Zah, daripada Dungung.
0: Zah Dungung, ha?
1: Ya. Yeah.
0: Dungung kat mana, Zah?
1: Dungung Alupoyok.
0: Dah duduk kat mana tu bunyi gugu.
1: Ha? Kapu Alupoyok.
0: Dah duduk mana, dalam rumah ke luar rumah tu bunyi gugu.
1: Duduklah kereta.
0: Alah kereta nak pergi mana?
1: Nak pergi jalan-jalan.
0: Pergi patah. Dengan keluarga semualah.
1: Ya.
0: Bagus juga. Bagus juga. Pada duduk rumah panasan. Baik tubik-tubik. Dah duduk patah berangin sikit.
1: Isi
0: masa lapang. Cuti-cuti ni. Kata mana? Me time ataupun bersama-sama dengan suami tau. Jadi kalau Zah dah jadi apa je, Zah kerja sekarang ni, kerja mana?
1: Kerja Rahsia.
0: Kadang kerja sekarang ni agak-agak Zah kerja benda?
1: Ha?
0: Kerja benda agak-agaknya? Kalau dok hak kerja macam
1: kerja
0: sekarang?
1: Kerja. Bersih-bersih bangunan.
0: Maknanya kalau dok kerja hak sekarang ni, agak-agak akan kerja benda? Bersih-bersih bangunan lah?
1: Tukar cuci gitu lah.
0: Minat dah?
1: Minat.
0: Sama kat hati memang minat mengemah. Kalau ada benda hak sepah-sepah tu, Penipala. Tak boleh tengok.
1: Duduk saja jadi macam bosan.
0: Ya, betul Zai. Dah nama Zai sama kita hobi sama. Okey. Gitulah kat tim pun gitu juga. Kalau sepo-sepo, kalau ada macam napa pasir-pasir, tak boleh ha.
1: Tak boleh. Boleh
0: duduk diam? Ya. Ada je benda nak buat tau.
1: Ya, betul.
0: Sama kita saya disejiwa. Okey, Zah. Selamat. Selamat berkelah di pantai.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Zah ni jarang ni telefon kita ni. DJ Talk pun sama. Kita pula serabut kalau nyemuk dalam rumah. Betul. Saya macam nak buang Melaka. Tapi kalau rumah kita tak apa, kita nak buang. Kalau rumah orang nak buang kena. Contoh kita pergi jalan rumah orang nak buang kena. Lepas tu ni Mamat Zubir, cita-cita nak jadi cikgu. Ramai kawan-kawan jadi cikgu. Tapi kerja lah ni driver lori je. Tak apa, rezeki kita kat tu dah. Gitulah. Okey, seterusnya Kimi Batu Rakit. Dia kata sudah makan nasi lauk sotong masak merah, sotong fresh baru naik darat pagi tadi tu. Sedapnya. Kawan balik canda. Allah, kalau Kimi tak sarung uniform sekarang, mungkin Kimi akan kerja driver lori sebab minat sangat mendalam pada pegang steering ni, dunia pemanduan di jalan raya ni, layan highway. Minat gitu. ada setengah orang yang tak minat pakai steering kau. Ada seorang yang minat. Baik. Jadi demo lepas ni lah. Demo boleh kabur lagi. Boleh hantar WhatsApp di 020-344-6632.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan

saya lagu Rahimah Rahim untuk saya sayang sahabat kita. Kata cuma nak tanya petang ni, kalau dia mahu kerja, apa yang dia mahu kerja sekarang, dia mahu kerja benda lah. Ha. Cik Ana MBR, dia kata, Kak Teh dah makan belum? Dah. Sekarang Cik Ana dah tak bekerja dah, berehat dah. Dulu pernah mohon kerja misi, tapi dah cukup satu syarat je. Lepas tu mohon kerja lain je lah, yang bermajikat. Alhamdulillah, dapat bekerja selama 10 tahun. Okey, apa tu Cik Ana? Bagi dah tu. Haji Hanafiah, dia kata study pengurusan hotel dan pelancongan, sekarang ajar bahasa Perancis. Wow, hebat lah. Hebat ni Haji. Bagus ni. Sebab kita ada kemahiran boleh tahu banyak bahasa. Kalau ajar bahasa Perancis tu, kata memang terbaik lah tu. Hebat lah tu. Bukan senang eh. Bukan senang. Katanya mana cikgu bahasa Perancis ni? Ha, kita ha so ke Perancis. No. Dia bagus. Benarnya orang kata tak apalah, kita belajar benda lain. Lepas tu dah semestinya kita kerja bidang hak kita belajar tu. Macam kat timu ni belajar benda lain. Tapi tubik-tubik kerja sini nak gana rezeki. Rezeki je. Cik Hanafiah, kita terima kasih banyak. Okay, power. Dia kata coming sekarang ni kerja bijih kat Bukit Besi nak. Alhamdulillah boleh lah nak makan dia. Kalau tak boleh kerja sini gak, kena kerja gak. Nuri getah, tanah padang, cari ikan. Yang penting usaha. Nak bekat lagi halal tu paling penting. Betul? Ah, betul dah. Abang kata. Abang ikan pedelong, dia kata. Makan nasi lauk ikan singgang ayam. Buat kacang bending. Ngewayak pulak lauk gitu. Kita keculiu lah. Bubur durian. Kalau dulu saya kerja pengawal keselamatan, umur dah 60 tahun. Sikat tamu dah. Tapi sekarang saya kerja sapu-sapu je di surga ni. Tak lama lagi tak akan raya haji. Tengok ucapan selamat mendengar cengen FM. Maksud ceria. Bagi apa? Kalau abang E tak ada, mana jawab dia? Zon E surga tu memang sapu harap belana-belana lah nak rayaknya. Okey haji, haji tambah lagi. Dia kata, saya boleh cakap Mandarin, katanya Haji Hanafiah. Masa study sempat belajar bahasa Spanish kan, bahasa Spanyol eh. Betul tak? Rusia, Myanmar, Arab. Ui, ji, tak habis spring ji. Oh, amba dulu dah habis belajar Maghrib. Maghrib pun dah habis belajar. Masa kena lah nak bahasa Rusia. Oh, Haji ni boleh pergi jauh ni ji. Haji bukan setakat mengajar bahasa Perancis. Tapi Haji boleh pergi bawa kami melancong lah ke mana yang Haji tahu lah. Yang bahasa tu kan. Demo lagu mana pula? Ada nak panggil lah, boleh, tak ada masalah. Terima kasih Pok Keri kita. Siapa lagi? Oh, Kak Timu. Oh, rohok sikit ni. Oh, Kak Ros, siapa lagi? Di TikTok kita ni. Kak Rosa tadi tu. Ramalan eh. Terima kasih banyak. Jadi kata nak tanya petang ni, kalau demo dok ni dok kerja sebagai hak demo kerja sekarang ni, demo dok kerja benda. Terima kasih Lanu Dak 79. Muhammad Saleh, dulu ingat nak jadi engineer tapi jadi tukar rumah. Okey dah. Engineer dah tu tukar rumah tu. Janji halal dia kata. Engineer dah tu. Boleh-boleh insya-Allah, insya-Allah haji. Insya-Allah kita kalau ada selok bahasa Perancis tu kita akan fikir, kita akan berhubunglah. Bukan senang juga ni Perancis ni. Kak Timu belik dah lidah rasa. Dah macam bahasa Perancis dah. Dah berapa mana pun tengok bersama-sama dengan Kak Tim dan Jijik okey. Wah ni kamu orang kita.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Okey, terima kasih. Kak Rosa kata, kalau Kak Teh, biar datang sama sekolah dulu tulis arkitek. Belajar pula kolej iklan TV radio. Kerja pula bagi yang tak pegang. Lain lagi bidang leh. Mok Ani, terima kasih Mok Ani. Lepas tu Ika kata, Mok suruh daftar jahit. Tak ambuh gistagang. Terima kasih AJ. Lagi siapa dia lagi dengan Kak Teh mana eh? Mok Ani kata, ulang cicah budur naik. Makan nasi leh. Okay. Okay, terima kasih. Semua sekali terima kasih lah dah di TikTok. Boleh telefon kita 6235-330 6238-330 petani. Nak menyapa. Dan juga boleh hantar WhatsApp di 0103446632.

0: Siapa yang nak telefon kita boleh, tak ada masalah. 0235-330 0238-330 deh. Okey, Kaabah Dungung. Dia kata panas lilik kat Dungung ni. Sinar mentari petang. Kalau Kaabah dulu penuh got kerja jaga orang tua, bertahun sudah berlalu. Tapi kenangan masih dalam ingatan. Leni dah senja. Kaabah duduk rumah je lah, layan anak cucu. Kadang-kadang jarang-jarang kalau free tolong anak puan biasa bisnes online. Dia lah kata, hey, waktu petang, kait atas meja. Duduk mengait depan tangga. Masa muda suka buat kerja. Bila tinggal hati sebangga. Tak gitu kat teh. Ya dah. Kita dengar Kak Sam ni. Lagu mana cerita Kak Sam dah. Okey. Kita dengar dulu.
1: Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
1: Masa muda-muda dulu. Kerjalah. Kerja banyak juga lah. Kerja tu kerja ni banyak kerja. Lepas tu sekarang ni dah. Dah pecing ya.
0: Okey pecing lah. Alhamdulillah.
1: Lihat-lihat kat rumah.
0: Oh, lihat-lihat kat ni.
1: Kali-kali naik bukit.
0: Oh, naik bukit?
1: Naik bukit Maruk. Naik bukit Panah.
0: Aduh.
1: Pergi ke Pulau Besar.
0: Oh.
1: Pergi belaka. Ha. Jadi, itulah. Masa-masa
0: gini. Gagal lagi tu.
1: Jadi, masa-masa ada masa-masa ni. Oh. Baru ni baru sakit kat teh. Baru baik sakit.
0: Oh, okey.
1: Jadi, baru baik sakit duduk relik-relik kat rumah lah.
0: Oh, banyak
1: baik. Assalamualaikum Kak Teh.
0: Waalaikumsalam.
1: Air-air-air di ladah.
0: Ya, Kak Nisa. Ha. Bawa-bawa perihat lah. Okey, kita ada pemanggil. Halo, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Saya Rina Kemaman.
0: Kak Rina Kemaman kita, apa khabar?
2: Kak Ri, saya Rina Kemaman.
0: Rina eh?
2: Rina.
0: Tak boleh panggil Kak lagi ke?
2: Panggil Kak Rina.
0: Okey, tak apa. Panggil Kak Teh tak apa. Tak kira tua muda, kecil besar ni. Panggil Kak Teh belaka. Dah buat benda petang-petang ni.
2: Dengar radio Kak Teh.
0: Dengar radio lagi? Dah makan, dah makan. Sudah dah makan?
2: Belum lagi.
0: Belum lagi eh?
2: Okay. Makan tadilah.
0: Makan tadilah. Sekarang ni belum lagi.
2: Belum lagi.
0: Okey, Kak Rina kita. Kalulah. Kak Rina duduk kerja macam... Kerja ke tak? Keduk rumah je?
2: Kerja kat rumah je.
0: Kerja juga tu. Agak-agaknya kerja benda lah duduk kerja di rumah. Agak-agak nak jadi benda?
2: Saya nak jadi cikgu.
0: Cikgu sebab apa?
2: Sebab... Sukalah dengan... budak-budak, kanak-kanak. Biasa saya ada minta kemas saya tu.
0: Apa tu?
2: Tak ada rezeki masa saya duduk KL hari tu.
0: Ada rezeki. Tapi memang asal teranu.
2: Tapi kemaman lah.
0: Kemaman lah. Tak ada rezeki situ dah apalah Kak Rina
2: tak
0: eh.
2: Rezeki.
0: Maknanya kita buat kerja kita hot learning je lah.
2: Buat kerja hot learning je lah.
0: Maknanya bahagia juga dah.
2: Bahagia.
0: Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki dah. Okey Kak Rina, terima kasih Kak Rina.
2: Okey sama.
0: Okay, salam Kak Rina ke mama kita. Nakal Kak Rina kita. Dapat apa lagi butuh? Terima kasih tadi Kak Nisa pun sama tadi. Duk sihat. Apalah. Tok Dia Superstar. Superstar. Waalaikumsalam. Tok Dia pula lagu mana? Kalau dia bukannya hak biasa-biasa Tok Dia buat kerja. Agak-agak Tok Dia kerja benda agak-agaknya. Eh? Halo. Siapa tu?
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Cik Noh beli ke semalam?
0: Ya. Kalau Cik Noh pula lagu mana Cik Noh?
3: Mata muda-muda dulu suka nega.
0: Ha. Agak-agak kalau nak ngajuk, agak-agaknya Cik Noh jadi benda agak-agak. Nak jadi benda?
3: Nega lagi.
0: Sambung lagi. Tu dia.
3: Sekarang pun tu jugalah maksudnya. Sebab nega ni suka kat teh.
0: Betul?
3: Sebab dia dah terlibat dengan ada perempuan ke apa, kita nak cuti ke apa semua tu.
0: Betul, ikut anda kita.
3: Nak
0: cuti ke, nak buat benda-benda ke, tak ada arah apa-apa.
3: Kita bos,
0: kitalah kulinya.
3: Ya. Okey. Gitulah Kak Teh.
0: Baik.
3: Ya, panas kot sini, panas ke.

0: Thanks apa ke Kijah dah ni, masih hari ni.
1: Oh, nak pergi masih. Ada program ke?
0: Ya, ada program lagi hari ni.
1: Oh, selamat-selamat. Cik Noh.
0: Selamat
1: pagi, Amin. Okey, Cik Noh. Waalaikumsalam. Itulah seorang lagi. Halo, siapa tu?
2: Halo, Assalamualaikum Kak Teh.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ni Kak Ani, apa khabar?
1: Baik khabar Kak Ani.
2: Selamat hari 5 Zulhijjah hari ni. Lepas nak air raya lagi.
1: Yo, sama dah. Kita ni hari ni di pagi Jumaat. Alhamdulillah, makan dah. Kak Ani pula lagu mana?
2: Kak Ani nak makan lagi, nak makan karang
1: sikit anggur
2: tu.
1: Oh, tak apalah makan karang. Tak apa, nak makan lagi lah ni. Wak benda.
2: Makan lagi lah, nasi boleh ni. Haa. Ni agak-agak gitu lah.
1: Wak benda makan lah ni. Tak ayuh, ha.
2: Kalau tahu tu punya nak sampai ke 9 ni.
1: Ha, tu dia, tu dia. Haa. Sebab Kak Ani memang boleh.
2: Boleh.
1: Amba pasti. Memang yakin Kak Ani boleh.
2: Boleh. Kita nak boleh.
1: Haa. Haa. Dah. Kak Ani ni mungkin banyak pengalaman Kak Ani ni daripada muda sampai ke lening.
2: Oh, dulu Kak Ani dah tukar kerja, kerja anak payah mana. Kata, hei, masa tahun apa umur tu.
1: Eh, orang cari kita.
2: Oh, bank ni Kak Ani hari tu. Ada Maksir Desi Kapong lah.
1: Haa.
2: Dia tanya. Dia tanya Kak Ani flexion lagu mana dia tanya.
1: Lepas
2: tu Kak Ani kata nak tengok etik keputusan flexion Kak Ani. Dia ambil lah. Dia kata nak jadi Maxi lho. Dia tanya gitu.
1: Lepas
2: tu Maxi lho. Kalau nak jadi Maxi boleh. Boleh saya kemain ni boleh. Masa Kak Ani jenis jadi Maxi lho. Anak ni kan tak minat kat TV.
1: Pulak dah. Orang tahu dah. Jadi Maxi tak minat. Pulak. Lepas tu?
2: Tolak rezeki lah.
1: Betul lah.
2: Lah mitok kerja di hospital. Kerja 20 tahun.
1: Dah kerja hospital juga.
2: Dah pun main darah juga.
1: Main darah juga. Kok mana pun. Tolok dengan hok tu.
2: Tolok rezeki hok tu. Nak buat guana rezeki Tuhan kata muskat tu je hok tu dah boleh.
1: Maknanya hok lain. Bahagian darah pula. Masuk.
2: Kak ni bapak beranak ni tak rinak. Gitu. Tapi dah boleh jadi Maxim dah. Tak
1: payah
2: minta-minta.
1: Haa, kan. Orang cari kita dulu,
2: Orang cari kita, sungguh. Tak macam lening payah.
1: Payah lening. Kita mohon pun payah belum tentu boleh.
2: Belum tentu, belum lening.
1: Haa, lening periksa online pun dah lulus dah. Nak masuk interview pun.
2: Kata, kalau sijil tinggi pun lening, belum tentu boleh.
1: Dah lening pakai online-online belaka kat ni, Persaingan hebat. Persaingan tu bukan kat, nak kata gana dok.
2: Yelah. Kerja di kita 20 tahun ambil pengalaman. Habis lepas belum pada COVID kat universiti.
1: Dah kalau lah Kak Ani dok kerja hospital. Agak-agak Kak Ani nak kerja dana. Agak-agak
2: Kak Ani. Kak Ani pinggir jahit lah kat situ.
1: Oh, pandai jahit dah.
2: Boleh buat baju tu kat teh.
1: Baju benda tu pandai jahit. Kebaya Melayu.
2: Boleh lah. Baju kurung boleh lah.
1: Kebaya.
2: Baju tak pandai. Dok baju mana? Baju jahit tu sekat jalan je.
1: Pulak. Tapi boleh lah baju kurung tu.
2: Baju kurung masih kat ni kerja hospital. Mereka ramah lah. Mesin tepung.
1: Boleh juga deh.
2: Belang kerja, belang buat balik tu jahit lagi. Sudah ke 4 pagi baru tidur kejap. Dah kerja petang. Tak teh.
1: Tu dia.
2: Masuk kurung pukul 3.
1: Maknanya atas orang dok tidur diang. Kini lah. Ya, okey, selamatlah Kak Ani cari rezeki betul dah kita ni nak tangguh anak lagi kan.
2: Dan ni anak sosok belakang ni
1: seorang lagi ni. Bila dah besar pada demo lah cari PT pula. Rehat dah lah kita dah. Okey, baik Kak Ani, selamat berehat Kak Ani.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Tu dia Kak Ani kita. Tu dia panjang juga. Maknanya pengalaman banyak Kak Ani ni. Bukan sekarang dua kali. Daripada kerja hospital, kerja jahit, tak mengapa.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Udah.
1: Ai dah macam-macam dem buat kat kedai ni, hata ramai-ramai yo yang datang.
0: Udah aja tu. Eh, tu usahawan baru. Mengasas tudung dari Sarawak. Tapi alah, bajet tu ni si ada juga. Gini gaya tu. Oh, kini kita cari wawet ke?

Jijik, okey, warna gamut orang kita, warna gamut orang Terengganu kita, gitulah kita ni dok. Ah, petang-petang hari ni tengok juga keadaan cuaca, nak pergi keluar pun tengok juga. Ah, dok, kalau boleh alhamdulillah dah. Eh, gambar-gambar pergi mana halal tu. Ada juga nak pergi bandar kata dia, ada nak pergi tang ke besu, ada nak pergi tang ke mamang, nak balik kampung pun ada. Terima kasih Isa Dungu. Assalamualaikum buat semua Dungu. Buat semualah orang Dungu nak gigilah. Ada dua anda pun tak? Okey. Terima kasih Papa Kos. Semoga dia memudahkan segala urusan. Terima kasih yang menonton kita di TikTok dengan FM lah ni. Terima kasih hantar ni. Kalau demo dok kerja ataupun dok jadi macam sekarang, agak-agaknya demo kerja menda agak-agak tu. Demo akan jadi menda tu. Ramalah. Hak kata daripada kerja apa ni hak sekarang, macam-macam kerja buat dok. Gitu. Terima kasih telefon kita juga. Terima kasih kepada semua. Lain ni pukul 4:05 petang.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

night. Okey, perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang, waspada bahaya. Ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan. Jadi ke mana pun Cik Okey, mana kamu kita petang ni, terima kasih kamu besuk. Katanya kita nak pergi ke Kuatang kat teh, ambil roti kat Kuatang, hantar ke Kota Baru. Danif, dia kata selamat petang. Terima kasih Ismi Hani. Waalaikumsalam. Omar Jim, dia kata kat teh, selamat petang. Kalau dok sekarang ni, kalau dok sekarang ni kerja government, dia tengah government ni, mungkin kerja dengan tuaku lagi lah rasa. Oh gitu dah. Okey, seterusnya terima kasih Abang Ding. Lagi siapa lagi bersama-sama dengan kita? Okey, Ika Rosa. Okey, terima kasih Ika. Ha, Aziz 505, selamat petang. Kak Tis, semoga Allah memudahkan segala urusan dalam tugasan. Amin. Okey, lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada semualah yang bersama-sama dengan kita petang ni dalam Jijik Okey, Guana Gamo Orang Kita.

Okey, jadi Kak Tinok khabar waktu asal kita bagi daerah Kuala Terengganu, Marang, Kuala Negeri. Waktu asal 4.30, Besut Setiu 4.32, Ulu Terengganu 4.31, Kemamang dan juga Dungu pada pukul 4.30 petang. Jadi kita tabaku dululah dah untuk kita bila luang waktu asal kita petang ni dalam Jijik Okey, Kuana Gamuk Orang Kita.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami. Perkuatkanlah perpaduan kami. Permudahkanlah segala urusan kami. Tutuplah segala keaiban kami. Angkatkanlah darjat kami. Sihat walafiatkanlah kami. Murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Al-Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Haj, dan juga kebahagiaan yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahagiaan yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.

Ya, terima kasih buat sesayang kita mana tu bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria dan DJ OK Guna Gamuk kita. Ha, tengah bawa kereta, bawa molek, selamat sapa ha, nak balik kampung ha, atau barang. Mama macam sekali lah. Hari Jumaat ni, hari cuti ni lah masanya untuk ngemah rumah lah, macam-macam bakal sapoh lah, gerak sapoh lah dah. Semuanya nak buat hari ni dan juga esok hari cuti. Ada juga yang ambil cuti dah. Dah pergi dah kerja dah. Gitulah. Ada kat mana pun pukul 5 kita ada utama 5 petang dan kita mari lepas pada tu dalam pilihan retro.

0: Bekalan tenaga negara dijangka kekal stabil dan mencukupi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi sehingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan iaitu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home dilancarkan. Datuk Seri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bawah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program peralihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan boleh menerima rebate RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC. Ia dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Menurut Datuk Seri Fadilah, kerajaan memberikan jaminan akan terus mengekalkan pelindungan tarif elektrik bagi memastikan kira-kira 85% rakyat tidak terkesan. Ini meskipun peningkatan kos tenaga global dijangka memberikan tekanan kepada harga barangan dan beberapa sektor ekonomi tertentu. Perlindungan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak sedang diperkukuh. Ini termasuk melalui pindaan bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA 2025 susulan peningkatan kes jenayah seksual digital membabitkan kanak-kanak bawah umur. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata isu itu ditangani secara serius termasuk melalui kerjasama dengan pelbagai kementerian dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memaklumkan dua kod baharu bawah UNSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang mula berkuat kuasa 1 Jun ini bertujuan memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. Berita seterusnya, 1.9 juta kenderaan dijangka memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan Aidiladha cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, pemantauan dan penguatkuasaan trafik di seluruh negeri itu perlu dipergiat. Tumpuan turut diberikan kepada kawasan kerap berlaku kemalangan dan kawasan kesesakan di sepanjang lebuh raya utara selatan. Tindakan penguatkuasaan serta-merta juga akan diambil terhadap 6 kesalahan utama. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Audi Muhammad Nur di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Audi.
2: Ya, terima kasih Zahira. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara ketika ini dilaporkan mulai meningkat sempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada minggu hadapan serta cuti persekolahan yang bermula esok. Aliran trafik dijangka terus bertambah terutamanya menuju ke pantai timur, utara dan selatan tanah air apabila orang ramai mengambil kesempatan pulang ke kampung dan bercuti bersama keluarga. Pemantauan saya di sekitar tol sejak 4 petang tadi, keadaan trafik menuju ke selatan sesak dari ibu kota hingga ke tol Sungai Besi. Orang ramai dinasihatkan supaya merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan anda. Pengguna lebuh raya juga digalakkan mendapatkan maklumat trafik lebuh raya terkini melalui laman sesawang lembaga lebuh raya Malaysia www.llm.gov bagi membantu melancarkan perjalanan sepanjang cuti persekolahan ini. Itu saja perkembangan trafik dari lokasi setakat ini. Ikuti perkembangan di lebuh raya Kota Baru Macang, Kok Nanas bersama Nur Alia Ramli. Silakan Nur Alia.
3: Baik, terima kasih Audi. Seketika ini saya berada di Lebuh Raya Kota Baru Macang di Kot Lanas. Laluan dari kedua-dua arah Macang Kota Baru ini masih berada dalam keadaan lancar setakat ini. Dan laluan ini kebanyakannya digunakan oleh mereka dari Gua Musang dan Kuala Krai. Selain itu, hasil tinjauan saya di Kota Baru juga mendapati masih belum terdapat pertambahan kenderaan yang ketara. Bagaimanapun, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelantan menjangkakan keadaan trafik akan mula sesak bermula malam ini. JPJ Kelantan turut menganggarkan hampir 1,000,000 kenderaan akan memasuki Kelantan sepanjang musim perayaan kali ini. Selain itu, JPJ turut menggunakan drone bagi memantau kesalahan lalu lintas dari udara termasuk memotong di garisan berkembar menggunakan lorong kecemasan serta memotong barisan. Sekian laporan saya, Nur Alia Ramli dari Kota Baru untuk berita RTM kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Audi dan Alia. Persediaan jemaah haji bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair kini semakin menghampiri. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih untuk persediaan ibadah menuju ke masyair ini. Kita bersama dengan Datuk Profesor Madya Dr. Luqman Haji Abdullah sebagai seorang ketua pakar rujuk itu. Mungkin ada nasihat Datuk untuk persediaan ibadah untuk jemaah ini menuju ke masyair ini.
5: Pertama sekali, kita pun dah ada tinggal beberapa hari lagi untuk Arafah. Pertamanya, kesihatan. Pada musim ini, kita masih dalam musim panas dan risiko untuk mendapat demam, mendapat apa yang disebut sesak haba pun sangat tinggi bagi para jemaah. Jadi persediaan kesihatan sangat penting. Yang keduanya, persediaan mental kita lah untuk kita mengharungi masyair daripada Arafahnya ke Muzdalifahnya. Kami ini perlu satu persediaan mental yang tinggi kerana keadaan dan situasi di tempat-tempat berkenaan dengan suasana cuaca yang panas, orang yang ramai, selera hidup pun mungkin berubah kerana keadaan tentu. Jadi persediaan mental sangat penting. Di samping penumpuan kepada ibadah kita perlu setiap awal Zulhijjah. Tempoh ini sangat baik untuk kita tumpukan kepada ibadah, banyakkan berzikir, baca Quran, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Jadi semua ini perlu kepersediaan bagi para jemaah.
4: Itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Penyertaan Malaysia dalam BRICS mampu memperkukuh kedudukan negara dalam persaingan ekonomi dunia selain mengurangkan kebergantungan kepada sistem kewangan tradisional yang didominasi kuasa besar. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata, penubuhan blok itu bertujuan memastikan negara-negara selatan tidak terus dipinggirkan. Memandangkan BRICS menyumbang kira-kira 30% daripada keluaran dalam negara kasar dunia serta mewakili populasi besar global. Iran sedang memperhalusi dan menyediakan maklum balas terhadap draft cadangan rundingan mutakhir yang dikemukakan Amerika Syarikat dalam usaha menamatkan konflik yang sedang berlarutan. Langkah berkenaan hadir ketika Pakistan memperhebatkan usaha rundingan damai bagi merapatkan jurang perbezaan dan perselisihan membabitkan kedua-dua belah pihak. Agensi Berita Pelajar Iran melaporkan draft dikemukakan Washington itu berjaya mengurangkan beberapa jurang perbezaan sedia ada, namun menegaskan perkara berkenaan hanya akan dicapai sekiranya Amerika menghentikan sebarang provokasi perang. Sukan. Menjelang perlawanan akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil esok, Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Sahak percaya pasukannya mampu memberi tentangan sengit kepada pencabar. Kemenangan Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 membuktikan skuad Harimau Selatan itu boleh ditewaskan di pentas besar. Pemain digesa menampilkan prestasi terbaik demi semangat penyokong Kuching City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod Baharu Unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Jijuk, okay, mana gambar orang kita. Terima kasih. Dan kita teguh ke pilihan retro. Tapi sebelum tu, Kak Tino Carbon ni, perhatian sikit. Kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya. Ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Saingilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan pemacu pertumbuhan. Baik, jadi untuk pilihan petang ni, pilihan retro, terima kasih Edi Asmadi, Sungai Dahaka nak dengar lagu persembahan Slam yang berjodoh, lagunya Suratan. Seterusnya, pilihan daripada Amang dari Setiu, nak dengar lagu Luka Seribu Rindu Fotograf. Dan juga Magna dari Kemamang ni nak dengar lagu Fauziah Latif Apa Sebenarnya. Dan kita ada juga petang ni Beast on Air. Jadi terus bersama-sama dalam pilihan retro.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin kenalkan diri lah. Nama saya Azmi Omar. Sekarang menetap di Bandar Baru, Bukit Bentuk, Kemamatan Ganu. Buat masa sekarang, saya bergiat menjalankan perniagaan jeli kelapa, jeli jagung dan juga roti Hamlet. Tapi buat masa sekarang ni, terlebih pada jeli kelapa lah. Saya mula berniaga dan membuat jeli kelapa bermula pada tahun 2015. Sebelah tahun lah. Jeli kelapa yang saya buat tu akan dipasarkan di beberapa buah kedai lah di sekitar Kemamang. Antaranya di kantin bangunan persekutuan Kemamang, kedai jus pakak Jalan Hai Putih, kedai roci segi tepung, kapur tepurung, kios MPK,

0: kaedah ni dibuka pada 24 jam lah. Selain daripada itu juga, kita ada juga menerima terpahang untuk majlis kahwin. Pihak surah dan masjid juga ada juga membuat terpahang untuk majlis macam-macam berbuka puasa, jamuan raya. Begitu juga dengan sekat-sekat dan agensi kerajaan yang ingin membuat terpahang, dan juga ada dia, ada juga dari kalangan pihak catering yang menempah jadi apa untuk perniagaannya lah. Dia biasa kalau catering ni dia ada juga buat terpahang untuk dessert-dessert. Jadi cabaran masa kini biasanya kenaikan harga barang lah, harga jadi letak dah naik. Harga jualan kita di pasaran RM2. Maknanya harga tolak biasanya RM1.50 lah. Kalau kita letak kat kedai tu, kita akan tolak RM1.50, dan pihak kedai akan jual dengan harga RM2. Untuk terpahang yang banyak, kita biasanya kita akan bagi dengan harga RM1.30. Campur dengan ais dan bok tepat tak jadi dah. Yang bok tu kita bagi pinjang, selepas digunakan dia akan pulang balik. Untuk yang nak niaga kecil-kecil, nak mula perniagaan, kita akan bagi dengan harga RM1 dengan jambullah 30 katah lah. Biasanya kita tak bagi ais dan kita tak bagi bok. Kita akan letak dalam kotak dan dia akan ambil, ataupun kita akan hantar. Dia akan cari sendirilah bok tu, ais, sebab dia nak niaga sendiri kan. Padanglah dengan harga tu RM1. Jadi harapan saya kepada mana-mana individu yang berminat untuk berniaga ataupun untuk membuat terpahan jadi kelapa, bolehlah berhubung dengan saya di talian nombor 017-978-7975, 017-978-7975. InsyaAllah harga boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peace on air. Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, pilihan Retro Pilihan seterusnya datangnya daripada Fahmi dari Dungung. Batu Tujuh Dungung nak dengar lagu Iklim Bunga Emas dan Yok Kimi nak dengar lagu You Kiss. Kita akan dijemput. Ini lagu 90-an eh. Dan juga pilihan daripada Laila dari Aji nak dengar lagu Ella Sembilu. Tiga lagu dulu kita dengar dalam pilihan Retro.

Okey, hujung lah ngesut dah kita ni. Pilihan seterusnya datangnya pada Zamaliah dari Ajin. Nak dengar lagu Puncak Kasih Ziana Zain. Dan juga pilihan daripada Ika. Nak dengar lagu Gadis dan Bunga Rahimah Rahim. Jadi setakat ni saja dululah tugasan kat atasmu. Dalam Jijik Okey Warna Gamak on kita, pukul 6 kita ada berita. Tunggu bersama dengan Ayi lah, DJ Ayi dah. Sampai pukul 9 malam. Dalam Nurani Nasmila. InsyaAllah. Panjang umur, murah rezeki, kita jumpa lagi dah. Dalam Jijik Okey Warna Gamak orang kita. Terus setia bersama-sama dengan kami di Terengganu FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Kos elektrik 85% pengguna dijamin tidak akan terjejas. Jaminan diberi Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof. Beliau berkata ketika ini impak cabaran bekalan tenaga global terhadap kos sari hidup dan beberapa sektor berkaitan sedang diteliti. 85% isi rumah di negara ini menggunakan elektrik kurang dari 600 kilowatt sebulan sekaligus tidak terkesan dengan situasi semasa. Bagaimanapun, hanya pengguna yang menggunakan elektrik melebihi 600 kilowatt sebulan berkemungkinan mengalami sedikit pelarasan, namun kesannya dijangka tidak membebankan. Lebih 400,000 kenderaan dijangka memasuki Terengganu sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha dan cuti persekolahan bermula hari ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah itu melibatkan kenderaan yang menggunakan jalan persekutuan dan lebuh raya Pantai Timur 2. Peningkatan aliran trafik berkenaan dijangka melonjak purata kemasukan trafik harian sehingga mencecah 34,000 kenderaan sepanjang tempoh perayaan. Sumbangan itu, 500 anggota dan pegawai polis daripada semua daerah akan ditugaskan menerusi pelaksanaan ops lancar. Anggota polis juga akan ditempatkan di kawasan titik panas yang sering berlaku kesesakan serta kemalangan bagi memastikan aliran trafik lancar. Peniaga wilayah Ketengah mampu menarik nafas lega selepas kadar sewa premis dikurangkan 20% bermula Jun 2026. Langkah itu dibuat bagi membantu menangani tekanan ekonomi semasa. Pengerusi Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah Ketengah, Datuk Rozi Mamat berkata, ia melibatkan 552 unit premis termasuk gerai, medan selera, rumah kedai serta kilang industri kecil dan sederhana. Kesemuanya terletak di Bandar Al-Muktafi Billah Shah, Ketengah Jaya, Bukit Besi, Seri Bandi, Cheneh Baru dan Tasik Kenyir. Pengurangan kadar sewa serendah RM20 hingga RM1,200 sebulan bergantung kepada saiz dan lokasi premis. Akademi Elit Bola Sepak Terengganu PBSNT yang berpengkalan di SK Bukit Tok Beng, Kuala Nerus dilancarkan. Timbalan Presiden PBSNT, Datuk Rosli Latif berkata, penubuhan akademi itu adalah hasil kerjasama pihaknya dengan JPNT dan MSNT. Inisiatif itu diambil bagi memastikan pembangunan bakat muda bola sepak negeri bergerak secara lebih tersusun, berterusan dan sistematik. Akademi yang mula beroperasi Januari lalu memberi tumpuan kepada pembangunan pemain kategori bawah 11 dan 12 tahun sebagai asas kepada laluan pembangunan pemain elit di Terengganu. SK Bukit Tok Beng telah dipilih sebagai pusat latihan rasmi kerana mempunyai kemudahan lengkap termasuk padang latihan serta fasiliti asrama desa bagi menempatkan pemain terpilih. Siri pencarian bakat diadakan tahun lepas untuk memilih 42 peserta yang akan dibimbing 4 jurulatih di bawah kendalian PBSNT. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Yeah, Nurani Terengganu FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam senjakala di petang hari ini untuk di penghulu segala hari rezeki untuk bersama. Alhamdulillah, nafas nyawa kehendak Tuhan izinkan untuk kita ada lagi usia untuk hari ini kan. Menikmati kehidupannya dengan cara kita. Menikmati kehidupannya dengan sesuai dengan perjalanan kita. Tak kisahlah. Kalau nak dibandingkan kehidupan kita dengan orang, akan rasa pula, kenapa? Persoalan itu akan timbul. Tapi, rasa cukup dengan apa yang ada, itu mendatangkan bahagia. Baik, untuk petang ini, hari sekali lagi, hadir untuk bersama. Terima kasih yang dengarkan Menusi Frequency. Terima kasih dengarkan Menusi Hati yang kini. Terima kasih juga yang ada di TikTok. Dan juga terima kasih untuk katih kita. Menusi Guana Gamuk orang kita. Hak bereh dah tadi menerusi untuk bermula 2 hingga ke 6 petangnya dan petang hingga 9 malam untuk Nurani di Terengganu FM seceria untuk hari ini 22 hari bulan, hari yang ke-22 dah kita bersama dengan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk kita terus saja bersiaran dan juga menemani teman-teman kita yang mungkin sebahagian besarnya santai-santai menikmati cuti hujung minggu. Tak lupa juga yang bertugas macam daku. Macam saya ni kan, bertugasnya, bekerjanya, shift dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita. Dan juga kita cuba untuk sempurnakan. Walaupun manusia takkan pernah sempurna, tapi kita ikhtiarkan, bukan mencari alasan. Gitu. Baik, untuk petani selamat jugalah. Untuk orang berniaga, bisnes, dan kita mengharapkan semoga rezeki bertambah-tambah dengan permulaan cuti ni. Nak menghala kesambutan Idil Adhanya nanti, dan juga cuti yang berganda-ganda sampai minggu depan cuti tu. Kalau tak kena shift lah, apa pun, selusuri hari dengan penuh kesyukuran. Moga hadirnya rasa ketenangan. Baik, dengarkan ini daripada Haris J. Sekali lagi, assalamualaikum untuk semua pendengar Terengganu FM. Harapnya pastinya mesra ceria.

0: Okey, dua di Sungai FM layan dengarkan untuk waktu ini. Baru saja kita dengarkan pada hari SJ. Assalamualaikum. Jawab salamnya waalaikumsalam. Kan senang dapat pahala tu. Bukan susah pun buat benda baik ni kan. Segalanya Tuhan bagi ganjaran. Jadi apatah lagi berada di awal-awal bulan Zulhijjah. Kita burulah segala kebaikannya, segala kelebihannya itu. Dan juga saban masa dikongsikan oleh para ilmuwan, para ustaz-ustaz yang bersiaran menerusi Terengganu FM saban petangnya tadi pada hari Jumaat. Tapi walaupun macam mana setiap hari Jumaat ada satu special, kerana kita akan kongsikan untuk sama-sama kita dengarkan sedutan siaran langsung khutbah Jumaat yang bersiarannya untuk tengah hari tadi daripada Masjid Abidin. Tajuk yang untuk hari ini, mimbar Jumaatnya berkaitan dengan menghayati bulan Zulhijjah. Sama-sama kita ikuti sedutan khutbah Jumaat untuk hari ini.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

muslimun. Saudara-saudara dan jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Ta'ala dengan kita melaksanakan segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Dengan ketakwaan yang sebenar, saudara, seorang muslim itu akan sentiasa berusaha mentaati Allah dalam setiap amalan dan tingkah lakunya, sama ada dalam ibadat maupun urusan kehidupan seharian. InsyaAllah khutbah pada hari Jumaat yang berkat ini akan membawa kita membincangkan satu tajuk, iaitulah menghayati bulan Zulhijjah. Saudara-saudara jemaat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, kini kita berada dalam bulan Zulhijjah yang merupakan antara bulan yang paling istimewa dan mempunyai kelebihan yang cukup besar. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulhijjah ini sebenarnya menjadi bulan istimewa kerana adanya ibadat haji yang merupakan rukun Islam yang kelima, yang menjadi kemuncak pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kedatangan bulan Zulhijjah sudah tentulah dinanti-nanti oleh umat Islam seluruh dunia kerana terkandung di dalamnya peluang yang besar untuk meraih ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Bulan Zulhijjah ini juga sedang menjadi semakin istimewa kerana 10 hari pertama bulan ini mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amalan yang saleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut daripada 1 hingga 10 Zulhijjah ini amat dicintai dan diberi ganjaran yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, umat Islam digalakkan membanyakkan ibadat dan amal kebajikan sepanjang tempoh tersebut sebagai tanda kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-fajr wa layalin 'ashr, maksudnya demi waktu fajar dan demi malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Menurut para ahli tafsir, saudara, malam yang 10 yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat nombor 2 surah Al-Fajr tadi, iaitulah merujuk kepada 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tiadalah hari yang amal saleh yang paling disukai oleh Allah Ta'ala untuk dilakukan melainkan iaitulah pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad pada jalan Allah, baginda bersabda, walaupun nak dibandingkan dengan jihad pada jalan Allah, tidak dapat menandingi kelebihan amal saleh pada 1 hingga 10 Zulhijjah, melainkan seorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya dan dirinya, kemudian dia langsung tidak kembali lagi ke pangkuan keluarganya, iaitulah dia telah mati syahid. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, hari ke-9 dalam bulan Zulhijjah dikenal sebagai hari Arafah, iaitulah satu hari yang sangat-sangat mulia dalam Islam dan dianggap antara hari yang paling agung. 9 Zulhijjah itu sangat agung dan duduknya pula dalam 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah yang sangat agung. Nama hari Arafah ini, saudara, diambil daripada Padang Arafah, iaitulah tempat para jemaah haji berkumpul untuk menunaikan satu ibadat namanya ibadat wukuf. Salah satu rukun haji yang paling penting sekali. Maka bagi jemaah haji, hari Arafah merupakan kemuncaklah kepada ibadat haji kerana
pada hari inilah mereka berhimpun dengan penuh tawaduk, membanyakkan doa, zikir dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Maksudnya haji itu adalah Arafah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini menunjukkan saudara bahawa tanpa wukuf di Arafah, ibadat haji seseorang itu tidak sah walaupun semua rukun yang lain telah dilaksanakan. Maka suasana di Arafah pada hari 9 Zulhijjah sangatlah menyentuh hati kita semua. Kalau kita melihat dan pernah merasai pengalamannya, jutaan umat Islam daripada pelbagai bangsa, warna kulit, latar belakang, semuanya pakat berkumpul di satu tempat di padang Arafah memakai pakaian ihram yang serba putih dan sederhana. Tidak ada perbezaan derajat ataupun kedudukan. Semuanya sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka justru itu perhimpunan besar ini memperlihatkan keindahan ukhuwah Islamiah, yaitu persaudaraan Islam yang sebenar. Kita lihat pada hari berkenaan tiada jurang antara orang kaya orang miskin. Tiada kelebihan orang berpangkat tinggi, orang berpangkat rendah. Dan tiada penghinaan terhadap mereka-mereka yang lemah. Setiap jemaah saling bantu-membantu, berkongsi ruang dan kemudahan, serta bersama-sama menempuh cabaran sepanjang ibadat berlangsung. Maka dalam suasana inilah lahir rasa persaudaraan yang tulus, yang menyatukan hati-hati umat Islam dalam satu ikatan keimanan dan kasih sayang. Sedangkan perhimpunan di padang Arafah ini juga mengingatkan manusia dan kita lah kepada satu perhimpunan yang bakal kita akan lalui nanti, iaitulah perhimpunan di mahsyar, di akhirat kelak. Di sana sedang jemaah sekalian, setiap kita akan berdiri sama rata, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Esa, memohon keampunan dan menginsafi segala dosa. Pengalaman berwukuf di Arafah ini saudara sebenarnya akan memberi kesan yang mendalam kepada jiwa untuk menjadi lebih tawaduk, sabar dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, ibadat haji mengajar nilai disiplin, kesabaran dan pengorbanan. Setiap jemaah perlu mematuhi peraturan tertentu, mengawal emosi dalam keadaan sesak dan penat, serta sanggup berkorban masa, tenaga dan harta. Semua ini merupakan latihan amali untuk membentuk seorang menjadi lebih tabah dan berakhlak mulia. Apabila nilai-nilai ini dibawa pulang ke tanah air kelak, ia mampu menyumbang kepada pembentukan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Bagi umat Islam yang tidak menunaikan ibadat haji, maka hari Arafah tetap membawa ganjaran yang sangat besar kepada kita. Bagi mereka yang berada di tanah air, disunatkan untuk berpuasa. Sebagaimana disebut dalam hadis, puasa pada hari Arafah yukaffiru sanatal madiyati al-madiyata wal-baqiyah. Puasa pada hari Arafah ini akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari kebesaran Islam yang disambut dengan penuh rasa syukur. Pada hari tersebut nanti, umat Islam disyariatkan untuk menunaikan salat Aidul Adha serta melaksanakan ibadat korban yang berterusan daripada 10, 11, 12 dan 13 yang dipanggil 11, 12, 13 itu sebagai hari-hari tasyrik. Maka amalan ini merupakan tanda ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta untuk menzahirkan penghayatan kita terhadap pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anak andanya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kesimpulan daripada khutbah kita pada hari ini sedang jemaah sekalian, khatib ingin mengajak kita semua dan diri khatib untuk kita merebut segala peluang yang ada dengan memperbanyakkan amal saleh serta mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dalam baki lagi bulan awal, dalam baki lagi 10 awal Zulhijjah ini.
Bulan yang penuh keberkatan ini, saudara, wajar sangat kita manfaatkan sebaik mungkin melalui amalan seperti puasa sunat, ibadat korban, berdoa, berzikir, baca Quran dan pelbagai lagi kebajikan yang lain yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengurniakan kepada kamu, wahai Nabi Muhammad SAW, kebaikan yang banyak. Oleh itu, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, dan sembelihlah korban. Sesungguhnya, orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus daripada Allah, daripada rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Surah Al-Kautsar, ayat 1 hingga 3, Barakallahu li walakum في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم التائب من الذنب كما رزمنا.

Ya, Nurani Terengganu FM. Terima kasih. Terima kasih. Syukran yang baru saja bersama ataupun daripada tadi lagi layan dengarkan. Daripada paginya sampailah ke senja kali untuk hari ini. Baru saja sama-sama kita dengarkan sedutan untuk khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya berkaitan dengan menghayati bulan Zulhijjah. Dan juga menghitung hari juga untuk kita meraihkan sebutan Aidil Adha nanti. Ada di perjalanan balik kampung tu kan. Cuti sekolah ni. Dia seiring juga cuti dengan anak-anak tu. Kuota cuti kan ada, tapi tak apalah. Rezeki ruang masa untuk bersama dengan keluarga. Pastinya mak kita, mok kita, ibu kita, bonda kita, umi kita ternanti-nantikan kepulangannya. Tertunggu anaknya hadir. Alhamdulillah, kita menyantuni mereka selagi ada. Kita menyayangi mereka selagi mampu untuk kita zahirkan kasih sayang itu dengan sepenuh jiwa. Dengarkan ini daripada Dato' M. Nasir, bonda di Ruangan Nurani, Terengganu FM, Mesra Ceria.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: bekerja di pejabat. Okey. Dan harful jar yang ke-8 ialah min, dari ataupun daripada. Okey, qama Muhammadun minan naumi. Qama Muhammadun minan naum. Muhammad bangun dari tidur. Okey, itu contoh ayat dia. So, kita belajar tentang harful jar, iaitu kata sendi nama dalam bahasa Arab. Okey, kita ulang sekali lagi. Ila, ke ataupun kepada. An, tentang. Ala, di atas. Li, untuk. Ka, seperti. Bi, dengan. Fi, maksudnya di dalam ataupun pada. Min, dari ataupun daripada. Okey, itulah harful jar ataupun kata sendi nama yang kita gunakan dalam ayat-ayat bahasa Arab. Okey, seperti mana contoh-contoh ayat yang kita telah beri kat sini. Kalau ila zahaba Muhammadun ilal madrasah, telah pergi Muhammad ke sekolah. Okey, kemudian an, nata'allamu anil fawakih, kami belajar tentang buah-buahan. Okey, kemudian ala, ijlis alal kursi ya Ali. Duduklah di atas kerusi, wahai Ali. Okey, kemudian li, ashrabul haliba lisihati. Saya minum susu untuk sihat. Kemudian ka, okey, Muhammadun kal asadi. Muhammad diumpamakan seperti singa. Kemudian bi, dengan. Ja'a Umaru ilal madrasati bidarrajah. Umar datang ke sekolah dengan basikal. Okey, kemudian harfu jar untuk perkataan fi, bermaksud di dalam ataupun pada. Ya'malul amilu fil idarah, pekerja itu bekerja di pejabat. Dan seterusnya min, dari. Mini, dari ataupun daripada. Contoh ayat dia, qama Muhammadun minan naum. Okey, Muhammad bangun dari tidur. Okey, itulah tadi apa yang kita boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk kali ini, iaitu harful jar ataupun kata sendi nama, penggunaan kata sendi nama dalam bahasa Arab. Kita dah kenal 8 contoh kata sendi nama berserta dengan ayat-ayatnya. Semoga ini memberi manfaat dan membantu untuk para pelajar mengulang kaji pelajaran bahasa Arab. Semoga kita jumpa lagi dan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bahasa Arab, bahasa syurga, Lughatul Jannah, menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. هيا نتعلم اللغات العربية معنا في ترنكانو اف ام Bahasa Syurga, kunci ilmu keimanan.
2: Baik, itu saja kita sama dengarkan untuk Lughatul Jannah, Lughatul Al-Arabiyah, untuk siarannya petang ini berkaitan untuk kata sendi ulangannya untuk siaran pagi tadi. Dan juga Saban Minggu dikongsikan, walaupun hanya Saban Minggu, tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Itu konsep menimba ilmu. Dan juga asas ilmu ni satu saja, yang tahu wajib memberitahu, yang tak tahu wajib ambil tahu. Maka terjalinlah jambatannya di situ. Yang jadi masalah, yang tahu tak berkongsi, yang tak tahu tak nak ambil tahu. Maka bercelah lagulah dunia ni, jadinya tak tentu hala. Okey, baik, apapun, bahasa itu gambaran dan juga bahasa itulah yang menyatukan, bahasa itulah yang memberi erti dan bahasa itulah gambaran kepada diri. Dengarkan pada Datuk Abang Abang ini, tiada kata secantik bahasa lain dengan Dinuraja Cengkan, UFM, Masra Ceria.

Baik, terus saya dengar Din Raja Jogja FM dan juga untuk saat waktu ini jutaan umat Islam berkumpul di Tanah Barakah untuk menyempurnakan kemuncak ibadah haji dan juga kita nakkan kesihatan terbaik untuk semua para jemaah termasuklah jemaah daripada tanah air kita dan juga pastinya di pihak pengurusan tempoh haji sendiri. Kita tahu saban masa saban tahun sentiasa ditambah baik tentang pengurusannya untuk kesesaan dan sebagainya sering dipaparkan melalui laporan berita RTM yang dikongsikan oleh pelapor-pelapor yang bertugas di Tanah Barakah di mana kesesaan itu disediakan macam kemah penempat haba, alhamdulillah katil, sofa untuk individu itu untuk pastikan mereka ni supaya dapat beribadah dengan lebih selesa dan juga yang terbaik. Apapun kita juga di tanah air di rezekinya untuk sama-sama kita sempurna akan ibadah korbannya nanti. Jadi kita susuri untuk bulan Zulhijjah ni dengan sepenuh hati. Moga ganjaran pahala Tuhan anugerahkan buat diri.

Kembali dengan Rifin Nurani. Waktu ketika 7.08 minit malam. Dan juga lagunya berkaitan dengan sejadah, tunduk dan sujud pada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga untuk malam ini, maghrib semakin menghampiri. Sebagai penuh bersama, maksudnya waktu salat fardu maghrib untuk daerah Kuadran Ganu, Malang dan juga Kuala Lumpur untuk malam ini, itu 7.17 minit malam.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 7.17 minit malam telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak dia anak nenya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama ada orang alim yang mengajar orang ilmu ataupun orang berjihad, Tuhan akan beri pahala mengikut usaha masing-masing. Kalaulah ada satu orang ulama, dia wakafkan seluruh masa, tenaga, ilmu dia ni untuk menyebarkan ilmu. Contoh kita kata tau, Imam Nawawi. Imam Nawawi ni umur 43 tahun meninggal dunia dah. Dia ni tak pernah menikmati kesenangan dunia. Kerja dia baca kitab, tulis kitab, mengajar orang. Ha, tu je kerja dia. Dia tidak berkahwin, tidak game belacung, tidak pernah bersenang lenang. Dia pun tak pernah makan sedap-sedap. Dia hanya makan walaupun dia duduk di Damsyik. Ayah dia duduk di luar Damsyik. Dia tak pernah makan kedai ke mana ke. Setiap minggu ayah dia akan atur makanan ke dia. Sebab ia warak, dia tak ambuh makan makanan yang syubhat, ia hanya makan hak ayuh yata sahaja. Maknanya pendek kata, tidak pernah menikmati kesenangan hidup, ia hanya tupu belajar, mengajar, tulis kitab. Ah, ni mungkin kita kata hebat lah. Tahu? Sama juga dengan orang berjihad. Ada orang, daripada muda, siapalah ketua, berjihad seumur, mati. Macam kita tengok contoh Yahya Sinuar. Duduk jara saja 20 tahun. Sebelum masuk jara, daripada zaman dia belajar ni, lawan dah Israel. Daripada muda. Tahu? Lawan dah Israel. Lepas tu kena takak masuk jara 20 tahun. Tubik jara lawan pula Israel. Daripada muda sampailah mati, tak pernah berhenti berjihad. Jadi orang ni besarlah pahala dia. Mungkin ada orang alim yang lain, tak sebesar tu pengorbanan dia. Tak sebanyak tu pengorbanan dia, sudah tentulah pada ketika ni, orang berjihad lebih utama lagi. Tahu? Ha, jadi kesimpulan yang dibuat oleh Ibn Al-Qayyim atas usaha orang tu, atas pengorbanan orang tu, atas lama mana orang tu dia berjuang dalam bidang masing-masing. Kalau orang bidang ilmu, dia wakaf seluruh hidup dia untuk ilmu, besarlah dia. Tapi kalau separuh-separuh, suku, tak boleh lawan lah orang yang berjihad seumur hidup dia. Tahu? Besar lagi lah orang yang berjuang seumur hidup dia. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Ibn Al-Qayyim. Jadi nak ceritanya, Nabi sebut tadi pasal kelebihan ada 100 darjah orang yang berjihad fi sabilillah. Jadi orang ada berjuang tak ada kelebihan tu. Sebab tu dalam Quran pun Allah kata la yastawil qaidun, tak sama orang yang duduk dengan orang yang berjuang, tak sama. Beza. Dan juga ayat ni sambungan dia kata dia wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Allah Ta'ala akan mengazab orang-orang munafik. Jadi ayat 24 ni, ia nak menggambarkan apa yang berlaku pada tahun 2024. Perang bermula tahun 2023. Tahu? Bulan Oktober. Kita bulan Oktober ni bulan 10. Tahu? Jadi 2023, bulan Oktober bermula perang. Masuk tahun 24, kita menyaksikan memang berlaku dah serangan pembunuhan tahun 23 tu. Tapi yang besarnya kita tengok, berlaku pada tahun 2024. Pembunuhan besar-besaran, berpuluh-puluh ribu orang mati. Beribu-ribu bangunan, rumah, sekolah, masjid, hatta gereja sekalipun yang ada di Gaza habis. Sinilah berlaku ujian. Oh. Jadi hidup ni ujian. Akan berlaku ujian. Tujuannya kenapa? Maka Allahu la yadharul mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Allah Taala tidak akan biarkan keadaan orang beriman ni begitu saja sehinggalah mereka ni diuji untuk dibezakan orang baik dengan orang yang jahat. Macam Imam Al-Hasan Al-Basri sebut, istawanna sufil afiyah. Manusia ketika senang nampak sama belaka, bagus belaka. Fa idza nazala al bala'u tabayanu. Bila turun bala musibah baru nampak perbezaan. Tau, ni mecok ni ngamuk. Ni dak reda. Baru tahu. Tai makan cukup, pakai cukup, sama belaka, bagus belaka nampak ni. Nak tahu molek dan molek, mari ujianlah. Sama juga orang beriman nampak bagus belaka. Tapi bila mari ujian, mari kena berjihad, menentang musuh baru nampak. Hak ni betul-betul beriman. Hak ni orang munafik. Hak ni jadi tali baruk musuh. Hak ni tak sabar. Hak ni ngamuk. Ada berlaku. Baru tahu. Jadi sebab itulah kita kata, bila umat Islam di Palestin ni diuji dengan ujian yang berat, Tuhan nak uji seluruh umat Islam. Nak tengok siapa dia yang menyokong, siapa dia yang menolong, siapa dia yang menyumbang, siapa dia yang tak ambil tolong, tak ambil terlibat. Sebab apa? Takut. Kalau ni Tuhan kata wa yu'adzibal munafiqin, Allah Ta'ala akan azab orang munafik. Munafik ada dua. Ada munafik akidah. Dalam hati dia ni memang tak suka pun Islam, dia tak percaya pun Islam. Cuma berlakon jadi orang Islam. Sebab nak keuntungan dunia. Masa orang Islam kuat, dia berlakon jadi Islam. Ha. Tapi ayat ni bukan nak cerita pasal orang munafik akidah. Ni dia nak cerita pasal orang munafik akhlak, sikap dan perangai. Dia ada penyakit hati. Sebab tu ayat ni cerita wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuuba 'alaihim. Allah Taala nak mengazab orang munafik kalau dia nak, ataupun Tuhan boleh memberi keampunan kepada mereka. Orang munafik akidah tak ada keampunan. Kalau akidah dia tu memang tak ambuh dah kepada Islam. Macam gak Abdullah bin Ubay. Tahu? Dia tak suka Islam. Tapi berlaku. Sebab dia tengok ramai orang masuk Islam, kalau aku tak masuk Islam dia pelik pula aku seorang. Dia pun ikut orang ramai. Tapi hati dia dah berakhir.

Bila orang kata marilah kita berjuang, kita kena berperang membantu umat Islam di Palestin. Dia kata tak boleh. Kayak bahaya, jadi musnah. Jadi haculbo. Macam Gaza. Tengok Gaza tu haculbo. Munak kita jadi haculbo gitu pula ke? Ayat ni sama dengan ayat orang munafik zaman Nabi. Sama tu. 100%. Tahu, 100%. Bukan 90%. 100% sama. Kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita pasal perangan orang munafik. Bila berlaku peperangan Ahzab. Dia kata mana? Eh, jangan lawan orang kapir, dia kata. Yaquluna nakhsha an tusibana da'irah. Mereka berkata kita takut kita akan ditimpa kebinasaan. Sama tu. Jadi negara-negara Islam, negara-negara Arab, tengok saja 70 ribu orang mati kena bunuh. Lebih 100 ribu orang dicederakan, tak ada orang nak pergi perang, nak tolong Gaza, tak ada. Ayat dia sama dengan apa yang disebutkan oleh Khazamadu, sama. Kita takut ditimpa kebinasaan, takut. Lepas tu ayat dia. Padahal kalau kita kira tau, ada orang kata tak mampu. Orang Yahudi di Israel ni berapa orang? 7 juta Yahudi. Ya, rakyat Israel ni ada 9 juta lebih. 2 juta lebih orang Palestin yang ada kewarganegaraan Israel. Dan awal-awal ni Israel tubuh negara atas tanah dia, terpaksalah ambil kat andalan. Tau, nak lari tak boleh. 7 juta sahaja orang Yahudi berbangsa Yahudi. Dia Mesir berapa orang tepi tu? 110 juta. Rakyat Mesir 110 juta. Tau. Dok kira lagi Jordan. Dok kira lagi Syria. Dok kira lagi Lebanon. Dok kira lagi umat Islam seluruh dunia. Ada 2 bilion. Oh, dia kata dok boleh lawan Israel sebab ada nuklear. Pakistan ada nuklear. Pakistan ada nuklear. Tau. Dah alasan dia. Alasan apa dia? Nak kata bilangan beratus kali ganda, beribu kali ganda, 2 bilion orang Islam atas dunia ni. Dia kata Israel ni ada senjata nuklear, Pakistan ada nuklear, pinjam kejap. Kalau nak kira tau, ada kata tak mampu, tak mampu lagu mana. Jadi sebab itulah ni penyakit, Nabi kata al-wahan, cinta dunia takut mati. Itulah penyakit dia. Jadi, benda yang sama juga berlaku zaman dulu, berlaku juga pada hari ini. Bilangan ramai. Nak kata tak ada pitih. Pitih banyak. Kota, Kuwait, Saudi, Emirat. Banyak. Oh, terlalu banyak. Dia gini lah. Kalau kita baca tau, dalam apa nama ni, majalah. Dia ingat nama benda majalah yang cerita pasal kekayaan orang kaya lah di dunia ni. Adalah yang kata tak tahulah, dah ingat lah senara tak akhir ni, yang orang kata Bill Gates lah, Elon Musk kaya. Tapi sebenarnya siapa dia paling kaya? Ada orang kaya yang tidak disenaraikan. Antaranya siapa dia? Raja-raja negara Arab. Tak pernah orang letak berapa sebenarnya kekayaan dia. Tahu? Berapa sebenarnya kekayaan dia? Orang tak tahu. Telaga minyak, simpanan minyak terbesar dunia. Kau ni pegang belaka. Ha. Yang dok disenaraikan ni kemungkinan jauh lebih kaya lagi. Tu kita kena faham boleh. Jadi kalau kita nak beri alasan takut sebab tak ada senjata, ada senjata. Nak kata bilangan tak ada, sangat ramai. Nak kata duit tak ada, terlalu banyak duit dah habis. Duit ni terlalu banyak. Jangan kata alasan tak ada duit. Pelawak je. Pitih banyak. Ha. Kita Malaysia ni pun banyak pitih. Kalau kita banding negara Malaysia dengan negara lain ni, Allah, sejuta nikmat sini. Tak ada atas dunia ni nak cari negara macam Malaysia ni payah. Tak ada orang di Malaysia ni mati sebab lapar. Paling kurang boleh makan wahnya ubi kayu. Mati lapar tak aja dengar. Tak ada orang mati lapar sini. Cuma orang rasa susah ni sebab ia biasa hidup senang. Tak ada pitih sikit, ia rasa susah dah. Tapi sebenarnya kalau kita pergi negara lain, sini jauh. Jauh berkali-kali ganda. Lebih senang daripada tempat lain. Air dah je habis sini. Cuma paip bocor, bukan air tak ada. Kadang-kadang paip bocor bukan sebab tak ada air. Air dah habis. Setengah tempat air payuh. Sini tak ada. Air ada, api ada, makanan dah je habis. Cuma gitulah. Kadang-kadang perhiasan ni dia gitu hodak-hodak. Dia berasa susah. Padahal ada susah-susah je pun. Tak ada benda tu kaya mati.

Cuma perasaan dia. Jadi itulah nak katanya, bila berlaku perang, berlaku ujian ni, akan ada orang yang takut hilang kepentingan dia. Dia tak mau berjuang, tak mau tolong. Inilah yang disebut dalam Quran dan hadis sebagai orang yang munafik. Tapi walaupun begitu, kita kata Allah Ta'ala masih lagi ada peluang untuk mengampunkan orang ni kalau dia bertobat. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Inna Allah kana ghafura rahima. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi itulah kita kata ayat yang ke-24 menggambarkan sebahagian yang berlaku pada tahun 2024. Tujuan daripada perang dan ujian ni nak menguji semua orang. Bukan orang Gaza je. Semua umat Islam. Nak uji semua orang. Kemudian ayat yang ke-25 nak menggambarkan apa yang berlaku pada tahun 2025. Ia kata waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khairan. Allah Ta'ala telah menghalau orang yang kafir dalam keadaan mereka ni sakit hati dan marah. Mereka tidak mencapai kebaikan daripada perancangan jahat mereka. Zaman Nabi SAW dulu, orang kafir ni pakat kepung Madinah. Matlamatnya benda. Nak menghapuskan Islam, nak menjatuhkan kerajaan Islam. Tapi tak berjaya. Balik dalam keadaan sakit hati. Benda yang sama kita tengok berlaku. Kebetulan sama dengan ayat ni, ayat 25 juga. Matlamat orang kafir kepung Gaza, serang pakatan Israel, Amerika, Britain, Perancis, Jerman, seluruh dunia pakat. Kepung dan serang Gaza ni, hak keluasan dia 365 km sahaja. Seluruh dunia turun. Dengan senjata, dengan duit. Tapi tak berjaya. Matlamat dia nak menghapuskan kumpulan pejuang Mujahidin. Tak berjaya. Hamas ada lagi sampai hari ni. Banyak dah bitih tu. Beratus-ratus dah, bilion. Kalau capur semua sekali, beratus bilion dah habis. Tak berjaya. Nak mengusir keluar orang Palestin. Tak berjaya. Kalau kita bandingkan sejarah Palestin ni pada tahun 48, bermula tertubuhnya negara haram Israel, dia serang orang Palestin. Ada kata hampir sejuta orang Palestin terpaksa lari pada tahun 48. Hampir sejuta, ada kata 700,000, 800,000 gitu lah. Amerika juga, berita Amerika yang bantu Israel ni beri senjata orang Yahudi, ia serang perkampungan-perkampungan, bandar-bandar orang Palestin sehingga hampir sejuta orang lari pada tahun 48. Hari ini berapa orang daripada penduduk Gaza yang lari? Penduduk Gaza ni ada 2 juta. Berapa orang yang terpaksa lari? Tak ada. Duduk situ. Padahal Gaza ni kena bom, ada kata melebihi Hiroshima dan Nagasaki. 2 kali ganda. Sebab tu kita tengok gambar Rafah ni rata. Tak ada bangunan dah. Rata tu. Kosong. Lebih pada Hiroshima dengan Nagasaki. Kena bom nuklear di Amerika. Tapi 2 juta orang Palestin tu ada mana duduk situ? Sebab tu dia kata, Lam yanalu khairah. Mereka tidak mencapai kebaikan. Matlamat dia tu tak tercapai. Walaupun duit beratus bilion habis, bom lebih besar daripada Hiroshima Nagasaki, tak berjaya. Perancangan orang kafir tak berjaya. Betul kita kata orang Palestin mati ramai. Betul ramai yang cedera. Betul ramai yang kebuluran. Betul banyak kemusnahan. Tapi matlamat orang kafir tak tercapai. Hal tu penting. Kalau kira tak pernah sampah. Seluruh dunia serang Gaza. 365 km persegi. Dongkalah berangam. Sorry. 400 km persegi. Dah sungguh saya kabar ni. Dongkalah berangam. Saya dengar kalah berangam kabar. 400 km persegi. So lagi pada Gaza. Bayangkan ni bukan sungguh ni, walau-walau saja. Jangan marah pula orang Kalau Berangan. Bayangkan kalau Israel kepung duduk Kalau Berangan. Dibantu oleh Amerika, Jerman, Perancis, Berita. Air rasa daripada subuh tak ada zuhur rasa. Bukan kita memandang rendah Kalau Berangan. Dan ni contoh saja. Nak suruh kita nampak. Nak suruh kita nampak. Biar orang besar bandar kau teranun ni je. Kuasa-kuasa besar pakat. Amerika lagi, Britain lagi, Perancis lagi, Jerman lagi. Tak ada sehari. Kalau dulu, awal-awal perang dulu, banyaklah pengulah-pengulah.
pakar-pakar ketenteraan. Ini bukan cak ayam kedai kopi ni. Ya, dia kata paling lama dia kata Israel perlukan untuk tawang Gaza 6 hari 7 hari je. Awal-awal dulu. 6 hari 7 hari dah Israel kekuatan besar mana? Ya. Gaza kecil pada dong kalau berangang. Betul lah dia kata. Ikut pada anggaran kekuatan seminggu je. Dah gerak lagi. Tak ada kesudahan lagi. Dan tentera Israel sendiri pun kata kalau nak hapuskan Hamas, pejuang Palestin ni 100% akan makan masa paling kurang pun setahun lagi. Paling kurang. Tu anggaran dia. Banyak kali anggaran dah dia buat ni. Dulu anggaran 2 minggu. Lepas tu anggaran sebulan. Lepas tu anggaran 3 bulan. Dah habis-habis. Jadi hak ni lah yang kita kata Allah Ta'ala mengusir dan menghalau orang kafir ni dalam keadaan mereka ni sakit hati, mereka tidak mencapai matlamat mereka. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang Islam ni daripada peperangan. Akhirnya perang berhenti. Bukan sebab musuh nak berhenti, tak boleh nak pergi. Amerika memaksakan ke atas Israel berhenti perang. Sebab terlalu teruk. Seluruh dunia benci kepada Israel hari ini. Ramai ada kalangan orang Israel, orang Yahudi ni bila keluar daripada Israel, naik kapal terbang, turun di negara Eropah. Israel tak mari Malaysia. Dia tahu dah Malaysia tak wahir dia. Dia pergi negara Eropah lah. Memang selama ini pun, Eropah ni lah yang menjadi deposit tetap, simpanan tetap penyokong Israel. Selama-lamanya. Dulu orang faham gitu lah. Tapi berita Jazirah dia buat satu laporan, terlalu banyak. Banyak aduan daripada orang Israel yang turun di airport-airport di Eropah, mereka ni ditindas oleh pekerja-pekerja airport Eropah. Bukan orang Islam, orang kafir. Mana orang Eropah sekarang ni benci kepada Israel. Bila orang Israel turun di airport, orang biasa naik kapal terbang tahu lah. Sudah turun pada kapal terbang, kita tunggu nak ambil beg kargo kita. Pekerja airport tu sengaja you waktu beg-beg orang Yahudi ni akhir sekali. Tunggu lah 2 jam situ. Tunggu mana beg aku dah tu beg lagi. Dia sengaja. Dan ni cerita betul ni. Berita dalam Jazirah. Bukan saya reka ni. Lepas tu pula, kalau kapal terbang daripada Israel mendarat di airport di Eropah, pekerja airport ni buat lambat nak buka pintu, nak ambil, atau bah nak akut orang daripada kapal terbang nak masuk ke airport. Tunggu lah. 2-3 jam, berapa jam. Dia sengaja. Lepas tu bila kapal terbang daripada Israel mendarat di Eropah ni pula, biasalah berhenti isi minyak kapal terbang. Buat lambat tu. Lambat isi minyak. Jadi masa, stres, duit habis, dia sengaja. Sudah jadi satu fenomena. Bukan kes terpencil. Banyak kali orang Yahudi, Israel kena gitu. Tak ada tepat dah. Dia nak pergi mana hari ni? Orang pecik belaka dah. Dia akan mari sini. Dia tahu dah. Mari Malaysia boleh sakit lah. Orang Malaysia tak buat air ke dia. Dia tak mari sini. Dia tak mari negara Islam yang lain. Negara Arab kau tak mari. Orang Arab lagi bahaya. Bagi dia. Banyak kes dah orang Arab ni. Dia kira dia bunuh. Walaupun kita kata sebahagian daripada kerajaan Arab, maknanya ada hubungan dengan Israel, tapi rakyat dah terima. Lepas tu kita tengok di Jordan, bahaya Israel dah berbanding Jordan. Orang individu ni, maknanya rakyat, kalau jumpa Israel, kemungkinan kena bunuh. Di Mesir pun benda yang sama. Jadi sebab itulah kita kata, Allah Ta'ala menterbalikkan keadaan. Asal dulu orang Palestin terkepung, kena bunuh, kena rapah, kena tindah, seluruh dunia kutuk orang Palestin ni, kata orang Arab ni pengganah lah, apa benda lah. Hari ni keadaan tu terbalik. Orang Yahudi pula. Dan hak ni lah penutup pada petang ni, kita nak cerita pasal ayat surah Al-Isra. Dua kali Allah Ta'ala kata orang Yahudi ni akan melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dua kali. La tufsiduna fil ardi marrataini. Kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ni dua kali. Tapi selepas dia melakukan kerosakan, Allah Ta'ala akan balas kejahatan dia tu. Hal ni ada seorang pensyarah ulama daripada Gaza, nama dia Dr. Nasr Al-Fahjan. Dia cerita, ni adalah kerosakan kali kedua yang Bani Israel buat atas dunia ni. Dan Allah Ta'ala sebut Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْأَخِرَةِ. Bila mari janji yang kedua daripada Tuhan, kemusnahan orang Yahudi. Kemusnahan orang Yahudi ni dia akan berlaku, Tuhan kata bentuk dia lagu mana? لِيَسُوا وُجُوهَكُمْ.
Allah Ta'ala akan memburukkan imej dan wajah orang Yahudi. Dulu, dalam dunia ni, orang Yahudi Israel ni, orang pandang bangsa yang cerdik. Kalau dari segi ketenteraan, istilah dia tentera yang tidak terkalah sekurang-kurangnya di Timur Tengah. Ada nuklear, pesawat paling canggih, F-35 dan macam-macam, kereta kebal Merkava paling canggih, ketenteraan hebat. Duit dah saya cerita lah, rangkaian perniagaan Yahudi seluruh dunia ni dah saya cerita lah, orang tahu belaka dah. Kaya raya, sokongan seluruh negara Eropah sokong Israel. Veto Amerika lagi, hebat. Tak pernah, mana Israel ni memang hebat lah dengan rakyat hidup ramai, negara kecil, tapi duit dia banyak, senjata dia hebat, sokongan dunia pada dia luar biasa. Oh, terlalu luar biasa. Hebat Yahudi ni. Tapi dia gunakan hak dia ada tu, dia menzalimi orang. Akhirnya apa yang berlaku? Hak ni lah. Image dia, kemusnahan Yahudi ni berlaku dengan image dia ni jatuh. Hari ni seluruh dunia beci dia. Oh. Gimana-mana pun. Kita pun pelik. Kelak-kelak bola sepak. Hari ni kelak-kelak bola sepak di Eropah kat daerah Palestin. Tak ada orang kat daerah Israel. Malu besar. Lepas tu dalam Quran kata betul. Bila mari kemusnahan yang kedua bagi Bani Israel, liyasu'u wujuhakum. Allah Ta'ala akan memburukkan wajah Israel. Orang tak ambuh belaka ke dia. Tapi lepas pada peringkat liyasu'u wujuhakum ni, ia akan mari peringkat yang kedua. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah. Dan mereka orang Islam ni akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa sebagaimana mereka masuk pada kali yang pertama. Kali yang pertama masuk di bila zaman Sayyidina Umar. Dalam keadaan Islam kuat. Dalam keadaan Islam mulia. Dalam keadaan orang Islam ni menang. Hal ni peringkat pertama. Peringkat pertama kemusnahan Bani Israel ni, image dia ni akan jadi buruk. Orang peci belaka. Sebut Israel orang tambuh. Kali bila sampai kepada kemuncak kebencian orang kepada Israel, masa itulah kemenangan Islam akan berlaku dan Islam akan masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Oh, inilah tafsiran ayat Quran sebagaimana yang disebut oleh ramalah ulama' pada hari ini. Jadi itulah kita kata sedikitlah perkongsian kita pada hari ini. Setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang pada diri saya sendiri. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Ganyu Rani Terengganu FM. Assalamualaikum. Selamat malam Terengganu. Di jam yang ketiga untuk air terus saja bersama. Tak beranjak, tak beralih. Dengarkan Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak untuk waktu ini. Salam santai untuk hujung minggunya. Salam santai untuk cuti yang panjang berganda-ganda. Dan juga selamat bertugas yang bekerja. Selamat berniaga-berniaga di perjalanan ramai. Kalau tengok di TV1 ketika ini, mengenai berita perkongsiannya itu adalah tentang aliran trafik keluar daripada ibu kota perlahan. Itu dia kan. Mood cuti raya dah bermula. Mood cuti sekolah pun seiring sejalan sekali. Apapun, berhati-hatilah kita. Bertambah kenderaan itu, bertambah jugalah patutnya kecanaan kewaspadaan kita. Yang paling penting, toleransi sesama kita. Tolak ansur sebab jalan raya kita kongsi bersama-sama. Moga selamat sampai ke destinasinya. Baik, dengan kabar Anita, terima kasih. Lepas tu Haziq Rosby juga Baby Shima Pujuk di Nurani Terengganu FM. Mesra ceria.

0: Eh, macam Adam tu. Eh, Adam, Adam tengah buat apa ni?
1: Dia ni kenjutlah. Adam ni tengah layan lagu dekat radio tengah Nur FM.
0: Hah? Dengar radio dalam telefon? Macam mana Adam dengar tu?
1: Tenang je. Tahu tak sekarang boleh dengar Terengganu FM kat mana-mana bila-bila masa guna aplikasi RTM Click.
0: Aplikasi RTM Click? Macam mana nak muat turun?
1: Muat turun je aplikasi RTM Click. Lepas tu pilih Terengganu FM. Senang kan? Lepas tu dengar lagu-lagu syok, sembang mesra dan info terkini.
0: Menarik itu. Jadi lepas ni tak payah risaulah kalau Puteri tak ada radio. Dengan RTM Click boleh dengar Terengganu FM di mana-mana saja.
1: Ya, dah tak payah risau Puteri. Sekarang apa tunggu lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Google Play dan App Store.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

dalam bagu dah tengah-tengah bagi tahu. Kalau merajuk, terbakar rumah panggil bomba. Terbakar hatinya nak pujuk lah tu. Tak apalah pujuk lah kan. Orang tersayang. Teknik pemujukan tu tak perlu nak diajar. Sebabnya pengalaman dah ada. Hidup rumah tangga dah lama kan. Masing-masing memahami tak apalah. Itu tentang cik suami dan cik isteri. Anak-anak pun pandai pujuk mak ayah sekarang ni kan. Maklum lagi di sekolah ni pujuk ayah. Abah. Cik sekolah ni bagilah dia sikit masa main gadget. Di situ sama ada kita temakan pujukan ataupun kita nak keras dengan kita punya peraturan tu pulanglah. Dia ada timbang tarik. Tapi yang paling penting, kawalan dan juga hak tegur nada. Dan juga untuk hari ini kita bersedia maklum, di mana bermula untuk 1 Jun nanti, untuk kuasanya bagi akaun media sosial itu, kod had pendaftaran kanak-kanak berusia 16 tahun untuk memiliki akaun media sosial akan kuasa. Ini untuk melindungilah, untuk melindungi anak-anak kita daripada ancaman kandungan dan juga untuk melindungi mereka. Sebabnya ancaman media sosial ni, kalau kita yang remaja purba yang dah besar ni pun boleh tergelecoh, boleh tersasar pada landasannya, betul lagi kanak-kanak yang baru nak mengenali dunia. Sebab itulah banyak perkara yang perlu ditembang tarakan. Yang paling utama sekali, kita cari langkah yang paling selamat. Moga hidup lebih membahagiakan. Dengan kepada Amy Masurani, Meniti Hari di Nurani Terengganu FM. Terus dia bersama.

0: satu perkara yang perlu dititikberatkan semua pemandu di luar sana. Mematuhi peraturan lalu lintas dan menggunakan akal fikiran adalah penting. Peraturan lalu lintas disediakan untuk membantu melindungi anda dan orang lain semasa mengendalikan keteraan di jalan raya. Pastikan anda mengetahui peraturan tersebut dan anda menerapkannya pada pemanduan anda sendiri setiap hari. Memandulah dengan tenang sambil mendengarkan siaran Terengganu FM Mesra Ceria.
1: Ya, pesanan kasih sayang untuk semua dan mendengar tersayang. Acap kali kita udarakan acap kali kerana sayang, tidak ada kerana lain. Aha, kan kita nak risau takut nanti minta jauh-jauh sebabnya tak ada orang pegang steering kereta, tak ada orang pegang perang hendak motor dengan niat untuk berlaku sesuatu yang tidak diingini. Tetapi kerana sikap tu terjadilah perkara luar jangka, dan juga dengan jumlah 400 ribu kenderaan yang dijangka akan memasuki negeri Terengganu ni pun, kita kena bersedia untuk apa sajalah kan. Yang paling utama sekali, toleransi dan juga keakuran kita, perkongsian bersama dan juga disiplin kita. Kalau mengantuk, itu bukan kompromi, kerana microsleep itu bukan masanya untuk kita rasa tak apa, boleh tahan, tak ada. Kena lelak kejap, kumpul tenaga balik baru sambung balik perjalanan. Apapun, selamatlah untuk melakukan perjalanan, nak balik kampung dan sebagainya. Semoga sampai ke destinasi yang kita tuju itu, doakan bersama.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar tadi tepat 8.31 minit malam telah masuknya waktu solat fardu insyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

Baik, di Nurani Serengganu FM, layan dengarkan. Itu dia daripada Dayang Kuih Intan, Senandung Hari Raya untukmu. Kan, ambil mood raya sikit. Sebab inilah dah, ini adalah perayaan yang besar. Takbirnya pun banyak lagi daripada Raya Syawal. Jadi kita raikannya dengan penuh rasa keinsafan, dengan penuh rasa pengorbanan. Dan juga kalau lagu tadi pun cerita yang bertugas itu berkorban tu, berkorbannya demi keselamatan, demi keamanan. Terima kasih untuk Abang Askar, Abang Polis, Abang Bomba, Abang Jepam yang bertugas, dan juga di pihak hospitalnya sendiri, di ward-ward, di unit kecemasan, mereka juga berkorban segalanya. Bukan hanya sekadar mereka, tapi keluarga mereka pun turut sama sekali dah terpisah dengan mak ayahnya, terpisah dengan cik suaminya, terpisah dengan cik serinya, terpisah dengan anak-anaknya. Itulah harga sebuah pengorbanan. Terima kasih kita ucapkan untuk demi keselesaan dan juga perjalanan untuk kita-kita ni. Sebab itulah dalam kehidupan kita ni, apa yang dapat kita nikmati pada hari ini bukan hadirnya Tuhan hadirkan hanya dek kerana kita, tapi hadirnya kerana insan-insan yang melengkapi dan juga yang mengisi setiap peranan dan juga fungsi. Sebab itulah hargai setiap orang yang ada sekeliling kita, tak kira siapa sahaja, kerana setiap kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang ada peranannya, ada fungsinya dan juga ada tanggungjawabnya. Tapi yang paling penting, jangan lupa tanggungjawab kita. Berbaktilah selagi nyawa dikandung badan. Moga hadirnya kebaikan bekal nun di sana untuk kita menghadap Tuhan pencipta alam. Sekadar ini untuk air temani anda, dan selepas ini untuk ikuti utama 9 malam, dan selepas itu kembali untuk DJ Hal temani anda untuk kira turun gunakan lagu menerusi carta top 10 Terengganu FM hasil undian anda. Lagu yang mana berada tangga atas, lagu mana berada tangga tengah-tengah, lagu mana yang berada di penghujungnya, layan dengarkanlah bersama Halnya nanti. Jadi sekadar inilah, ada rezeki kita bersama lagi di ruang masa yang lain pula, insyaAllah. Moga Tuhan izinkan kalau ada jodohnya untuk esok petangnya lah pula, kan. Jadi setengah anda dengan Cody dan juga Ella, pergilah sayang. Assalamualaikum dan juga bye-bye buat semua.

0: Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LNM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar Nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan Tanah Air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan kenderaan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi onsa boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam pada itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Selat Hormuz. Perkara itu nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Selat Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Selat Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat Pasukan Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan. Kuching City bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Muhammad Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahbudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: dan Linta. Temankan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Awi. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam semua. Kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Saya ceria pukul menghampiri pukul 9.15 minit malam sekarang ni. 9 malam hingga 12 tengah malam nanti. Anda bersama-sama dengan saya, Hal, yang dapat ambil alih tugas daripada DJ AI tadi yang temankan anda pukul 6 hingga 9 dalam Nurani 69. Jadi saya akan tutup kedai sampai pukul 12 malam nantilah. Melengkapkan siaran kita 18 jam sehari, bermula pukul 6 sampai 12 tengah malam setiap hari ya. Tapi untuk jam yang pertama ni, kita ada carta top 10 Terengganu FM pukul 9.30 minit malam nanti. Tapi sebelum itu, kita nak bersama-sama seketika menerusi rancangan tajaan Kedai Emas Sri Ayu ya. Jadi bersama-sama dengan tetamu yang ada di konti kita pada malam ini, daripada Kedai Emas Sri Ayu ya. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Haji.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, ya. Selamat datang ke Terengganu FM. Atas bukit tinggi, atas bukit ya. Okey, jadi kita nak bersama-sama dalam rancangan tajaan Kedai Emas Sri Ayu ni. Jadi tak lama lagi kita nak masuk ataupun nak jumpa dengan Hari Raya Haji dan juga cuti sekolah. Jadi apa agaknya promosi ataupun yang istimewa yang ditawarkan oleh Kedai Emas Sri Ayu? Mungkin boleh kongsikan Tuan Haji.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya cuti sekolah Raya Haji Kedai Emas Sri Ayu tampil dengan berbagai promosi menarik. Khas untuk pelanggan Kedai Emas Sri Ayu. Memang waktu macam ini ramai orang cari mah.
2: Ya.
3: Cari mah untuk beri kepada isteri, ibu, anak ataupun nak tambah koleksi emas sebagai simpanan.
2: Okey.
3: Jadi kami Kedai Emas Sri Ayu buat harga yang lebih mesra pelanggan. Dengan berbagai pilihan barang kemas yang cantik-cantik.
2: Okey.
3: Moden dan mampu milik. Selain itu, kami Kedai Emas Sri Ayu juga ada banyak koleksi baru dan promosi khas supaya pelanggan boleh membeli dengan lebih mudah dan berbaloi sepena musim perayaan Raya Haji ini.
2: Ya. Gitu. Jadi difahamkan juga Kedai Emas Sri Ayu ni ada juga jual emas pre-love. Jadi apa istimewa dengan emas pre-love tu?
3: Okey, Kedai Emas Sri Ayu antara tarikan utama kami ialah koleksi nama emas freelance yang sangat mendapat sambutan akhir-akhir ini. Ramai pelanggan suka sebab harga lebih rendah dan sangat berbaloi.
2: Okay.
3: Yang paling istimewa di Zahara, cawangan Kedai Emas Sri Ayu di Detih, kami bukan sekadar jual barang lama, tetapi kami ubah suai dan cantikkan semula supaya nampak macam barang prelah ni macam bagai baru. Jadi pelanggan masih dapat desain yang cantik-cantik, Kedai Emas, dan bergaya dengan harga lebih menarik. Kadang-kadang ada desain rare-rare. Terus sepenuh Hari Raya Haji ni yang sudah susun dengan nak jumpa dekat di luar pun masih ada dalam koleksi freelance kami.
2: Okey. Jadi Raya Haji ni boleh bergaya lah dengan emas ni ya.
3: InsyaAllah. Okay.
2: Jadi lepas ni kita nak tanya juga dekat mana cawangan-cawangan Kedai Emas Sri Ayu ni Tuan Haji ya. Tapi sebelum tu kita rehat kejap. Terus kekal bersama-sama kami di Terengganu FM.

0: Ini saya bersama Terengganu FM.
1: Saya kembali pula bersama-sama kami di Terengganu FM pukul 9.24 minit malam. Kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan tajaan Kedai Emas Sri Ayu. Bersama-sama dengan Tuan Haji yang ada di konti kita pada malam ini. Kita nak sambung lagi. Katanya Kedai Emas Sri Ayu ni banyak cawangan. Dan tadi pun ada sebut pasal Mas Pre-Love kan. Jadi mungkin Tuan Haji nak kongsikan lagi lah berkenaan dengan Mas Pre-Love tu. Apa keistimewaan Mas Pre-Love tu dan cawangan mana agaknya yang mungkin boleh dituju kepada semua pendengar yang sedang mendengar Terengganu FM ni?
2: Alhamdulillah, Kedai Emas Ayu sekarang ini ada beberapa cawangan untuk mudahkan pelanggan datang terus kepada Kedai Emas Ayu dan tengok koleksi-koleksi Kedai Emas Ayu.
1: Okey.
2: Antaranya di Jertih, Tanah Merah, Pasir Mah dan Pasir Putih. Antara yang terbaru Kedai Emas Sri Ayu, Mahfrilah di Kedai Emas Zahara di Jertih.
1: Okey.
2: Jadi sekarang ni paling banyak Prilah di Kedai Emas Zahara lah.
1: Okey.
2: Untuk promosi sepenuhnya Raya Haji ni. Dan sekarang ini Kedai Emas Frilah ini walaupun dia bagai Frilah tapi dia akan jadi macam baru juga.
1: Okay.
2: Sebab kita baru dia.
1: Okay.
2: Untuk orang pakar tengok Frilah ni menarik seperti bagai baru.
1: Okay.
2: Jadi datanglah ke Kedai Emas Frilah di Jertih. Lebih lokasinya parking pun sangat mudah lah.
1: Okay.
2: Sangat mudah parking semua sekali lah.
1: Okay.
2: Dan serta barang emas lama nak training.
1: Okay.
2: Kedai Emas Sri Ayu ambil agak paling tertinggi.
1: Okay.
2: Boleh berbincang dengan customer. Harga customer boleh bincang, boleh minta. Boleh minta harga tertinggi, harga berapa.
1: Kalau nak pergi training,
2: lagi training.
1: Okay.
2: Boleh tukar dengan hak prelah Kedai Emas Sri Ayu pun boleh. Okay. Untuk training hak lama pun boleh.
1: Okay.
2: Jadi?
1: Jadi balik puas hati lah.
2: Balik memang puas hati.
1: Puas hati.
2: Tersenyum lah.
1: Design pun banyak.
2: Design banyak.
1: Lepas tu landmark dia kalau untuk orang Terengganu kan, dekat Jertih, cawangan terdekat sekali dekat Jertih lah kan. Landmark dia dekat mana, dekat bandar Jertih tu?
2: Lemak dia
1: belah-belah mana tu?
2: Okey, daripada Masjid Hadari.
1: Okey.
2: Dia simpan masuk ke kandang, masuk ke kiri dalam bandar.
1: Masuk kiri bandar.
2: Lepas daripada My Bank, okay, ada simpan masuk bandar terus. Terus pergi tengok dah, ada lebih kurang dalam tak sampai setengah kilo, dalam 300 meter tengok kena saibok kena mas.
1: Belah kanan.
2: Belah kanan.
1: Belah kanan.
2: Belah kanan.
1: Okey.
2: Depan itu. Tapak Majlis Pembenaran.
1: Daerah masuk depan tapak pasar tu lah.
2: Tapak pasar.
1: Okey, jadi kalau masuk daripada Masjid Adari tu, masuk kiri, pergi depan sikit, nampaklah signboard Kedai Emas Sri Ayu.
2: Warna merah menyala-nyala tu.
1: Ya. Nanti Raya Haji pun merah menyala-nyala juga. Okey, jadi kita nak tanya jugalah, Kedai Emas Sri Ayu ni dia Motor dia kata mudah bahasa seneke ke?
2: Ya.
1: Macam mana?
2: Kedai Emas Sri Ayu ni sebenarnya motor senar baso senar mekir ni sudah 30 tahun dah.
1: Okay.
2: Motor ni kita pakai di Kedai Emas Sri Ayu. Sebab pekerja Kedai Emas Sri Ayu ni memang senar baso mudah kira.
1: Okay.
2: Metod lah agak kurang harga mampu milik, insyaAllah. Customer itu pekerja Sri Ayu akan bagi kepada customer.
1: Okay.
2: Sebab itu Kedai Emas Sri Ayu di JT paling popular dan paling paling laku sekali. Sebab dia motonya senang masa muda kira tu. Customer minta harga kurang, insyaAllah pekerja Kedai Emas Sri Ayu ni akan layan dengan terbaik dan bagi harga kurang kepada customer. Daripada harga buka mula-mula. Jadi satu tarikan istimewa Kedai Emas Sri Ayu ni senar baso mudah kira. Dengan nada dia apa panggil dengan lemah lembut, dengan senyum customer. pakai tepuk tapar ada kedai. Okay. Itu sungguh meriah customer mari.
1: Okey. Boleh kira lah. Ha. Gitu. Dari segi harga pula macam mana tu Haji? Sebab sekarang ni mungkin ada yang ramai yang kata emas lah ni agak mahal juga. Jadi macam mana? Harga di kedai Mas Sri Ayu.
2: Kedai Mas Sri Ayu ni mudah bahasa senekia memang sangat dekat dengan identiti kami lah. Okay. Kedai Mas Sri Ayu. Maksudnya kami pelanggan rasa urusan jual beli di kedai Mas Sri Ayu ni santai dan tidak membebankan lah. Kadang-kadang orang ni takut nak masuk. Takut nak masuk kedai Mas sebab fikir mahal atau segan nak bertanya. Kerana Masyir Ayu, kita duduk lah gitu. Kita akan layan sebaik mungkin dan layan customer kita. Kita tak nak terasa mahal masuk kedai Masyir Ayu, biar tu beli mah kedai Ayu yang terasa murah. Kita layan yang terbaik di kedai Masyir Ayu. Dan untuk kepada pelanggan-pelanggan kami, utamakan layanan mesra dan perangan yang mudah difahami. Untuk customer Sri Ayu, kami nak semua rasa selesa untuk customer kami dan tengok, bertanya dan memilih ikut bajet masing-masing customer pilih. Bila urusan jadi mudah, hati pelanggan pun senang. Sebab itulah lahirnya motor senebaso mudah kira.
1: Itu dia. Okey. Jadi sekali lagi untuk pendengar-pendengar Terengganu FM ni yang sedang dengar siaran kita lah pada malam ni, kalau nak berkunjung ke kedai Emas Sri Ayu, lokasi-lokasi dia tu dekat cawangan-cawangan yang mungkin Tuan Haji boleh kongsikan. Selain daripada JT tadi tu, dekat cawangan-cawangan lain. Mungkin Tuan Haji nak jemput pendengar-pendengar kita untuk datang berkunjung ke kedai Emas Sri Ayu, silakan.
2: Okey, alhamdulillah. Kedai Emas Sri Ayu ni sekarang ini dia ada nama atas Sri Ayu ada 5. Ada 4, bukan 5, 4. Satu Zahara. Pertamanya ada antaranya ada di Jetih. Yang kedua ada di Tanah Merah. Yang ketiga ada di Pasir Mas. Dan yang keempat Pas Putih nama Sri Ayu. Satu lagi di Jetih juga nama Zahara. Kerama Freelah itu.
1: Signboard dia tulis Zahara ke?
2: Zahara.
1: Okey. Jadi ada media-media sosial yang boleh pendengar kita cari ke dekat contohnya macam ada nombor yang boleh dihubungi ke, ada Facebook ke,
2: WhatsApp. Kedai Mas Sri Ayu ni dia boleh taik lama web Sri Ayu. Sri Ayu pun ada jugalah buat promosi dalam TikTok ke, apa dalam Facebook ke, semua ada, hari-hari ada.
1: Dekat kalau tak carian tu type saja kedai Emas Sri Ayu.
2: Sri Ayu.
1: Beres. Jadi kalau yang berminat tu boleh datang berkunjung ke kedai Emas Sri Ayu. Katanya sebenarnya dengan hari raya haji dan juga cuti sekolah nanti ada promosi yang ditawarkan oleh kedai Emas Sri Ayu. Gitu. Mungkin ada akhir kata daripada Tuan Haji sebelum kita berakhir ni. Ada yang ingin dikongsikan lagi, silakan.
2: Sebenarnya ramai terkejut bila datang sendiri ke kedai Mas Sri Ayu. Semua ni kadang-kadang ramai terkejut bila dia datang sendiri ke kedai Mas Sri Ayu. Sebab apa? Sebab harga yang ditawarkan sangat rendah, sangat menarik, sangat istimewa, paling rendah sekali, dan banyak pilihan ikut bajet pelanggan kami. Kami faham sekarang dengan ekonomi dan komitmen keluarga, jadi kami cuba sediakan lokasi koleksi-koleksi yang cantik dengan harga yang lebih mampu milik. Tambah pula sepenuh promosi cuti sekolah dan hari raya haji ni. Datanglah ke kedai Mas Sri Ayu sebaik seramai mungkin. Memang banyak tawaran istimewa, pelanggan kami boleh rebut, dan desain moden, klasik, prela semuanya pada harga yang sangat berbaloi apabila datang ke kedai Mas Sri Ayu. Dan kami nak jemput semua pendengar yang mendengar
1: siaran ini.
2: Okay. RTN Terengganu ini datanglah ke sendiri ke kedai Mas Sri Ayu.
1: Okay.
2: Dengan yang terdekat dan rebut promosi sempena cuti sekolah hari raya haji ini dan yang sedang berlangsung sekarang ini.
1: Okay.
2: Kalau nak cari hadiah, ihsan tersayang dan tambah simpanan emas ataupun nak tukar barang lama kepada desain baru dan cantik, memang sekarang waktu yang paling sesuai sebab sekarang ini kita masuk desain-desain baru untuk pelanggan kami di Hari Raya Haji ini. Banyak kita masuk pelanggan, berapa belah kilo dah kita masuk, berapa juta dah kita masuk emas desain baru sekarang ini untuk customer kita bayar raya dengan desain-desain terkini di musim Hari Raya Haji ini. Dan insyaAllah staf kami akan membantu dengan layanan mesra dan penerangan yang mudah difahami, mudah bahasa, senang kira. InsyaAllah datang ke kedai Ayu balik dengan senyuman yang sangat-sangat manis.
1: Okey, paling penting mudah bahasa, senang kira.
2: Sekian, terima kasih.
1: Okey, baik, tadi kita baru saja bersama-sama dengan rancangan tajaan kedai Umar Sri Ayu. Teruskan bersama-sama dengan kami di Terengganu FM.

0: 10 Terengganu FM, 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Sampai kembali semula bersama-sama kami di Terengganu FM. Pukul 9.43 media malam sekarang ini. Dan dengar promo dari itu, sekarang ni kita bersama-sama pula untuk Carta Top 10 Terengganu FM. Pukul sekarang ni sampai ke pukul 11 malam nantilah ya. Sebelum kita nak masuk ke lagu-lagu yang dah pun anda undi sepanjang minggu ini untuk Carta Top 10 Terengganu FM ni, kita nak imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.
2: Imbasan Carta Minggu Lepas.
1: Nombor 5 minggu lepas.
3: Segenap rasa dan segenap takdir.
1: Irfan Haris bersama-sama dengan Amira Ottoman dengan Rasa dan Takdir. Usup dengan Sayangi Dia.

0: Leila Haziq Rosbi nombor 2.
1: Adik dalam hati, abang janji.
0: Aida Azri bersama-sama dengan Din Manja, dengan adik saya Abes Sore, okay? Juara carta minggu lepas.
2: Imbasan carta minggu lepas. Percalonan baru minggu ini.
0: Sebelum nak masuk ke lagu-lagu yang ada dalam carta, kita layan dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Dan minggu ini kita bawa masuk Lukman Podolski dengan Asal Kau Bahagia.

Ha, sekarang kamu dan aku, kita break dulu kejap, bagi ruang kepada diri masing-masing. Kalau lepas minggu tu rasa macam ingat je, boleh cari balik. Kita sambung balik. Kita tak payah break lah kan. Daripada Misha Omar dengan break minggu ni. Nombor 8 dalam carta top 10 Terengganu FM. Minggu ni lagu ni nombor 10 ya. Naik 2 anak tangga. Bagus. Ada semua yang selalu mengundi, yang selalu bantu lagu-lagu yang anda suka tu untuk ada di nombor yang okey lah setiap minggu kan ya. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 7, lepas tu nombor 6, kemudian ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta untuk minggu ini. Jadi lagu mana yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada carta, kena dengarlah sampai ke pukul 11 nanti. Lepas dua lagu ni

Dah masuk jam yang kedua. Setiap minggu ada satu lagu yang terpaksa ucapkan selamat tinggal kepada Carta. Dan lagu yang kena sayonara ucapkan selamat tinggal kepada Carta untuk minggu ni adalah lagu Alpha dengan P. Ramlee dan Saloma. Lepas ni masuk ke 5 lagu terbaik dalam Carta. Kekal bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM.

Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi.

Adira Zuhaimi dengan saya yang orang sama minggu lepas top 5 carta nombor 5 minggu ni jatuh ke dudukan dia. Bukan jatuh. Minggu ni minggu lepas lagu ni nombor 6, minggu ni naik ke nombor 5. Naik satu anak tangga. Bukan jatuh ya, naik ya. Sayang orang sama. Ada yang kata buat apa nak sayang orang yang sama lagi? Masing-masing lah. Kalau hati dah berkata begitu, kalau mulutnya berkata begitu tapi hatinya lain, nampak macam mana kan? Masing-masing punya hati dan juga perasaan. Ikut iyalah. Okey, kita dah pukul 10.15 minit malam. Kita dah masuk ke kedudukan 5 lagu terbaik dalam carta. Di jam ini juga sebenarnya anda boleh tentukan 3 lagu yang perlu berada di nombor 3, nombor 2 dan juga juara carta untuk minggu depan. Nanti habis carta nanti anda boleh telefon dan juga hantarkan kiriman anda. Tapi sebelum tu, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya. Ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda. ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: kembali bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Pukul 10.23 minit malam, ada 3 lagi lagu yang belum lagi kita dengar. Lagu mana yang jadi juara? Adakah lagu-lagu yang anda suka tu anda dah dengar lagi? Seawal pukul 9.30 malam tadi sampailah ke sekarang ni, dah dengar lagi lagu tu. Itu bermakna lagu tu ada peluang, ada potensi nak jadi juara untuk minggu ini. Okay? Nanti lepas ni juga anda boleh tentukan 3 lagu terbaik dalam Carta. Nombor 3 anda nak lagu apa? Nombor 2 anda nak lagu apa? Dan nombor 1 anda nak lagu apa? Tapi sebelum tu jom kita dengar dulu lagu nombor 3.
1: Sedar tak sedar, dah top 3. Nombor 3.

0: Alah, hai Nur Lela.
1: Terengganu FM mempersembahkan Carta Top 10. Lagu-lagu terbaik hasil undian anda hanya di Terengganu FM. Setiap minggu, kami bawakan 10 lagu paling hangat dan artis kesayangan anda. Lagu mana yang akan menduduki tahta juara setiap minggu? Dengar dan nikmati semuanya dalam Carta Top 10 Terengganu FM. Setiap Jumaat bermula 9.30 malam, sertai kami dan undi lagu-lagu kegemaran anda di page rasmi Terengganu FM. Carta Top 10 Terengganu FM. Mesra ceria.
2: Naik juara pada minggu ini. Milik lagu ini.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diunggi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara Carta Top 10.

frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Dan Skills No. 6 Bandung.
1: Tunggano FM, Mesra, Ceria.

Baik, kembali semula bersama-sama kami di Selekta 912 Terengganu FM, jam yang ketiga. Jam yang ketiga, ada peluang dan juga ruang yang nak buat ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Lepas ni boleh telefon dan juga hantarkan kiriman anda. Nanti Hal akan baca sampai pukul 12 malam.

dengan jodoh lebaran. Daripada Raya Aidilfitri hari tu sampailah ke Hari Raya Aidiladha ni, jodoh lebarannya tak sampai-sampai lagi. Ya, tak nampak-nampak lagi. Tak apalah kalau bukan Aidilfitri baru ni, Aidiladha pun tak ada, tak nampak bayang juga. Mungkin raya tahun depan. Ataupun mungkin raya haji tahun depan, ya. Ataupun raya-raya lain lah. Okey. Pukul 11.24 minit malam segini. Selamat malam semua yang baru saja masuk ke Terengganu kita ni. Beraya kat Terengganu tahun ini ataupun balik beraya kat Terengganu. Okey, selamat datang ke Terengganu, selamat pulang, selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu sempena Aidiladha dan cuti persekolahan yang bermula hari ini. Jadi Ketua Polis Terengganu Dato' Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Jalan Pantai Timur 2 ataupun LPT 2, dan jangkaan itu dibuat berdasarkan pemantauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPG 2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Dan jumlah peningkatan aliran trafik ini dijangka berlaku di LPG 2 dan jalan-jalan utama di negeri ini, dan purata kemasukan trafik harian pula dianggarkan sebanyak 33,000 hingga 34,000 kenderaan sepanjang tempoh ini. Jadi yang dalam perjalanan tu, selamat datang. Selamat datanglah pula. Selamat mandu, pandu cemat. Ucapan dan juga dedikasi anda kejap je lagi ya.

0: kahwin dengan ukiran jiwa 11.34 minit malam sekarang ini. Selamat malam semua. Waktunya untuk saya nak dengar suara-suara anda semua yang nak buat ucapan dan juga dedikasi. Selamat malam. Macam biasa, nombor kami 0962 353 30 dan 623 8330. Ni pemanggil sulung kita. Siapa nama tu? Siapa nama?
1: Nas
0: Pangita. Oh, Suria, ya?
1: Yalah,
0: okay.
1: Tahun ni nampak ke?
0: Awak buat panggilan daripada mana ni?
1: Dan ke sebelah. Nak buat ke sebenarnya main buat ucapan.
0: Lima nama dalam ingatan awak siapa?
1: Okey. Kak Niminca. Kak Gah. Cik Ming. Abang Setiu. Diraman.
0: So?
1: Su lah.
0: Su.
1: Tak pun ada bu ke dengan itu.
0: Oh, syuk. Cuba sebut syuk.
1: Syuk.
0: Syuk. Siapa nama syuk tu? Awak lah ni, ya? Dengan ucapan?
1: Dengan ucapan sama mana, Abah.
0: Apa Abah pulak lima orang tadi tu lah.
1: Lima orang je.
0: Lima orang tadi yang awak buat ucapan tu lah. Ucapan selamat malam tu. Kau saya tak payah ucap apa selamat malam. Okey je, saya tak payah ucap apa ke saya. Selamat malam. Ya? Yeah?
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang durian burung. Sedih je. Kena marah ke? Kemecok. Sedih je bunyi.
2: Kena cekik.
0: Kena cekik. Padam muka.
2: Padam muka.
0: Okeylah, buat ucapan untuk lima orang. Silakan.
2: Ya, yelah. Pertamanya buat Puteri Aima dan Dengar Basu. Buat Puan Mak Besu. Haji Mandi Mama. Buat buat Umi Johor, Cik Mi Haji Kadir.
0: Okay, seorang lagi?
2: Ada lagi seorang lagi?
0: Cukup dah.
2: Dengan ucapan selamat malam dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha.
0: Okay.
2: Tak lama lagi lah.
0: Terima kasih. Okay. Ya. Yeah. Ya, yeah. Beres. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah dia. Kita baca kiriman yang masuk ni. Kiriman yang kita terima daripada Din Khairuddin. Din Khairuddin kata untuk Z Sweet Money, untuk Sal Money, SS Kati, Kimi Batu Rakit dan juga Nik Syarifah Durian Burung, Mas 14 dan juga isteri Puteri Khairman dengan ucapan selamat malam semua. Kimi di Batu Rakit, ucapan untuk isteri saya, untuk Cik Mi, Deng Fidal, Kak Zuraida, Kak Mahpaka, Kak Nudungun dan juga Pak Mat dan juga semua pendengar Tengah FM, termasuk Syam Buluh Gading. Semoga damai selalu di malam ini. Terima kasih juga kepada Syam dekat Buluh Gading. Syam kata ucapan untuk Zimane, Cik Mi yang sentiasa ada, Rina Kemaman, Kimi Batu Rakit, Abang Fadil rindu selalu dan juga semua pendengar Tengah FM, semoga damai selalu. Terima kasih banyak-banyak. Cik Mi di Majlis Haji Kadir, ucapan kepada Abang Fadil rindu selalu, Kimi dan juga isteri, Syam ada Sokmo, Kak Leha, Zimane dan juga Mongoh serta Rina Kemaman dan juga sahabat-sahabat pendengar Tengah FM yang dikenali, semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Terima kasih banyak-banyak ya.

0: Terima kasih. 11.45 malam sekarang ni. Selamat malam Kak Zu di Parker. Apa khabar Kak Zu? Kak Zu kata pertama kali hadirlah pun diri dulu. Nak ucapkan selamat hari lahir buat insan tersohor di Terengganu FM. Iaitu Pak Teh Doraemon Kurus hari ni 22 Mei 2026. Ya. Semoga Pak Teh sihat semua dan juga diberikan kesihatan yang baik. Paling penting semua tetes kering deh. Baiklah juga ucapan kepada Pak Teh Doraemon. Juga moga ceria semua dan selamat belaka semualah. Malam set nakir katanya. Sedap demo deh duduk nakir terhibur katanya. Kak Zu, nakir tu apa? Nakir tu macam bagi-bagi-bagi. Bahan-bahan-bahan gitu ya. Ada juga ada Hafiz Nur Syazaf Kedah. Selamat malam. Selamat malam. Kita ada Puteri Kaima. Ucapan untuk Dian Khairuddin, Kak Niksu, Kemaman, Nik Sharifah, Dudang Burung, Osman Goodbye, Kimi Beturakit dan juga Kak Zuraida Parker dengan ucapan selamat malam semua. Terima kasih banyak-banyak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Yeah, hello.
1: Selamat,
0: selamat malam.
1: Selamat malam. Khabar?
0: Khabar baik, alhamdulillah.
1: Siap. Rina saya.
0: Ini Rina Kemaman. Okey, Rina jangan-jangan buat panggilan ni, dah dapat panggilan ni. Ingatan awak untuk siapa? 5 orang dalam ingatan.
1: Okey. Okey, pertama sekali buat Abang Syam Bulu Gading. Buat Abang Syam Abis Omar. So buat Cik Mi Setiasa Ada. Buat Zimane. Buat Jeff Mane. Buat siapa seorang lagi kan? Buat DJ Hal lah.
0: Okay.
1: Selamat lah turun bukit tu balik nanti.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Oi, terputus tak apa. 0969-6235-330 dan juga 6238-330. Okay. Ini siapa ni? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Yeah. Siapa ni? Suara garau je. Mekeng ni.
2: Siang ke malam ni. Mi rasa nak buat macam cerah je. Tanah. Siang kot.
0: Puh.
2: Cici dengar kat siang. Takut je.
0: Hot bukit balik bukit. Hot laut balik laut. Puh. Silakan ucapan untuk 5 orang.
2: Ucapanlah ni dekat konti. Lepas tu pada makna kita tu, kat leha kita tu. Lepas tu pada Kak Ni Seri Pah Diam Burung. Pada Kak Ni Kemaman. Lepas tu pada Kak Ni apa, Dinkarudin dengan isteri dia. Lepas tu

0: Hok Pasar Raya balik Pasar Raya. Hok Bangunan Tinggi balik Bangunan Tinggi. Hok Tapakok balik Tapakok.
1: Tapi begitulah, kau tetap penawar di hatiku. Walaupun apa yang berlaku, penawar di hati Uji Rashid.

Nak ucapkan selamat malam kepada Puteri Khairimah ni. Ucapan dia kepada Nik Syarifah Durian Burung, Din Khairuddin, Kak Niksu Kemaman dan juga Osman Gubai, Kimi di Batu Rakit, Kak Zuraida Pakar. Selamat layan Terengganu FM semua. Terima kasih banyak-banyak. Lagi Pok Teh Doraemon Kurus. Ucapan ucapan dari Kak Zu, Abang Arif Duk Candak Sotong. Apa ni? Duk Candak Sotong ya? Oh, bagilah cara tu. Boleh banyak kilo tu. Hulu-hulu le. Terima kasih banyak-banyak ya. Yeah. Okey, dah pun sampai ke hujung dah. Tukar saya teman anda. Bermula pukul 9 malam tadi sampai sekarang ni. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga hati supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni selalu baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang boleh nampak, orang rasa, orang ada rasa insting itu. Hal undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Selamat beristirahat semua. Selamat beradu nanti yang nak beradu. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

kenyalan, bergemel suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua geng burung hantu? Selamat datang dengan Reza untuk edisi hari ini 23 Mei 2026. 12.16 minit tengah malam waktu ini, edisi hari ini, hari Sabtu. Juga bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijri. Selamat berhujung minggu dan selamat bercuti semuanya. Hingga 6 pagi sama-sama dengan saya. Semestinya lagu yang terbaik dari 12 tengah malam untuk Nasional Game Bro Hantu. Terima kasih AJ yang terus bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Malam dan pemulaan hari baru hari ini. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik buat kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan. Apalagi kita terus on, terus luncur sehingga 6 pagi dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hari minggu kita pada hari ini, edisi hari Sabtu. Selamat berhujung minggu semuanya yang mana bekerja pada tengah malam ini, si malam lah orang kata kan. Selamat bertugas dan selamat bekerja semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang mana memandu ketika ini, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Yang pastinya Nasional FM sentiasa di hati. Utara, selatan, timur, barat, terus on kita. Terus luncur dengan lagu-lagu terbaik yang saya akan sanyikan kepada anda. Hiburan kita yang seterusnya. Sebuah lagu daripada Akar untuk anda, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Terus bersama saya menerusi National Game Burung Hantu untuk edisi hari ini. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, 12.34 minit tengah malam. Bincangan lagu-lagu terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Menerusi National Game Burung Hantu bersama dengan Reza untuk siaran hari ini, 12.30 malam sehingga 6 pagi. Terus dengarkan National FM di pelbagai frekuensi utama. Juga menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Ataupun melalui atas talian juga boleh dengarkan National FM melalui radio portal RTM. Dan dengarkan National FM walau di mana juga anda berada. Untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan dan aktiviti anda pada malam ini, tengah malam ini, yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang dengarkan di pelbagai lokasi, di restoran dan sebagainya, di klinik dan di hospital. Sama mendengarkan National FM . Yang pastinya saya akan bersama-sama dengan anda yang memandu juga. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Dan ucapan rakan-rakan kita, ada yang telah hantar menerusi ruangan komen di Facebook National FM. Jadi anda juga boleh hantarkan ucapan. Saya akan bacakan ucapan anda. Nak raya ni juga kan, lagi seminggu kita nak beraya. Lalu pun cuaca di sebelah tengah malam ini, saya ingin kongsikan kepada anda. Jadi silalah rancang sebaiknya untuk rakan-rakan pendengar kita, secara khususnya yang berada di negeri Kelantan, Pahang dan Sarawak, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang. Bagi daerah Gua Musang, diikuti di daerah Lipis. Untuk di Sarawak, daerah Seri Aman, Betong, Sariki, Sibu, kawasan Kanuit, Muka, kawasan Tanjung Manis, Kapit, kawasan Song dan Miri, kawasan Telang Usan serta di Marudi sehingga 2 pagi nanti. Jadi sahabat-sahabat semua, sentiasa berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kalau berasa mengantuk, berasa letih, berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil anda berhibur. Dengar lagu-lagu terbaik ini dia, Kasim Selamat, National Gang Burung Hantu.

Berlasimul pukul 1 minit tengah malam. Waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Bro Hantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Untuk edisi hari ini bersama-sama dengan saya, Reza akan sambung siaran sehingga 6 pagi nanti, 6 jam siarannya menerusi Nasional Game Bro Hantu. Edisi hari ini permulaan hari baru untuk 6 Zulhijjah 1447 Hijri, 23 Mei 2026. Dah sediakan kopi ke semua tu? Kalau belum, pergi sediakan kopi dahulu. Sebab apa? Sebentar nanti saya akan macam biasa, saya akan on TikTok Live Nasional FM. Kita sama-sama berinteraksi sambil kita berhibur. Kalau ada ucapan ataupun perkongsian hujung minggu anda, boleh hadir di TikTok sebentar nanti. Boleh hantarkan pelbagai ucapan, pelbagai aktiviti anda ataupun yang mana kata memandu ketika ini yang bekerja dan sebagainya, semoga dipermudahkan segalanya. Yang memandu sentiasalah berhati-hati, yang memandu di lebuh raya, secara khususnya lebuh raya persekutuan. Jadi kita tahu lebuh raya persekutuan hari-hari trafiknya meningkatnya. Di sebelah malam ni juga saya pasti dah yakin malam minggu ni mesti kereta banyak dan sebagainya. Jadi sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, sedikit info yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil dari portal berita RTM, di mana ekonomi Malaysia berada di landasan kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan global, termasuklah perkembangan geopolitik di Asia Barat. Menurut Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, di mana menurut beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia kekal positif susulan kestabilan ekonomi dan hala tuju dasar yang jelas. Menurut beliau juga, kerajaan kini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerencaman ekonomi menerusi pelaksanaan pelbagai dasar strategi, termasuklah Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan Strategi Semikonduktor Nasional NSS. Tumpuan turut diberikan kepada industri berimpak tinggi seperti elektrik dan elektronik, semikonduktor, pusat data kecerdasan buatan, minyak dan gas serta aero angkasa. Malaysia adalah negara yang unik kerana kestabilan yang ada dan keyakinan pelabur untuk terus membangun dalam negara ini. Tambahan beliau, usaha menarik pelaburan berkualiti akan membantu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai ekonomi berdaya saing di rantau ini. Perkongsian yang saya kongsikan kepada anda ini yang dipetik dari portal berita RTM. Untuk berita yang sahih, benar, tepat dan dipercayai, anda

Kita terus rujuk media sosial rasminya Berita RTM ataupun layari laman sesawang berita.rtm.gov.my. Okey, kita masih lagi hiburan kita yang seterusnya ini. Saya nak bawakan kepada anda lagu ini dipopularkan oleh biduan wanita negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Destinasi Cinta.

bumi ternyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Lagu-lagu terbaik.

12 minit pagi waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan hiburan yang terbaik buat anda menerusi Nasi Orang Game Burung Hantu. Apa khabar semua? Selamat pagi yang baru saja menonton di TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung ketika ini. Jadi untuk anda semua yang mana berkelapangan, boleh hadirlah bersama-sama dengan saya. Ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya, boleh hadir bersama di TikTok Live Nasional FM. Antara bersama dengan sahabat kita Wan Baling katanya, salam Reza, salam Game Burung Hantu. Terus hadir dari Bampu Pink Perlu Dua Rawang, kita luncur sampai pagi terbaik. Manja, selamat pagi Manja. Nora Ziza yang baru saja masuk, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat pagi. Saya akan bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu terbaik. Junaida Ilyas hadir dari Johor Bahru, dari selatan, dari timur, dari barat. Indonesia, Singapura, Brunei terus menghadiri, melaporkan diri. DJ Rahman melapor, luncur terus. Yo Kalang dari Terengganu, terima kasih yang hadir menonton. Jangan lupa untuk terus tapping-tapping, boleh kongsikan live ini, boleh repost. Salam Jibis katanya bersama dengan akak Zalini. Selamat pagi, jom teman akak buat kuih, buat kuci lele. Sedap kan, boleh hantar ke konti kalau dah siap. Ya, anak teringin nak merasa juga. Bagus, lapor diri daripada Putera Indah, Tongkang Pencah, Batu Pahat, Johor Darul Takzim. Sebut pasal Johor ni, ada perlawanan perlawanan akhir, Piala Malaysia Johor Darul Takzim lawan Kuching City. Siapa yang hadir ke Stadium Nasional Bukit Jalil, boleh kongsi bersama dengan saya. Pasukan mana yang anda rasa akan menculang Piala Malaysia? Mungkin orang dah tahu Johor Darul Takzim, tapi mungkin abang kata orang bola tu bulat, Kuching City pun boleh jadi juara juga, ya. Dia aura akhir ini, perlawanan akhir ini lain macam sikit. Reza Rosli, terima kasih hadir. Adida, Yunus, Niki, Azrina, Dirajat juga hadir bersama. Boleh terus kongsikan live ini dan tepi-tepi. Yang bagi gift juga, semoga murah rezeki selalu. Waalaikumsalam, Lavender Girl. Siap kuci lele terus. Siap-siap pukul 5 gerak ke Banting Selangor. Balik kampung ke? Sebut pasal balik kampung ni kan, selamat bercuti semuanya. Musim cuti sekolah dah tiba. Juga sejurus kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambung cuti 2 minggu terus sampai Hari Raya nanti. Tapi apapun, jaga diri anda, jagalah kesihatan. Kita bercuti juga, kita berhujung minggu juga, tapi kesihatan kita, kita kena jaga. Itu yang paling penting. Oh, jemputan kahwin. Betul, hujung minggu ni memang banyak jemputan kahwin. Nah pula dah musim cuti sekolah, ada yang ramai menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi, pulang ke kampung halaman. DFF katanya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Saya dalam perjalanan ke Melaka, trafik meningkat pula. Sampai tol, katanya nak sampai tol Sungai Besi. Bersabarlah, bentabahlah ya. Yang mana memandu ketika ini, saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi yang dituju. Saya tahu trafik meningkat di sebelah pagi ini sebab semuanya berpusu-pusu untuk pulang ke kampung dan sebagainya. Musim cuti sekolah ni memanglah kita kena rancang sebaiknya perjalanan kita. Jadi untuk anda yang memandu, kalau berasa letih, berasa mengantuk, berehatlah seketika. Ataupun anda boleh bertenang dahulu, kita layan TikTok sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil kita berbual di TikTok Nasional FM. Boleh hantarkan ucapan anda juga menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Ataupun juga apa juga urusan anda dan tugasan anda pada malam ini. Mendengarkan di klinik dan hospital, selamat bertugas buat nurse-nurse kita dan doktor. Semoga dipermudahkan segalanya. Abang-abang kilang kita, abang-abang lori kita yang memandu, yang bertugas juga, terpaksa menempuh jam katanya. Sentiasa berhati-hati bang, kena bertabahlah ya. Jalan raya kan berkongsi bersama, semua bayar cukai, jadi sabar. Kita balik lambat-lambat katanya. Hubungan dengan itu juga, yang mana memandu pulang ke kampung ni, saya ada hiburan yang terbaik buat anda. Kita ambil mood nak pulang ke kampung. Nasional Game Burung tu penemuan dalam perjalanan, berhati-hatilah ya. Untuk hiburan kita yang seterusnya, lagu dan lirik ditulis oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad untuk anda. Terus layan Game Burung Hantu.

Kelas 6. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu cinta anda berada Tuan MNC untuk anak cinta sepi. Lagu dipopularkan oleh kumpulan Search yang terus menghiburkan kita pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada pagi ini. Ada sahabat mendengar kita katanya, wow, lagu cinta sepi, teringat zaman cinta-cintun suatu ketika dulu kala. Adakah cinta itu berkekalan sehingga kini ke? Ataupun ia sekadar persinggahan? Kalau sekadar persinggahan, kita jadikannya sebagai kenangan dalam hidup kita. Walaupun kenangan itu pahit, tapi jadikannya sebagai pengajaran, ya. Selamat pagi semua, 1.36 minit pagi. Semoga dengan dendangan lagu terbaik yang terus menceriakan dan menyerikan lagi pagi anda di hujung minggu kali ini, 23 Mei 2026. Selamat bercuti semuanya dan selamat berhujung minggu. Musim cuti sekolah ni, apa aktiviti anda? Boleh kongsikan sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Ataupun ada apa juga perkongsian aktiviti anda hujung minggu ni. Macam sahabat katanya bawa anak jalan-jalan. Pusing-pusing Taman Botani, insyaAllah. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang jinak dekat sana, ya. Bukan apa kalau sebut haiwan ni, betul lah, kebanyakan ni haiwan memang binatangnya jinak-jinak, kan. Kalau yang jenis buas-buas tu tak elok lah, kan. Tu lain tu. Kalau yang buas ni biasanya buaya. Biasanya buaya-buaya darat lah. Bazar Salih, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ronda Pulau Makan Durian. Wow, dekat mana tu Mama Marisa? Dan terus mendengarkan Nasional Game Burung Hantu pada pagi ini, yang pastinya bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti, dengan dendangan lagu yang penuh dengan nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama, balik Pulau Pinang. Ya, saya bertugas lewat malam pada pagi ni, eh. Dia bukan lewat malam, dia awal pagi sebenarnya. Sebab apa? Kita dah masuk permulaan hari baru untuk hari ini, hari Sabtu 23 Mei. Ucapan yang telah dikirimkan bersama sahabat-sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook pula. Di TikTok saya tinggal seketika sebab saya nak baca di Facebook pula. Di muka buku ataupun di Facebook, ya. Bersama dengan sahabat kita Abang Ramli dari Sibu, Sarawak. Selamat pagi, geng burung hantu semuanya. Ita Chor ada juga di Facebook, ya. Ada dari Ipoh yang terus menghiburkan kita pada pagi ini, 12:30 malam sehingga 6 pagi. Pastinya layan lagu terbaik. Leila, akhirnya masuk juga Nasional Game Burung Hantu. Lama tak on. Semua tunggu. Puteri Dewi Malam. Mantap. Abdul Jalil, abang kita. Abang Abdul Jalil dari Endau Johor. Selamat bersiaran. Terima kasih. Rasa balangi dengan ucapan assalamualaikum Reza. Salam hujung minggu. Selamat pagi hari Sabtu pada hari ini. Yang pastinya kita terus berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Terima kasih bang, terus on, terus layan kita. Ambil secawan kopi dan juga biskut untuk kita bersengkang mata bersama-sama. Kita layan Game Burung Hantu edisi pagi ini. Jamal Al-Haq turut tadi bersama dengan ucapannya, assalamualaikum Game Burung Hantu. Waalaikumsalam. Hadir dari Butterwood Pulau Pinang, hadir bersama Reza sampai 6 pagi, layan kita. Wan Safari, assalamualaikum dari Desaru, Bandar Penawar, Kota Tinggi. Yuk layan Game Burung Hantu. Dari Selatan ramai juga, ya. Selamat mendengarkan dari Kuala Lumpur, Angkasa Puri, Kota Media. Siaran langsung dari Wisma Radio. Ia terus menghiburkan anda 24 jam tanpa henti. Nasional FM sentiasa di hati. Nurdiana Nordin dengan ucapannya, selamat pagi dan selamat bertugas buat semua pendengar kita yang bertugas di hujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Saya hadir dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk terus bersama-sama kita layan Game Burung Hantu. Jom Game Burung Hantu teman Reza sampai 6 pagi. Semoga kita ceria selalu di hujung minggu ini dengan pelbagai urusan kita pada hari ini. Tidak lupa sahabat-sahabat kita, nenek kita, mama kita, masing-masing, pakcik kita yang berperang di dapur. Ketuk kuali tanpa henti tadi tu. Yang buat kuih jadi, kuih tak jadi. Buat sambal jadi, sambal tak jadi. Sampai sekarang tak jadi-jadi pun ada juga. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga anda semua murah rezeki selalu. Saya akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang mungkin membawa kita ke lembayan lama
untuk tatapan dan hayati kita bersama pada pagi ini. Lagu yang penuh dengan cerita yang syarat dengan emosi. Seperti hiburan kita yang seterusnya ini adalah lagu ciptaan daripada Lan Laga, dipopularkan oleh kumpulan Spring. Jadi sama-sama kita layan, kerana budi ku jatuh hati.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

0: dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, Sintia.

Kita tersipu rapi. Setiap lagu ada kisahnya, dan bila diputarkan semula, ia membangkitkan memori yang tersimpan jauh di sudut gitar hati kita. Inilah lagu yang wajib ketika kita pergi karaoke. Buat kata rakan kita di T-Town, lagu ni kalau kita nyanyi, auto menangis. Menangis sebab apa? Teringat kisah lama ke? Tapi apapun, kita jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita, ya. Kita nak putar balik kenangan, nak putar balik masa, memang tak boleh lah. Walaupun kenangan itu pahit, tapi kita jadikannya pengajaran lah dalam hidup kita. Mungkin ada sebab dan hikmahnya. Kalau kita teruskan juga, kita tak tahu apa padahnya. Nangis sebab putus cinta. Biar putus cinta, jangan putus silaturahim, tu yang paling penting. Begitulah ceritanya, kan? Nasional Keburuhan tu pastinya akan terus menghiburkan di sebelah pagi anda dengan alunan yang membawa kita kembali ke waktu dulu yang sarat dengan emosi, memori yang takkan pernah pudar dimakan masa. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi untuk sahabat kita yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Ada beberapa lebuh raya waktu ini meningkat dan trafiknya perlahan, bergelap perlahan. Jadi sentiasalah berhati-hati. Sabar apabila anda memandu. Kadang-kadang kita redah, trafik meningkat ni memang menguji kesabaran sebenarnya. Nak pula abang-abang kita yang bekerja, abang-abang lori kita yang bawa muatan dan sebagainya, penat tu kan, nak menunggu lagi. Tapi nak buat macam mana, cuti musim, cuti sekolah dah menjelang tiba. Jadi kena bersabar dan bertabah lah, ya. Kalau rasa berantuk, letih, rehatlah seketika. Kena kopi panas dulu, kena sup-sup panas dulu ke, sambil kesyaduan lagu-lagu terbaik. Sebentar nanti saya akan susun lagu raya. Tidak lama juga akan menjelang tiba hari raya Aidiladha. Pagi ini anda akan disulamkan dengan dengar lagu-lagu raya yang pastinya bukan raya di Fitri, tapi raya haji, raya Aidiladha. Raya yang penuh bermakna buat kita. Seperti yang kita tahu, kalau lagu raya Aidiladha ni di sebelah pantai timur memang sangat meriah. Jadi saya tahu geng-geng pantai timur dah mula balik kampung dah ni. Cuti awal katanya, apply dan minta cuti dekat bos. Katanya nak sambut raya, hari raya haji dekat kampung. Pantai timur memang meriah kalau raya haji, kan? Tak nafikan lagi. Jadi rancanglah sebaiknya perjalanan anda yang mana bertugas di hari raya. Bersabar dan bertabah. Sebab apa, saya juga bertugas di hari raya. Jadi kita sama-sama lah, ya. Waalaikumsalam Virginia Vanessa. Rita Rosaya juga di bersama. Terima kasih untuk tempi-tempi. Menghampiri 100 ribu like yang pertama. Sambil berurusan anda pada pagi ini, sambil bekerja, sambil bertugas, melalui aplikasi RTM Klik yang juga mendengarkan, melalui radio portal RTM. Sampai 6 pagi kita terus luncur, kita terus on. Jadi kalau kopi dah habis, buat lagi kopi baru. Betul-betul geng-geng kerja orang pantai timur dah balik kampung. Saya kabur lah. Geng-geng pantai timur mesti dah balik kampung lah. Okey, kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya. Yang pastinya lagu ini tidak asing lagi ketika hari raya. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Aidiladha. Kita sama-sama mendengarkan lagu ini, juga diperbolehkan oleh biduan hitam negara kita. Dah bersedia semuanya? Pasti terus on dengan hiburan yang terbaik untuk anda, Nasional Geng Burung Hantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Maka mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

Alamak nak semarah untuk anda 2.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih lagi bersama-sama dengan saya. Semestinya dengan kebaran yang terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. 12 tengah malam sehingga 6 pagi yang akan terus menceriakan pagi anda dengan dedangan lagu-lagu tangkap lentuk, lagu-lagu terbaik, lagu-lagu nostalgia di selami lagu raya. Lagu raya Raya Haji yang bakal menjelang tiba tidak lama lagi. Berbaki beberapa hari saja lagi ya. Yang mana sahabat-sahabat kita yang dari Pantai Timur, yang asalnya Pantai Timur, yang yang bekerja di KL, di Kuala Lumpur, dah mula bercuti. Sebab apa? Cuti sekolah ni langsung sampai Raya Haji. Kasut dah buruk. Salam semua. Salam Reza. Waalaikumsalam. Luncur Kota Baru. Jalan clear, gerik jeli. Alhamdulillah bang. Jalan clear ni pun bahaya juga. Sebab apa? Bila jalan clear ni mudah mengantuk. Jadi untuk elakkan microslip, berhentilah dahulu ataupun pergi ambil kopi dulu ke, kena kopi dulu dah segar mata, sambung semula perjalanan anda. Semoga sampai-sampai ya bang. Terima kasih hadir di TikTok Nasional FM, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai semuanya yang memandu juga, walau di mana juga anda berada. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Yang bekerja, yang bertugas, jangan kita rasa sedih bertugas eh. Kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Sebab kata orang triple kot. Bayaran 3 kali ganda tu. Itulah dia rezeki. Kan? Dikemahnya dan kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. Selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan. Tidak kira lah apa jua tugasan anda pada pagi ini. Yang bertugas di pelbagai lokasi, antaranya di kilang-kilang, di pejabat, di kafe ataupun restoran, stesen minyak turut hadir juga mendengarkan Nasional FM. Dan juga di klinik dan di hospital, buat nurse-nurse kita, doktor-doktor kita, terbaik, layan terus. Luncur kita buat kata sahabat kita Luncur sampai 6 pagi dengan lagu-lagu terbaik. Makan dulu bang. Ya, sila-sila. Dalam perjalanan ke Gua Musang, dari Bacuk selesai berubat orang. Alamak. Saya tak berani nak sebut ujung tu Ui, boleh macam. Sentiasa berhati-hati bang Semoga dipermudahkan segala urusannya. Semoga baik-baik saja buat abang. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, cuaca di sebelah pagi pada hari ini yang saya ingin kongsikan kepada anda yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan negeri di Semenanjung, di mana ribut petir di beberapa tempat bagi negeri Perlis, Kedah dan Johor. Diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di negeri Pahang, dan tiada hujan di Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk di Sabah, cuaca di sebelah pagi, hujan di kebanyakan tempat wilayah Persekutuan Laban, serta hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, kawasan Pantai Barat dan Serakan, dan tiada hujan Tawau serta di Kudat. Untuk negeri Sarawak, tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri serta Limbang. Jadi anda boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari laman sesawangnya Jabatan Meteorologi Malaysia, www.met.gov.my, yang pastinya untuk info cuaca harian tepat dan juga sahih. Jadi silalah rancang sebaiknya perjalanan anda dan aktiviti anda di musim cuti sekolah ini. Kesinambungan cuti untuk menyambut Hari Raya Aidiladha dan berikutnya cuti umum dan sebagainya. Lancanglah sebaiknya perjalanan anda, rancang aktiviti anda. Yang paling penting, jaga diri, jaga kesihatan. Alicia Putri, Waalaikumsalam. Kita teruskan hiburan kita yang pastinya membawa kita ke lembayan lama. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah, kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan dan gitar hati kita. Terus layan, terus berhibur, ringgit berjuta.

0: lambat asal selamat.
1: Selamat tempe! Belanja dengan motor kah?
0: Situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu,

antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

barang yang terbaik pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Ila Zabri, Keranamu Kekasih, jam yang ketiga. 3:06 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Yang pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi hujung minggu anda. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang kekal menonton di TikTok Live Nasional FM. Selamat pagi semuanya. Selamat berhujung minggu. Saya tahu musim cuti sekolah ni, ada yang telah merancang pergi pulang ke kampung ataupun pergi menghadiri kenduri kendara, ziarah menziarahi dan sebagainya, bersiar-siar bersama keluarga. Tapi apapun, sentiasalah berhati-hati, jaga diri anda, jaga kesihatan. Zamri, mak, terima kasih untuk terusnya. Poi alias Johnny J. Ramai sebenarnya yang hadir menonton, antaranya kita bersama dengan sahabat-sahabat kita di TikTok Live. Ita Rosaya, Nizam Pining, Mama Marisa, Marisa Salih, Abang Kasut dah buruk sambil memandu bang eh, sambil layan TikTok. Mantap bang, semoga selamat semuanya. Virginia, Vanessa, Ita Chon, Sida, Kak Zai kuih kampung. Katanya Kak Zai selesai buat kuih kuci. Alhamdulillah Kak Zai. Saya baru nak rasa air tangan Kak Zai. Lah Kak Zai dari Johor pula. Kalau sampai ni memang dah penyek dah kuih je. Jadi tak boleh nak buat apa ya. Kalau sekitar Lembah Kelang dah lama saya suruh post ya. Fiza Riza, Johnny J, Zam, Zam 67, Pablo Joda, Nur Aziza, Masyah Pian, Su Sufia, Mak Fikri, Nurul Aini, Kak In, Encik Senyum, Samriman, Nurhan Awang, Abdul Ghani Idris, Rizwan Zakaria, Riza, Riza Rina, Nurin Johan dan ramai lagi lah sebenarnya eh. Rohman, Syamina, Elni, Elna, Wati, Kenu, Zuil Putra, itu antaranya lah. Jalan seorang katanya, boring katanya eh. Layan Titi, lagu best-best. Mantap bang, terima kasih. Zulfika, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki selalu yang dah bagi gift. Waalaikumsalam Zam, dari Ipoh Perak hadir. Mantap Sida, terima kasih. Jibeli dengan Abang Koci yang tengah panas famous dekat Ampang. Oh okey. Tapi itu lagi saya nak rasa air tangan Kak Zai. Tak sama tu kan. Tangan air peluh kan lain. Tapi apapun, apa je urusan anda pada pagi ini, yang membungkus, menggoreng, menguli dan sebagainya, dapat jual lah urusan anda pada pagi ini. Yang berperangkat dapur tak selesai lagi tu ya, sambil layan Nasional FM. Ada juga yang menyiapkan tempahan. Nak raya haji ni ramai yang tempah baju, tempah songkok dan sebagainya. Semoga dapat selesai sehingga ke penghujungnya. Jangan risau, jangan khawatir, saya akan bersama-sama dengan anda. Saya akan terus menghiburkan anda sehingga nampak pagi nanti. Baik, ucapan tidak dilupakan ya. Menerusi ruangan komen di muka buku, Doraya dari Lenggong Perak hadir. Syuk Muhammad, salam Bond DJ. Waalaikumsalam. Salam hari Sabtu semuanya eh. 6 Zulhijjah untuk tahun ini 1447 Hijri. Masa hadir bersama, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan lancar bersiaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mama Nazim Fikri, Syamak Berkunti Reza, saya Fikri dari Serdang. Mantap Fikri eh. Serdang Selangor hadir untuk kita bersama berhibur santai hujung minggu layan Nasional Game Burung Hantu. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Rashid, malam ni tengok bola. Ya, malam ni adalah perlawanan penentuan, perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim melentang Kuching City. Jadi mana penyokong-penyokong Johor hadir di TikTok? Mana penyokong-penyokong Kuching hadir di TikTok? Penentuan siapakah yang bakal menjulang Piala Malaysia? Adakah JDT kekalkan kejuaraan maupun Kuching City akan merobek kejuaraan tersebut? Kita tak tahu. Jadi kita nantikan malam ni eh. Boleh saksikan secara langsung di TV OK dan di Sukan Plus, dan persediaan langsung di aplikasi RTM Klik eh. Yang mana tak pergi stadium tu, jangan risau, kita ada buat siaran langsung. RTM ada bagi siaran langsung eh. Saya sokong Kuching City. Salam 3 pagi. Yo, salam 3 pagi semuanya. Ucapan yang seterusnya, Janet, salam Nasional Game Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy selalu buat kita semua. Pastinya lagu-lagu syahdu yang menghiburkan pagi kita pada hari ini. Waalaikumsalam Cik Noma, apa khabar? Dari Terengganu, Abang Yusof kita. Selamat pagi.
Semoga kita sihat dan happy selalu. Cuti ni janganlah kita sedih-sedih, stres-stres eh. Enjoy cuti kita katanya. Musim cuti sekolah, apa lagi jalan-jalan lah katanya. Betul. Aini, waalaikumsalam. Selamat pagi. Khairil Anwar dari Aceh, Sumut. Mantap dari Aceh. Sahabat kita dari Indonesia pun ada ya. Dari Brunei juga ada, dari Singapura. Mantap abang masuk. Haili Nur Isa Hita ada di TikTok, ada di Facebook juga. Dari Sumanda, terima kasih. Nur Isa Zabidi Ahmad dari Terono hadir, abang Zabidi kita. Mantap. Pak Suoma juga diturut bersama menghiburkan kita. Bertugas di segmen Game Rohan tu bersama Reza pada pagi ini, sentiasa diiringi dengan pantun buah pelam buah kundur bawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur yang tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Yang mana baru bangkit dari tidur, alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Kita diberi ruang, kita diberi peluang untuk bernafas, menghirup udara segar dan beribadah kepada Allah SWT. Bahkan menjelang tiba hari raya Aidil Adha, selamat bercuti semua dan selamat beristirahat. Kita nak teruskan hiburan kita pada pagi ini. Ada yang dah mula mengantuk tu, tak apa tak apa. Ada yang masih lagi nak hiburan, kita kurangkan mengantuk tu, kita layan lagi kesyahduan lagu-lagu terbaik untuk anda pastinya di Nasional Game Burung Hantu.

Kepadian Jani Hei, lagu yang popular pada filem, dalam filem Kuci-Kuci Hotahi. Bukan Kuci-Kuci Hota, tapi Kuci-Kuci Hotahi, ya. Lagu yang sangat romantik di sebelah pagi ini, yang pastinya menghiburkan kita pada pagi ini. Terbangun kerana lagu Saling Percaya tadi. Menatap mantap game burung hantu. Hadir pekan Keningau Sabah. Lagu Percaya. Saling Percaya adalah sebuah lagu daripada Teti Kadi. Saya bawa anda terbang ke bumi Indonesia, ya. Lagu Nostalgia juga saya akan putarkan. Yang pastinya mengimbau nostalgia kita yang membawa kita ke lembayan lama. Masih lagi kegar menonton, ramai menonton. Selamat pagi semuanya. Salam tahju. Salam subuh. Terima kasih yang bagi gigi. Semoga dimurahkan rezeki selalu, ya. Apabila kita dengarkan lagu-lagu lama ni, ibarat kita mendengarkan kisah lama, cerita lama yang kadang kita dah mungkin lupa. Tapi bila kita dengarkan lagu tersebut, kita ibarat kita terkenang lah, ya. Walaupun kenangan tu pahit, kenangan tu manis, tapi kita agaknya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Dan kita jadikannya hanya sekadar kenangan semata-mata. Baru sampai puncak Banjaran, luncur kasut dah buruk, alhamdulillah. Yang mana lagi masih dalam mood bekerja tu, sama bekerja, ya. Semoga dipermudahkan segalanya. Ada yang dah mengantuk ke tu? Ada yang dah apa, dahinya dah ke meja ke macam mana? Awal lagi, belum 6 pagi lagi nak tidur. Lady Hilda, selamat pagi semua, apa khabar? Yang baru saja bangkit dari tidur, selamat pagi semuanya, alhamdulillah. Baiklah, sehubungan dengan itu juga, saya nak keudarakanlah ucapan yang telah mengantar di ruangan komen di Facebook. Ada yang hantar lagi ni, eh? Kita bersama dengan Abang Hamdan kita. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadir terus berhibur hujung minggu, pastinya dengan hiburan nasional game burung hantu. Encik senyum, saya tertidur. Eh, tertidur boleh typing, ya? Saya pun sama, saya tertidur ni. Saya bercakap ni sebenarnya tengah mimpi, tengah mengigau. Lady Hedda, terima kasih untuk giftnya. Semoga murah rezeki. Jia Bakar, selamat pagi semua sahabat. Walau di mana juga anda berada, semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita. Semoga sihat selalu. Easy Rider, assalamualaikum. Reza dari Produk Enjin Rawang, ucapan selamat bekerja untuk rakan-rakan shift malam. Semoga anda sentiasa menghasilkan produk yang berkualiti, yang pastinya layan nasional game burung hantu, menghiburkan kita di sebelah pagi ini. Mamat Hishamuddin, yang pastinya terus menghiburkan kita. Assalamualaikum Reza, mantap. Burung hantu terus menghiburkan kita. Salam tugas, ya. Hadir dari Ipoh melaporkan diri bersama ayah angkat Mansur Taridi. Dan saya peminat tegar National FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Asna Rizam Nur Isa, selamat pagi semuanya. Dead Ray, Sabah On, terima kasih hadir.

dah pulang ke kampung, dah ambil cuti panjang kan ni kan. Nak pula dah cuti sekolah. Untung cikgu-cikgu sekolah ya, teruh kelik kampung. Kelik kampung boh. Yelah, nak raya Adik Adha ni adalah kata raya yang meriah bagi sebelah pantai timur ya. Encik Bos, selamat pagi Encik Bos, apa khabar? Lucu terus Mok Wan dari Usuk Pro 2 Tinted, luncur terus. Terima kasih Trik Plate Lori hadir Isu-isu melaporkan diri. Terima kasih bang, selamat pagi semuanya yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kena kopi dulu baru kita segar nak memandu. Kalau mengantuk, letih kita rehat seketika eh. Kita berhibur dulu, kita menung sekejap. Tenang-tenangkan hati. Nida Wahida katanya terjaga dari tidur gara-gara kuci-kuci hotah. Bukan kuci-kuci hotaknya eh. Lisa Lu, salam hujung minggu dari Tasik Kesuma Beranang. Terus on game roh hantu. Agus Inah dari Kuching Sarawak, Alfred Lehmann, Yahman Roy. Hadir dari negeri di bawah bayu, Sabah. Lagu-lagu semuanya padu dan mantap. Hadir dari Senai, Kak Nida. Terima kasih Kak Nida dari Senai. Anissa Sami juga dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Nilela, Daniel dari Tawau. Itu antara sahabat-sahabat kita ya. Okey, kita nak terus hiburan kita yang seterusnya. Pastinya mengimbau nostalgia, yang pastinya membawa penceritaan dalam hidup kita. Ibarat soundtrack lah eh. Alunan yang membawa kita pulang, bukan pulang ke tempat, tapi pulang ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan dalam gitar hati kita. Jadi lagu-lagu nostalgia menerusi National Game Roh Hantu yang saya akan putarkan ini, yang pastinya menghiburkan dan menyerikan lagi pagi anda. Ini Pok Lee. Waalaikumsalam, selamat pagi dari Pok Klang. Pok Lee, terima kasih hadir. Ni Azhar, waalaikumsalam, selamat pagi. Inilah dia sebuah lagu daripada Sima. Terus layan Game Roh Hantu.

takut. Tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Selamat pagi, salam tajuk dan salam subuh untuk anda semua. Terima kasih masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Kesabaran bahagian 1 yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hadi Mazhan, terbitan Rakan Sugas Faiz Azlan, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. مسلمين muslimat, sidang pendengar yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tamanya, terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat keimanan Islam dan iman yang Allah kurniakan kepada kita, dikurniakan kesihatan. Nak ceritanya tentang kasih dan sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya ini begitu besar. Sebab nak ceritanya kehidupan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hamba kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghujung dalam melaksanakan amal dan juga ibadah kepada Allah. Tak ada penghujung, tak ada penghabisan, tiada penamatan. Kalau kita cerita dalam bab air dalam gelas, kalau gelas ini, kalau air dimasukkan, kalau penuh gelas ni, makna tumpahlah air tu. Tapi dalam bab amal ibadah ketaatan ni, isilah banyak mana pun tidak ada penghabisan, ya, tidak akan berlaku pembaziran dalam buat kebaikan. Maknanya istiqamah, teruskan kebaikan, teruskan ketaatan, rebut segala tawaran-tawaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pengajian ataupun kupasan kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan hari ini insya-Allah kita masuk bab yang seterusnya, bab yang ketiga yang dinamakan sebagai sabar, kesabaran. Sabar ni banyak aspek lah. Mungkin kita nak fokuskan juga dalam tempoh ruang masa yang ada ini dalam bab sabar, ketika mana diberinya musibah, diberinya ujian, diberinya dugaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana menceritakan tentang kesabaran, daripada kecil sampai ke besar kita cerita bab satu perkataan yang dinamakan tentang sabar, kan? Sabar ni kalau kita ertikan perkara yang senang ataupun mudah untuk diucapkan dengan kata-kata. Kita lafazkan dengan lidah mudah, tetapi untuk praktikkan, untuk amalkannya amat-amat payah dan amat-amat sukar. Sebab itulah dalam agama, dalam Islam sangat-sangat dituntut sebagai manusia yang bersabar tu. Malah baru-baru ni pun Ramadan, antaranya kelebihan Ramadan itu ialah bulan yang ceritakan tentang kesabaran. Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang kesabaran. Kenapa sabar penting? Sabarlah juga tuan-tuan dalam kehidupan kita nak memberikan adanya imbangan dalam kita melalui tempoh harian rutin perkara yang kita nak laksanakan ni. Kalau tiada kesabaran bermakna kehidupan kita tiada had, tiada batasan. Kita boleh buat apa saja. Tetapi adanya sabar itu, maka kita perlu menggunakan akal dan juga iman. Kan? Nak buat satu benda, benda ni betul, boleh buat. Benda ni salah, ada hukum, ada syariat yang mengharamkan, sabar, jangan buat. Ya? Begitu juga bila mana Allah uji kita dengan musibah, dengan dugaan, dengan perkara yang mestinya kita rasa tak seronok nak terima, kita pun sabar. Tetapi ingat, dijanjikan oleh Nabi SAW, orang yang sabar tu bukan dia dapat benda yang negatif. Walaupun hakikatnya kita rasa Allah sedihnya, susahnya, tapi hakikatnya ada hikmah-hikmah yang tertentu dirahsiakan oleh Allah SWT. Baik. Dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang ketiga, suka saya ulangi ya, tuan-tuan juga boleh layari dalam Google, type sahaja Riyadhus Salihin, dah ada dah terjemahan dalam bahasa Melayu kitab Riyadhus Salihin, dan boleh rujuk dalam bab yang ketiga, bab yang kita bincangkan tentang kesabaran. Baik, kita mulakan dulu dengan satu hadis daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud bersuci adalah separuh keimanan, dan lafaz alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi atau mengisi penuh apa-apa yang ada di antara langit-langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya, sabar adalah merupakan cahaya pula, Al-Quran adalah hujah untuk kebahagiaanmu jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu jikalau tidak mengikuti perintah-perintahnya dan suka melanggar larangan-larangannya. Setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah, bererti dia memerdekakan dirinya sendiri dari seksa Allah Subhanahu Wa Taala itu, dan ada yang merosakkan dirinya sendiri pula kerana tidak menginginkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang kita bacakan sebentar tadi, yang mafhum hadis dapat dirungkaikan keterangan-keterangannya itu dalam beberapa poin yang penting. Ya, dalam hadis tadi menceritakan yang pertamanya tentang bersuci. Kita ambil wudu, kita bersuci. Ya, walaupun Islam dalam kita nak buat ibadah ni pun ada peraturan daripada awal sekali, kena suci diri kita, badan kita, tempat kita nak laksanakan ibadah. Malah ada perbahasan ulama cerita tentang suci ni bukan sahaja suci dari sudut jasad kita ni, dan ambil wudu, ya, kita bersih tempat kita nak buat ibadah. Bukan itu saja, malah yang dimaksudkan bersuci ini ialah suci dalaman kita tu. Waktu kita ambil wuduk, hayati betul-betul, ya Allah, gugurlah dosa-dosa aku ini seperti mana air yang turun daripada anggota wuduk aku ni. Ya, ya Allah, buanglah sifat riak, sifat sumaah dalam aku nak melaksanakan ibadah. Niatkan dalam jiwa kita ni. Itulah bersuci dalam agama, yang mana dalam hadis ini menceritakan tentang bersuci itu ialah merupakan suatu perkara yang diletakkan di sini sebagai separuh keimanan, sebahagian daripada keimanan, kan? Tanda kita iman kepada Allah dengan melaksanakan bersuci tadi itu. Itu satu. Yang kedua, dalam hadis ini juga menekankan tentang ucapan tadi, kan? Kita sebut zikir, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah. Lepas solat kita istighfar, kan, astaghfirullah. Apa sahaja yang kita zikir tu tak sia-sia, malah sangat besar pahalanya. Dan diceritakan dalam hadis tadi ialah neraca akhirat. Maksudnya ianya itu adalah timbangan kepada kita. Kita pergi ke akhirat nanti, Allah tunjukkan satu persatu, ni modal kamu dulu ke atas dunia, kamu banyak zikir, kamu banyak istighfar. Ya. Yang ketiga, yang dimaksudkan di sini juga, kalaulah diandai katakan pahala yang kita buat setiap hari ni, tuan-tuan, kita nampak dan berjisim, pasti pahala itu dapat memenuhi langit dan bumi. Oh, kan? Kalau nak cerita banyak sangatlah apa yang kita buat ni. Maknanya begitu besar tawaran-tawaran yang Allah tawar kepada kita. Cuma kita je kadang-kadang rugi tak ambil tawaran tu. Kalau nak cerita banyaknya pahala ni, malah diceritakan seolah-olah memenuhi langit dan bumi. Buat apa saja semuanya dikurniakan kelebihan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, solat adalah cahaya. Jadi Nabi kata, kamu solat dan solat itu merupakan cahaya kepada kamu. Apa maksud cahaya ni? Inilah penunjuk kepada kita. Kita solat 5 waktu sehari semalam diwajibkan. Kenapa tak berterusan je daripada 6.30 pagi terus buat 5 waktu waktu tu, kenapa tak buat sebegitu? Antara hikmahnya juga nak memberi satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya sentiasa bersama setiap hari, kan? Mungkin lepas subuh kita lara sekejap, kita ingat balik Zuhur solat balik. Inilah merupakan cahaya penerang kepada kita. Yang kelima, sedekah yang sunnah atau wajib. Ya, zakat ataupun sedekah merupakan kenyataan yang menunjukkan bahawa orang-orang itu benar-benar melakukan perintah Allah. Bukti keimanan kita kepada Allah.
1: kita letak duit dalam tabung masjid, kita mengeluarkan zakat. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah. Kita yakin akan kebenaran tu. Sebab tu ada ulama kata duit yang ada pada diri kita tu belum tentu lagi hak kita, tetapi yang duduk dalam tabung-tabung masjid itulah hak kita yang sebenarnya. Ia akan ditukarkan nanti di yaumul akhirah sebagai pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang seterusnya dalam hadis ini meng-highlightkan tentang kesabaran, yang kita bincang berkaitan dengan sabar ni. Baik, dalam agama tingkatan kesabaran dapat dibahagikan kepada tiga. Sabar yang pertama, sabar yang tak ada pilihan. Ini dinamakan kesabaran yang kita tak boleh pilih. Apa maksud sabar yang tak boleh pilih tu? Sabar dalam kita dikenakan ujian, musibah dan dugaan. Allah datangkan musibah dekat kita. Qadarullah Ta'ala kan, Allah takdirkan kepada kita dikenakan musibah yang kita tak suka, yang kita tak inginkan. Pada waktu tu, kita tak ada pilihan tuan-tuan. Ya, para pendengar dan sidang penjemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena terima. Jadi nak terimanya macam mana? Nak tak nak kena sabar. Tak boleh tak sabar ketika itu, kena sabar juga. Ya. Dapat berita kematian orang yang kita sayangi, memang kena sabar. Ini sabar yang tak ada pilihan ataupun tingkatan sabar yang paling rendah.
2: Allahumma

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيت هل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, buat kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

0: hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mak dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Dan pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, satu lagi perkara yang harus kita ingat, perkara besar, perkara yang mesti kita buang, campak jauh-jauh supaya tak kembali dalam diri. Sifat yang sangat bahaya iaitu sifat dengki. Dengki ni bahaya, ya. Sebab itu bila kita tengok satu asar, asal satu cerita lah, ya, tentang asar daripada apa ni, sebahagian daripada ulama-ulama salaf. Awal kesalahan, ya, adalah kedengkian, dia kata. Kedengkian iblis. Kita ambil contoh sedang pendengar. Iblis, ya, kita kenal iblis tu. Kata kenal pun buat kenal je lah, ya. Iblis terhadap Nabi Adam AS. Iblis ni sedang pendengar, dia tak mau sujud kepada Allah SWT, kita tahu, ya. Tak mau sujud pada, hormat pada Adam. Kemudian iblis itu dibawa, dimasuki dengan sifat dengki yang melampau-lampau, sedang pendengar, sehingga dia melakukan perkara-perkara yang maksiat. Dia tengok Adam dan syurga, Adam berseronok dengan Hawa dan syurga. Iblis datang atas dasar dengki, menipu Adam dan Hawa, sehingga terkeluarlah Adam dan Hawa pada syurga. Ni sifat iblis. Baik itu dengki ni kita kena ingat. Nabi kata, Nabi pesan pada kita, antaranya hadis yang barangkali kita dah pernah baca, antara sebuah hadis daripada riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, la tahasadu wala taqatu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana kama amarakumullah au kama qala. Nabi kata, janganlah kamu saling dengki mendengki. Jangan kamu saling putuskan silaturrahim. Artinya jangan tengkar bergaduh hingga putus silaturrahim. Jangan kamu saling marah-marah. Jangan kamu saling belakang-membelakangi, ya. Mana tak bertegur lagi tu, belakang-belakangi. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara sebagaimana Allah menyuruh kamu. Ini dia. Nak ceritakan sedang pendengar pesanan Nabi SAW tentang sifat dengki ini. Sebab sifat dengki ini akan merosakkan kita, akan menghancurkan kita, akan menghabiskan, ya, sisa-sisa hidup kita dengan kesempitan dan kesusahan. Begitu juga dengki ini bagaimana yang sebutkan dulu, akan menghancurkan segala amal kebaikan kita. Al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulna al-khatab. Kedengkian itu akan memakan kebaikan, kebajikan dan berbagai-bagai perkara lagi, habis dimamah oleh sifat dengki. Okey, apa hukumnya sedang pendengar seorang yang dengki mendengki? Dengki, asat dengki ni sedang pendengar, iaitu dengan arti kata lain, kita membenci kesenangan orang lain, suka kesenangan dia hilang, ataupun hilang daripada orang mendapat kesenangan itu, ataupun sedang pendengar, kita tak suka kesenangan orang itu, tak suka kesenangan orang itu, dan ingin kalau hak orang kesenangan itu pulang kepada kita, dan berbagai banyak dengki sedang pendengar. Jadi sebab itu kita jangan dengki korang, ya, jangan dengki. Dalam Al-Quran Allah Taala menceritakan, kita buat dengki saja. In tamsaskum hasanatun tasukum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu boleh kebaikan, kata Allah SWT, ya, kemakmuran ke, kesenangan, ya, maka mereka itu menyakitkan hati mereka. Kalau kamu dapat nikmat, kamu didengki. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dapat nikmat Allah SWT, dapat pertolongan Allah Ta'ala, datang kedengkian orang kafir. Itu sifat dia. Jadi sifat dengki ni, ya, sifat dengki bila nikmat ada pada kita, orang akan dengki teman. Dan kalau kamu tiba bencana, mereka gembira dengannya. Ini yang dengkilah, nama dengkilah. Ha, kalau kita dapat kebaikan, dapat kemenangan, memang orang tak suka, tak senang hati, nyakit hati orang. Kalau kita sakit, kita susah, orang suka. Itu sifat dengki namanya. Jadi sebab itu dengki ni kita kena buang jauh-jauh, ya, dalam diri kita. Jangan ada dengki. Dengki lah menyebabkan kosong, menyebabkan kita tak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang pihak dalam surga. Banyak cerita dengki saya dengar. Contoh dalam Al-Quran Karim dan surah Al-Mutaffifin tu, Allah cerita bagaimana orang kafir dengki. Kan gitu? Dia memang dengki. Dengkilah. Lihat orang Islam berjaya, dengki. Masa ketika itu bila orang-orang Islam sedang mendengar dan kesusahan, mereka menyuka-nyuka, menyorok-nyorokkan dia. Bila dia lalu dekat orang Islam, mereka mengenyek-ngenyekkan mata, lalu mereka mengata-ngata dan berbagai-bagai lagi atas dengkinya daripada orang Islam. Dan bila nanti sedang mendengar sekalian, ya, dalam suasana begini, orang-orang kafir ni akan rasa malu sendiri. Dan Quran cerita ketika mana orang-orang Islam ni masuk ke syurga esok, orang kafir pun tengok. Lalu ketika itu baru dia terasa, baru dia tahu. Ha, dia sedang dengar, buanglah sifat dengki yang jadi kita tambah letak sifat-sifat yang terbaik, insyaAllah. Dengki ni satu yang bahaya dalam hidup kita. Okey? Banyak lagi cerita dengki ni sebenarnya. Allah Akbar, panjang. Tapi ni cerita biasa lah. Yang kita memang dengar selalu. Yang kita dah tahu dah dengki. Tapi eloklah supaya jangan ada, jangan hadirkan dengki dalam diri kita, melainkan kedengkian yang diharuskan oleh Islam. Contoh, la hasada illa fisnaini, rajulun atahullah malan fasallatahu ala halakati bilhaq, wa rajulun atahullahu ta'ala ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhun nas. Boleh dengki, harus dengki. Sedang pendengar, bagaimana? Dua perkara. Orang lelaki berharta oleh Allah Ta'ala digunakan harta banyak benar. Tak apa kita dengki. Dengki bukan nak bunuh dia, tidak. Dengki nak macam dia. Orang lelaki atau manusia yang Allah Ta'ala beri ilmu, dia beramal dengan ilmu dan juga mengajar orang lain dengan ilmu, kita rasa dengki. Dengki nak juga macam dia, untuk belajar betul-betul supaya kita dapat mengamalkan ilmu dan juga mengajarkan ilmu. Ini tak apa. Ini dia panggil sifat perempuan.

0: Kenapa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, 6.43 minit pagi ketika ini yang pastinya. Terima kasih untuk anda yang pagi-pagi begini pun dengarkan Terengganu FM, okey. Hari ini pertemuan kita untuk edisi hari ini Sabtu. Hari Sabtu hari ini pertemuan kita teman-teman sampai pukul 10 pagi nanti. Sabtu hari ini berapa hari bulan? Hari ini 23 Mei 2026. Bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bertemankan saya Farah Haji Fauzi menemani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Yang pasti wajib ceria di mana jua anda berada. Selamat pagi kat mana saja, okay? Utara, timur, selatan, terima kasih. Pagi-pagi ni nak dengarkan suara awak semualah kan. Dari mana dengan radio ni? Dari Terengganu ke? Dari luar Terengganu ke? Ha, dari luar negara ke? Oh, menjakau jauh gitu. Maklumlah kita boleh dengarkan seantero dunia. Mana-mana rupsi RTM klik, okey? Pagi-pagi begini kita niatkan yang baik untuk diri kita. Doa juga supaya Allah temukan kita dengan orang yang baik. Kadang-kadang niat kita dah baik dah, dia pula menguji keimanan kita, buat kita hilang sabar kan. Ha, jadi semua sesuatu tu kita kena doa. Dan jangan sekali pula ambil nasihat kehidupan daripada orang yang minda dia kosong. Dia tak tahu apa, kita ambil nasihat dia pula, itu masalah. Atau nasihat hidup daripada mereka yang hidup, dia kucak-kacir, dia pun kucak-kacir dan nasihat kita. Macam mana pula ya? Jadi kena cari pembimbing daripada mereka yang sudah pun sampai ke destinasi yang dia nak tuju, supaya langkah kita pun terarah. Jadi mentor yang betul lah maksudnya. Okey, kita ambil yang manggil 6235330, 6238330. Ini siapa ni? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ini ratu kepada suami dia. Siapa tu? Alhamdulillah. Sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Ini masa apa ini?
1: Hari ni?
0: Ya. Yeah.
1: Hari ni kita buat nasi goreng biasa je.
0: Buat apa tu nasi goreng?
1: Nasi goreng biasa je pagi ni.
0: Apa maksud biasa tu, Ayu?
1: Nasi goreng hodok banyak barang dalam tu.
0: Oh, dia panggil nasi goreng BODO ke?
1: Lebih kurang lah.
0: Tapi kalau biasa...
1: Dia makan pulut lagi.
0: Oh, makan pulut mana?
1: Hari ni dalam kampung ni juga, tapi ujung sikit lah.
0: Oh.
1: Adik kawan.
0: Adik lepas kawan.
1: Lepas raya buat tu banyak lagi lah program. Kahwin pun banyak lagi jemputan tu.
0: Aduh, ya kadang-kadang sehari kadang-kadang tengok kena tengok molek sebab kadang-kadang ada terlepas tarikh.
1: Oh tu lah.
0: Oh, macam Maren Farah. Aduh, rupanya ada Maren tu, ingat setarang pergi ke tempat lain dulu.
1: Tu kata kadang-kadang kita ingatlah nak pergi ni bila masuk. Lepas
0: Ustazah. Iya, tak apalah, kita kisahlah juga hadiah sudah lah.
1: Kita orang mengundang ni masa kita kena pergi. Iya. Tapi terlepas pandang lah macam mana.
0: Bukan buat macam mana.
1: Kita dah tertengok kan. Salah pula pada.
0: Ya sungguh. Dah pun ada kerja. Dah pun kita janji dengan benda lain dah. Lepas tu jemputan lambat sikit. Hak mana dulu lah dah.
1: Salam aja ada hal lah buat Farah semua. Yeah. Dan juga bagi kerja dengan FM.
0: Terima kasih. Ayu rebang tak tahu ni tu.
1: Mertua ada. Lepas tu ibu saya pun ada. Tapi yang ni bagian kerajaan lah. Anak-anak yang terpilih.
0: Oh gitu, subhanallah. Alhamdulillah, rezeki tu. Seorang rebang seluruh isi rumah tu dapat pahala. Mudah-mudahan. Okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Ya, Farah binti Haji Fauzi.
0: Tepat sekali tu. Apa khabar?
2: Khabar baik, Farah.
0: Alhamdulillah. Sedap dengar suara orang Kedah ni. Khabar baik semua. Suara pun merdu je.
2: Alhamdulillah.
0: Dia makan minum air limau nipis ke apa ni?
2: Lebih kurang macam tu lah. Minum air kosong lah.
0: Air kosong. Petua dia tu dari suara sedap tu.
2: Biasalah tak nak kata sedap sangat tu tak juga lah.
0: Kita puji tapi, dia buat malu-malu pula.
2: Tapi suara Farah lagi sedap.
0: Ayu ke? Masya Allah.
2: Sebab saya dengar itu Farah jadi pengacara kan.
0: Pengacara kat mana? Banyak tu.
2: Majlis Tilawah dengan apa sana
0: tu. Oh, subhanallah. Awak dengar kat Radio Kedah ke Radio Terengganu?
2: Kita dengar dekat apa ni, Radio Terengganu. Lepas tu dekat National FM.
0: Dua-dua dengar. Okey tak? Okey tak?
2: Okey.
0: Iya ke? Boleh jadi lagi lah ni.
2: Memang boleh. Boleh jadi Ustazah Hazman.
0: Subhanallah. Ustazah Farah panggil. Test.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Syukran.
2: Afwan.
0: Saya rasa kita berada kat bumi Anbiya sekarang ni.
2: Itulah.
0: Kan? Ada saudara, keluarga yang pergi menaikkan haji ke?
2: Keluarga tu tak ada lah. Tapi orang kata apa, kita doakanlah semoga, kata apa, jemaah haji semua ataupun dalam keadaan sihat lah dapat menunaikan haji, fardu haji dengan sempurna lah.
0: Ya, haji mabrur eh.
2: InsyaAllah.
0: Terima kasih dari Kedah, Nam.
2: Sama-sama untuk Farah. Selamat tinggal, Farah.
0: Okay, thank you. 6.48 minit pagi. Kejap lagi Farah ambil manggil lagi. Yang mana berikan kata-kata ataupun ucapan berusi WhatsApp juga. Kita akan langsung bacakan untuk anda. Selepas lagu ini, Trugada FM, Mas Richard, ya.

0: 6.52 menyebagi pejam celik, pejam celik. Kita menghampiri pukul 7 pagi. Dan ni kita bacakan ini WhatsApp dari Mekna Bukit Dimang. Teguh menyapa kita setiap hari, Mekna. Terima kasih. Salam para comel-comel ke. Awak tengok ada lagi ni hari ni. Mekna hadir sambil kemas rumah dengan DJ kesayangan. Alhamdulillah, semoga rumah terkemas dengan sempurna. Tengok rumah tu macam sejuk je. Baiti jannati tu dia kan. Ini Kak Ba pula. Selamat tugas Farah. Mesra ceria pagi ni. Bagi-bagi Kak Ba senang yoga. Wih, yo Kak Ba. Meletup. Senang yoga dia pagi ni. Halo, siapa tu? Ya.
1: Kak Ba.
0: Suriani. Sihat hari ni Suriani?
1: Alhamdulillah.
0: Ni guana bangun tidur ke guana cerita ni?
1: Tak tidur.
0: Dengar radio. Pukul berapa tidur? Pukul berapa bangun?
1: Pukul 11 malam.
0: Pukul 11

0: Kejap,
1: dah buka seteri-seteri.
0: Dah buka
1: seteri-seteri. Takut panah agak radio tu, Kang.
0: Oh. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat. Lama dah kita berbual baru, tanya khabar.
0: Ya, dah nama nak cakap.
1: Yelah, raya ni raya kat mana, Suriani?
0: Kat mana nenek je.
1: Oh, mana nenek, kat Terengganu ke luar Terengganu?
0: Kapung
1: dekat je lah. Oh, jarak dari rumah tu berapa meter? Berapa kilometer?
0: Naik motor je.
1: Oh, naik motor je. Tok Rebang ke tahun ni?
0: Masuk juga.
1: Termasuk Suriani pun? Sekor ambil no?
0: Sekor ada dubu tagar banyak.
1: Ambil sekor ke lah, ambil sebahagian. Dia alhamdulillah doh. Yeah. Oh, dia siapa sekor? Masuk juga alhamdulillah. Ya, kita ni Allah bagi rezeki, boleh beli baju, boleh beli benda ni, benda tu, tak boleh lah. Kan kita duduk apa dok Rebang kau? Ke mana?
0: Kita jalan pun duduk lagi.
1: Oh, itulah. Okey, terima
0: kasih.
1: Apa dia?
0: Dia pun kahwin.
1: Ada ni kau kahwin? Siapa nak kahwin, Suriani ke?
0: Orang mana?
1: Suriani nak kahwin dengan orang mana?
0: Orang lain
1: nak pergi kenduri kahwin ke hari ni? Nak pergi kenduri kahwin. Selamatlah ke kenduri kahwin ya.
0: Kat mana?
1: Okay, thank you. Bye-bye. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Zakaria ya?
2: Ada Zakaria daripada Kuala Lumpur.
1: Ya, Cik Zakaria, hari ni ada tolong isteri masak-masak tak awal pagi ni?
2: Dah tolong pasal isteri dia kat hospital.
1: Oh, Masya Allah. Kenapa tu?
2: Dia masalah kaki dia tu.
1: Oh, lepas tu siapa teman isteri tu?
2: Kawan sedang maklum dia sesuatu dia lah.
1: Jadi Cik Zakaria ada rumah.
2: Semua benar-benar radio dengan WFN ni berdoakah kesihatan dan kesemua isteri ni, semoga dia sihat-sihat wafiat lah.
1: Amin.
2: Amin.
1: Kita pakai-pakai doa, semoga sihat, cepat sihat, cepat sembuh. Dia permudahkan urusan. Esok boleh balik mudah-mudahan tak?
2: Gitulah.
1: Rindu sangat dah tu.
2: Nama dia siapa siapa nak kesulitan tu. Kalau saya boleh balik.
1: Sama
2: yang dia ada lah. Untuk semua lah. Tengah baik FLC yang bahagia lah.
1: Okey. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Okey, itu pemanggilan terakhir kita dan kita ada WhatsApp lagi. Ini berkongsian daripada Hayati. Pagi-pagi dengar DJ Farah Fauzi. Terima kasih banyak, saya nak pergi niaga ni. Oh, semoga perniagaan berjalan lancar dan juga dimurahkan rezeki berlipat kali ganda. Ini pula Saiful. Saiful, halo Farah Fauzi. Jangan-jangan sekali dengar suara. Ya ke hari-hari? Bukan hari-hari. Aduh, je kita pagi mungkin tak terdengar lah tu. On selalu Radio Terengganu FM, okey? Ini siapa? Sakina, salam saya dari Dungun. On the way ke Kuala Terengganu. Terima kasih DJ. Senyum selalu okey. Dia tengah senyum ke pun. Kita ni dia ajar kalau bercakap, sambil bercakap tu kena senyum gitu. Kalau tak dengar suara kita macam kenapa DJ tu masa bermuram durja ke? Jangan cantik, okey? Awal pagi sahabat-sahabat kita, ayuh mulakan senyuman pagi ini. Dah senyum ke belum? Kalau belum, 1, 2, 3 senyum. Lagi ni untuk anda, 7 pagi ke utama. 7 pagi.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Halo, selamat pagi 7.17 minit pagi. Selamat pagi mana juga anda berada. Okey, Farah Haji Fauzi berada dalam kenderaan anda yang menuju ke pasar waktu ini, amboi. Hari ini suami isteri ke pasar sebab katanya dating kat pasar pula. Dah hari-hari bekerja kan. Seorang ke kanan, seorang ke kiri, seorang ke pejabat tu, seorang ke pejabat ni, seorang pergi meeting, seorang money meeting semualah. Banyak kerja. Hari Sabtu nak ambil kesempatan untuk kita raikan sesi keluarga kita. Tak kisahlah apa jua apa ni perkara yang boleh membuatkan kita bermanfaat sesama kita. Mungkin sekecil-kecil perkara, ajak gotong-royong sesi rumah ataupun ajak masak-masak bersama-sama. Tak pun mungkin pergi ke pasar pagi ni. Banyak cara nak bahagia ni kan. Kalau kita nak renung-renung dalam kehidupan kita kan, apa amalan yang paling baik sebenarnya? Kata ulama yang bahagikan hati manusia ni, antaranya kita boleh rasa bahagia kita beri makan pada orang yang lapar. Contohnya tengoklah kita sambung dapur lepas orang buat kerja rumah ya, buru-buru kasar semua tu buat kerja. Dia tak payah tunggu ya waktu rehat, kita bagi makan. Itu contoh. Ataupun tolong orang yang menderita. Sedihnya dia. Kan bertimpa-timpa ujian dia. Kita bantu penderitaan dia, ringankan kesedihan orang yang bersedih, dan kita maafkan orang yang pernah buat kita terluka. Sekaligus kita rasa bahagia. Mudah dengarnya mudah, nak buatnya susah. Tapi sama-sama lah kita cuba, okay? Sekejap lagi sama-sama kita jengah tajuk akhbar untuk hari ini. Tapi dengarkan lagu ini dulu, Terengganu FM, Masa Ceria.

0: Fauzi dan Azra.
1: Ceria pagi.
0: Awak bayangkan kita berdua ni adalah penyanyi pujaan tersohor di Malaysia, eh?
2: Puyo. Tok T tak marah ke?
0: Kalau dia video wanita pertama, kita nombor dua pun jadilah. Ceria pagi.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Baiklah, masanya untuk terjengah paparan pertama akhbar untuk hari ini. Jom kita tengok beberapa akhbar dalam talian. Menerusi ruangan nasional dulu. Okay, ini mesyuarat STAR fokus tindakan segera penyelesaian berimpak tinggi. Lagi satu dimuatkan kisahnya. Ini kempen Haji Lestari buka peluang jemaah sumbang kain ihram untuk kitar semula. Dan Ops Aidiladha 24 hingga 31 Mei, JPJ maksimumkan penggunaan drone. Lagi satu menerusi nasional, ini sambitan kes rasuah permohonan Isa Samad didengar pada 26 Jun ini. Itu untuk nasional, kita beralih ke kolam sukan. Untuk kolam sukan, kisahnya kita mulakan dulu mengenai Hamilton menangis Arsenal juara EPL. Dan ini pula Malaysia marah separuh akhir jumpa Indonesia. Slot kongsi cita-cita Salah bersama Liverpool dimuatkan dalam akhbar. Hari ini City pula perlukan tenaga baru. Dan Syahir alami ketegangan otot lutut. Itu dia tajuk akhbar untuk sukan. Kita rentas keluar negara. Di luar negara pula, ini komuniti Badui di Tebing Barat hadapi kepungan harian peneroka haram Israel. Dan krisis kemanusiaan di Gaza masih pada tahap bencana besar. 6 maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan Israel di Lebanon. Dan ini pula api suci masih menyala walaupun kuil Buddha berusia 1200 tahun musnah terbakar. Wanita Australia berkain AS tinggalkan kamp di Syria. Cockroach pula di India pantas raih 15 juta pengikut di Instagram. Terima kasih untuk akhbar-akhbar pada hari ini. Nantikan pada pukul 7.30 pagi. Kita sama-sama aminkan doa untuk hari ini.
3: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lana warhamna wa tub alayna wahdina wa nawwir imanana wa atina min ladunka rahmatan wa thawaba wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hambamu datang dengan harapan seribu, mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu. Terimalah taubat kami kepadamu, kami merayu. Terimalah penyesalan kami kepadamu, kami mengadu. Ilahana lasna lil jannati ahla. What?

Rafi'al balaya wal afat. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu. Takut di hati ini nerakamu. Niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, Ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Kiki Pagi.
1: Saya pun kadang-kadang nampak silap juga. Ya, anak-anak saya, saya tak pernah rotan kecuali sekali dua sebab mereka tinggalkan solat. So, ada anak saya yang memang saya gunakan psikologi untuk didik, kurang bentak, kurang marah. Akhirnya, bila dia kena marah dek gurunya, tiga hari dia tak ada selera makan. Anak lelaki ni tak selera makan asbab tersentak dengan amaran ataupun kaedah at-tarhib yang digunakan oleh gurunya yang saya tak berapa banyak gunakan. Jadi, saya sekarang pesan anak saya, abah kadang-kadang kena marah kamu, tapi tak perlulah abang marah sebab kamu anak yang pandai, anak yang baik, anak yang bijak. Ya, saya masih terangkan bahawa bila hidup nanti, bila di sekolah nanti, bila dekat IPT nanti, bila bekerja nanti, bila masuk dunia yang sebenar, kadang-kadang kita kena marah, kadang-kadang kita kena kutuk, kadang-kadang kita kena sindir, kadang-kadang kita kena perli, kadang-kadang kita kena hukum, ya, kadang-kadang dibentikan kerja. Ini semua adalah perkara-perkara yang akan berlaku dalam hidup kita. Sediakan mereka. Sebabnya, mak bapak yang saya mulakan, anak-anak kita kena diberi galakan, mereka dagakan galakan dan belayan, tapi mereka juga kena diberikan amaran. Sebab orang yang hebat, anak-anak yang seimbang, mereka dapat melalui dan merasakan berbagai-bagai spektrum emosi. Ada gembira, ada bahagia, ada seronok, ada sedih, ada kecil hati, ada terkilan, ya? Ada juga apa nama kata orang tu, merajuk. Ini semua dia kena rasa ni semua. Dan dengan keadaan kita mendidik secara galakan dan amaran, anak-anak kita akan sihat emosinya dengan dapat merasakan semua jenis perasaan. Dia seronok, ada bahagia, ada gembira, ada risau, ada sebab kena marah, risau, ada sedih, ada merajuk, ada. Barulah dia jadi anak yang seimbang. EQ-nya, emotional quotient-nya mantap.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Alahai, Nolela.
1: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Gemam.

FM masih Mas Rachel, di mana juga anda berada. 7.43 minit pagi. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, sudah bersedia? Lepo. Okey, lepo. Tohut jauh biasa. Tohut jauh. Sekejap lagi kita nak main permainan mana saat ni. Macam biasa, awak-awak sekalian, sahabat-sahabat saya kesayangan Farah Fauzi pagi ni yang dengar radio, ayuh, okey, beramai-ramai kita berjemaah gitu. Takkan biar Farah cakap sorang-sorang. Alah, tak best lah macam ni kan. Mainlah, kita telefon Farah kejap lagi. Dan ataupun anda boleh menonton di TikTok dan boleh komen juga dekat TikTok Hamdan Faiza. Waalaikumsalam. Okey, kita nak bagi satu ayat. Tohok kelepo tadi. Tohok biasa. Tohok jauh, lepo piung, okey? Guna perkataan lepo piung atau frasa lepo piung ni, kemudian buat ayat dalam logat Terengganu kita. Sekejap lagi, bukan sekarang, 7.45 minit pagi. Dengarkan dulu lagu Dalam Diam Tu Anda, Terengganu FM.

0: Okey, 6235-3330-6238-330. Macam biasa kita nak main permainan Makna Saat Ni.
1: Makna Saat Ni. Cakap dia panjang-panjang.
0: Tengok. Sekali pagi di Terengganu FM. Makna Saat Ni hari ni kita guna perkataan lepoh piung, okey? Buat ayah tu tau guna ada perkataan lepoh piung. Mari kita baca daripada sahabat-sahabat kita dekat WhatsApp ni 0103446632. Ataupun anda boleh tonton TikTok sekarang. Komen dekat TikTok sambil kita berborak-borak dekat sini. Aris Mamat, terima kasih. Mekna Kiha, terima kasih. Lama yang terdengar. Diam piang Mekna. Ya Allah, subhanallah. Kalau lama muncul kembali ni. Terima kasih banyak-banyak, okey? Ini busy pasti panjang. Dia kata sungguhnya. Sungguhnya mu lepoh piung bunyi. Lepoh mula dah tahulah ni. Lepoh hati ke hati yang lain. Cewa. Mekna pergi dimang lepoh piung patah julan. Lagi-lagi-lagi 0103446632. Okay? Jangan letak ngata barang-barang lepas guna simpan balik. Nanti lepoh piung kang. Kata Zuraida. Aris Mama kata sedap. Ye duk lepoh piung-piung ke wapelang. Berbok-debok jatuh. Pia nak makan banyak ngata. Banyak sungguhlah perasaan dia. Lepas piung lah. Jatuh gerbong-gerbong lah kan orang Terengganu ni. Orang Terengganu ni awak semua. Kalau awak baru sapa dengan Terengganu. Terima kasih banyak dengan orang dia Terengganu waktu ni. Farah Fauzi waktu ni. Okay. Kita belajar cakap Terengganu pun ajak anda berbual-bual. Dalam logat Terengganu seketika menerusi segmen Makna Saat Ni ni. Jadi hari ni Farah wi perkataan lepoh piung. Orang Terengganu ni kalau dia buang sesuatu tu dia baling. Dipanggil lepoh, lepoh. Lepas tu bila lepoh tu nak tunjuk bersungguhnya lepoh tu. Dengan bersungguh-sungguh tu. Dia akan ada perkataan lain kat belakang. Lepoh piung. Piung tu bunyi saja. Kita ambil orang manggil eh. Halo. Dah putus pulak dah. Boleh telefon kami 6235330 6238330. Mekna Kiha. Kita ada orang lama muncul kembali. Dia tak tua tapi maksudnya dia pendengar lama, pendengar setia kita. Nama dia Mekna Kiha. Kak Farah lama sungguh tak muncul. Dia yang tak muncul. Samsul Azri, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ina TL, Dian Fian. Ingat ada lagi? Ingat. Apa dah ingatnya? Ahmad Sabri sini bagi Farah. Ya, Ahmad Sabri. Mari kita buat ayah, okey? Lepoh piung. Lagi siapa ni? Pok Ding batu empat. Pok Ding. Pok Ding dia kata, Pok Ding lepoh piung siapa dari tingkat kereta. Jangan Pok Ding. Pok Ding akan marah Pok Ding. Pok Ding jangan buat gitu Pok Ding. Jangan amal gitu Pok Ding. Jangan lepoh piung dari kereta ni. Pak kecil mata-mata. Dok Lee baca TikTok sama-sama ni. Takut dengan tua. Bila kita buat kecil mata, jadi muka kita boleh keduk gigi. Gitu. Jadi kita kena buat gini. Tu faktor usia. Buat apa pergi Farah pergi kecil mata? Tak payah buat kecil mata lah. Buat macam biasa je. Okay. Muhammad Salim kata. Muhammad Salim 5028 dari TikTok kita. Maruh benuk-benuk muka lipaku. Pah lepoh piung. Padahal baru ni salah letak beralu sungguh. Nak kabarnya. Waalaikumsalam Arsha alias. Marilah komen. Guna ayat lepoh piung hari ni eh. Oh ni dia. Terima kasih dia. Terima kasih juga orang lain-lain semua-semua belakang semua. Kau mari-mari dekat TikTok Terengganu FM. Lepas tu terus tok tik tik tik tik tik tik tek tek screen kita. Halo, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama siapa dia dah tahu ni?
2: Kak Mah ni.
0: Kak Mah kita hari ni hari Sabtu. Kak Mah jumpa lagi kita hari Sabtu Kak Mah weh.
2: Oh dah lama dapat sekali dengan Farah.
0: Iyalah, dah pergi makan gula. Kau pakat makan gula belaka hari ni.
2: Tinggal Farah seorang.
0: Kak Mah ada pergi makan gula tau.
2: Tak ada.
0: Oh, tak ada makan gula lah. Hari ni makan nasi je lah naik rumah.
2: Makan nasi rumah.
0: Lepoh piung kat Mah kita. Buat ayat lepoh piung hari ni.
2: Sebab apa ya boleh buka pintu tikat lepoh piung gitu. Tu sama orang kan.
0: Kita lepoh piung siapa ke?
2: Orang lain tu nampak.
0: Orang lain. Jangan kata gitu. Tak ada seorang ada main lepoh piung dari kereta ni. Nama dia, nama benda tak ada. Arsyak ke Aliyah tak tahu.
2: Marah
0: dia orang. Jangan buat gitu. Kita tak rajin kat Mah tak?
2: Yelah. Kita makan benda-benda simpan dalam kereta.
0: Simpan dalam kereta. Kita sengleng letak bersupik plastik dalam kereta.
2: Untuk pakai sapah je senang. Nak turun tu buang lalu.
0: Betul, setuju.
2: Kalau plastik celak tu boleh lah nak buang-buang. Kalau nak lepas sapah kosong-kosong, memang tak berani lah.
0: Jangan. Dokkan nak lepas debok gitu luar tu.
2: Yeah.
0: Terima kasih Kak Mah.
2: Kita orang tak saja.
0: Tak saja Kak Mah. Orang marah sekotor se. Kena bicu kepala anak orang kan. Kena-kena hak belakang tu motor.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam. Selamat raya juga. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Pajak si Fandi.
0: Pajak, sihat Pajak?
3: Alhamdulillah.
0: Rana duk kena kopi dah ke pagi ni?
3: Dah lagi dah tubik tu rumah
0: hari
3: ni.
0: Dah rumah lagi. Ke rumah masuk hari ni?
3: Dengar diri kita anu lah, curates.
0: Gitu. Baru betul dia panggil Pascak dulu. Pascak dengan radio dulu.
3: Betul.
0: Kerja Pascak, rumah Pascak juga. Sudah dah lah. Okey, buat sekejap kita ayat dia lah kopi mu hari ni.
3: Allah justru dok nono tunggu nak untuk fikir lah kopi mu untuk kita fokus apa dia orang.
0: Dekat dengan kepala si Pipi. Kalau kena kepala dah saja. Kalau kena kepala orang kita nak marah kata ganda ke dia ni. Kita nak kata benda ke dia ni Pak Jak. Pak Jak ke benda ni.
3: Memang dah nono.

0: ada mula-mula dia start dengan engineer, panggil saya Dating. Lepas tu ada seorang lagi, Nani Bekok Cobong. Salam Dating, awak tu asam mecok lepo piung gitu semua. Asam mecok je lepo, asam mecok je lepo. Lepo siapa? Lepo awak ke piung lepo? Atau meribu? Oh, ni Farah Fauzi dengar semua radio zaman sekolah dulu. Halo. Halo Atau Meng. Oh, takut pula kita nama di Atau Meng. Kita Batman. Kadang-kadang jadi Farah, kadang-kadang jadi Batman, kadang-kadang jadi DJ. Ah, kita. Mena, selamat raya belaka deh. Ya, Mena, selamat raya. Myra Mira, bijak budak tu lepas piung. Siapa masuk molek dalam tu siapa ada? Kita buat satu, seru tiga, seru tiga, seru tiga. Piung lepas. Oh, yo. Kalau jadi tak apa, tak jadi habislah. Sepo sekali. Kuala Kerai ada. Orang Kuala Kerai, kerai, kerai. Orang Kelantan panggil kerai tak? Ida ada Kuala Kerai. Remy, betul tak gitu? Dia, Waalaikumsalam. Selamat tugas untuk DJ. Terima kasih. Invite siapa ni? Lagi, lagi, lagi, lagi, lagi. Lepo piung. Suka sangat dia guna perkataan. Lepo piung. Terima kasih. Khabar. Khabar kata benda ni, Khabar. Salam bidu wanita Farah. Khabar nak buat terayak ni. Bunyi lepo piung. Kesipi nak kena kepala aku. Aduh, sakit sayang. Gitu pula dia. Marah ke sayang? Lepas minum, lepas piung. Derok dalam botol air, dalam rok. Syed Johan kata, jangan awak gitu ni, marah ni. Tiba-tiba masuk rok, ingatkan ada pokok-pokok dengan keindahan. Ha. Rupanya, rupanya, orang pakat lepas apa? Tak bolehlah gitu. Muaz Reflexologi. Bahasa sungguh lah, lepas piung radio amba. Dah payah nak beli tengah-tengah kurang piti lah ni. Siapa dia berani lepoh radio awak? Maaf. Kenapa sini? Cik nak tengok typing, cik nak. Oh, lepoh piung yang akan jauh padahal dekat lepeh je. Muhammad kata. Ya, Muhammad. Mak baca rotan pula. Salam Farah. Amba lepoh piung bokeh ni hok buruk. Oh, lusa tu jadi pokok. Saya tambah dah tu. Abang J. Hai, JJ. Muniok. Kalau tak ambuh benda-benda lepoh piung sama. Nyakit benda mu. Haa, dia marah. Dia sudah marah. Jangan marah-marah, okey? Jangan marah-marah. Amir, kak sihat kak? Sihat, Amir, hari ni. Kau dah sihat tak baik kau nanti? Bukan cobong. Lah, dah tahu bila, gimana? Siapa? DJ Marina ada pindah sebelah je. Pindah unit, bukan pindah negeri. Ini pula, ini pula. Hai, Kak Farah. Jumpa Raya Haji Muhammad. Ya, jumpa Raya Haji kat mana tu? Mena senyum je, Mena. Hafiz PJ, waalaikumsalam. Move apa ni? Waalaikumsalam MC Hafiz. Selamat pagi Kak Farah. Selamat pagi juga. Amin. MS82 selamat pagi. Sabtu DJ Bidu Wanita tu. Sobri ni Kak Farah. Sobri? Sobri doktor ke Sobri mana ni? Ya Allah, sepupu kita ha menonton kita. Jangan kabur kau orang ni. Doktor Sabri tengok-tengok kita berkonti gitu. Hitam Legang, nama Hitam Legang. Saya dok kata dia tulis nama dia dekat sini ni. Hitam Legang, nama TikTok Hitam Legang. Sudah dah lah. Lepas tu DJ nak panggil dia. Takkan nak panggil wak elok putih sepuk yang wak tulis Hitam Legang tu guana. Kek-kek orang kata DJ ni kasar sungguh panggil nama orang. Dok, dia tulis nama dia kat TikTok Hitam Legang. Wak guana seterang. Panggil hitam. Yelah, tak payah panggil legang tu. Apa kasar sangat tau. Kita nak panggil. Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nama tu?
1: Ayah Haji.
0: Ayah Haji kita. Ayah Haji. Ayah dia Ayah Haji hari ni. Lepas piung Ayah Haji.
1: Gua mau isap okok. Kutih okok lepas piung. Dah sama kat sini.
0: Ada lagi kau isap okok le ni?
1: Ada.
0: Ada. Jangan isap okok ngata gitu. Dah lah isap okok lepas ngata pulak kan. Okey, terima kasih Ayah Haji.
1: Lama.
0: Ya, suka sangat dia. Kita mampir pukul 8 pagi. 8 pagi kita ada berita. Ini nak tanya ni, Farah rebang tak rebang? Alhamdulillah, Allah izin tiap tahun kita rebang. Mudah-mudahan sama-sama sepanjang hidup kita, okey?
2: Maknya tak ni. Cakap dia panjang-panjang.
0: Sekali pagi di Terengganu FM. 8 pagi sama-sama kita ikuti berita dari Terengganu FM. Dengarkan dulu lagu ini sama-sama hiburkan anda. Okey, Terengganu FM, Mesra Ceria.